0: dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
2: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
0: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Jadi Pak Seskap. Pak Seskap.
7: Apa katanya, ya. Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Bapak,
5: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tosmudara untuk Indonesia.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
1: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
7: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
9: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: laporan khusus.
14: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
15: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
14: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
16: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
14: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
17: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
14: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar pagi hari ini, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ataupun yang sedang menuju ke Pekalongan, pendengar ya, pagi hari ini pendengar kami akan update informasi lalu lintas terkini bersama dengan Aibda Erik Susanto dari Banitur Jagwali Lantas Polres Pekalongan yang akan melaporkan di lokasi Jalan Pantura Pos Lantas Pait. Selamat pagi Pak Erik.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Iya, Pak Erik, bagaimana pantauan situasi dan kondisi lalu lintas terkini di Lantas Pait sendiri, Pak, di Jalan Pantura Pekalongan dan sekitarnya?
1: Siap, Ibu. Kami laporkan dari sekitaran Jalan Pantura Sipait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah, sampai saat ini Kamsel Pinter Lantas dari arah Semarang menuju ke Jakarta, sebaliknya dari Jakarta menuju ke Semarang, alhamdulillah landai, lancar, terkendali, Ibu, untuk cuaca cerah.
0: Apakah ada titik-titik yang perlu diwaspadai untuk pengguna kendaraan yang akan melintasi ke arah Pekalongan sendiri, Pak Erik?
1: Iya, kami menghimbau untuk warga masyarakat atau pengendara dan pengemudi yang melintas Jalan Pantura Kabupaten Pekalongan sampai dengan Rembun, untuk diwaspadai ada titik kontraflow atau ada pengecoran di lajur kiri itu dari arah Semarang ke Jakarta, kurang lebih ada

0: Pekalongan kepada warga masyarakat atau pengemudi dan pengendara dan pemotor agar selalu waspada dan hati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Begitu Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Erick atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
0: Ya Ibu, terima kasih. Salam.
1: Baik, demikian pendengar informasi lalu lintas bersama dengan Aibda Erick Susanto dari Banit Turcakwali Lantas Polres Pekalongan yang melaporkan langsung dari Jalan Pantura Pos Lantas Pait. Untuk Anda yang hari ini juga sedang melintas ke wilayah Pekalongan dan sekitarnya ataupun yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dialog suara menyapa dengan topik pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Ibu Dr. Endang Sarwaningsih, SSEMMAK, dan juga dosen Fakultas Teknologi Pertanian Unika, Ibu Diah Wulandari, SSI, PhD. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Jajaran Polres Purworejo mengungkap kasus pencurian yang meresahkan warga dengan sasaran masjid dan sekolah. Seorang pria berinisial AP, 42, wira swasta asal Tembalang, Kota Semarang, yang berdomisili di Kulon Progo, DIY berhasil diamankan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Purworejo AKBP, Erma Rahayu Kusubandingrum, didampingi Kasat Reskim AKP Dwiono dan Kasih Humas AKP Ida Widyastuti dalam konferensi pers di lobi Mapolres Tatak Trawang Wang Tunggu Mapolres Purworejo. Kapolres menjelaskan bahwa peristiwa yang menjadi pintu masuk mengungkapkan terjadi pada Sabtu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Masjid Al-Mutakin, Desa Wirotakan, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi. Saat korban melaksanakan sholat maghrib, pelaku memanfaatkan situasi sepi dan mengambil tas milik korban. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong pengembangan pertanian terpadu dalam metode BSM atau Bayu Sehat Mandiri yang menggabungkan pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu pola pengelolaan. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Agustina saat memberikan arahan dalam coaching klinik dan pelatihan pertanian terpadu metode BSM di Balai Kota Semarang, Kamis 1 Oktober 2020. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota menghadirkan pakar pertanian terpadu, Bayu Diningrat, untuk memperkaya pembelajaran kelompok tani sekaligus menyiapkan pendamping yang akan mengikuti training of trainers.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan pendengar, kami akan hadir untuk Anda Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini ya. Dan tentu pendengar, di cuaca seperti sekarang dan juga di kondisi sekarang ya, kita berbicara mengenai pemanfaatan lahan pekarangan rumah yang mendukung ketahanan pangan. Kalau kita melihat kondisi ya, kebutuhan pangan terus meningkat, sementara tidak semua keluarga memiliki lahan yang luas. Justru karena itu pekarangan rumah bisa menjadi salah satu ruang yang cukup potensial ya untuk dimanfaatkan. Bagaimana caranya pendengar, akan kita bahas dalam Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini dengan topik pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan. Dan saat ini pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan satu narasumber dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Ibu Dr. Endang Sarwaningsih, SSEMMAK. Selamat pagi, Bu Endang.
1: Halo, selamat pagi. Salam sehat semua.
0: Iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Endang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, bahagia tentunya.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Endang sudah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin bergabung ya, silakan bisa menghubungi kami di WhatsApp 081-666-886, atau kalau mau telepon langsung bisa langsung di 024-831-6686 serta di aplikasi RRI Digital. Bu Endang, kalau kita melihat kondisi sekarang ya, ini seberapa besar Bu Endang untuk potensi pekarangan rumah mendukung ketahanan pangan keluarga, terutama di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat?
1: Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi potensi pekarangan rumah di Kota Semarang ini sebenarnya bisa dimanfaatkan cukup lumayan besar nggih. Kalau total wilayah Kota Semarang ini 373,78 km ya. Ini kita ini bisa digunakan baru sekitar 118,98 atau berkisar yang produktif itu hanya 5-6% atau 2.130 hektar. Nah, sebenarnya hanya memproduksi pangan itu sekitar 10-11% memberikan pangan di Kota Semarang. Oleh karena itu harus didukung oleh ini lahan yang di sekitar warga, sekitar masyarakat. Nah, sehingga yang bisa dimanfaatkan bisa di seluruh pekarangan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Semarang ini. Sehingga akses pangan lebih dekat, kemudian gizi lebih bisa terpenuhi keluarga. Mbak.
0: Sejauh ini Bu Endang, untuk pemanfaatan pekarangan ini bisa mengurangi ketergantungan keluarga ya terhadap kebutuhan pangan dan yang seluruhnya harus dibeli ini, bagaimana Bu Endang pemanfaatannya?
1: Pemanfaatan di pekarangan ini bisa ditanam dengan berbagai tanaman yang tentunya mudah untuk bisa ditanam dan cepat panennya ya. Misalnya seperti bayam, kangkung, kemudian seledri juga ya, selada, banyak sekali, termasuk bawang merah pun bisa kita tanam ya. Kemudian dari tanaman-tanaman itu, kalau misalnya kita bisa gunakan untuk memasak makanan yang untuk memenuhi kebutuhan gizi dan keragaman pangan. Bisa juga ditanam buah-buahan ataupun juga bermacam-macam tanaman toga. Jadi semua bisa dimanfaatkan, termasuk juga bisa kita memelihara ikan ya untuk kebutuhan protein, lele maupun nila yang gampang. Kemudian bisa juga dengan ayam untuk keluarga, maksudnya sebatas untuk keluarga ya, sekitar 4 ayam ya atau 2 ayam cukup. Sekarang juga ayam itu sudah bisa tidak bau, misalnya di kotorannya itu diberikan kapur dolamit ya. Nah ini bisa menjadi tidak bau, sehingga keluarga ini benar-benar menjadi lebih sejahtera gitu.
0: Itu, Pak. Banyak teknisnya ya, Bu, yang perlu diperhatikan, dan banyak sekali ternyata untuk jenis tanamannya yang bisa dimanfaatkan di lahan terbatas. Lalu untuk yang paling efektif sendiri, tanaman pangan apa, Bu Endang, untuk pekarangan rumah yang kecil ataupun mempunyai lahan yang terbatas, yang paling efektif untuk tanaman apa, Bu Endang?
1: Iya. Kalau kita pun nggak punya halaman misalnya ya, itu kita sekarang ini kan juga ada yang mikro, apa ya namanya, mikro tanaman gitu ya. Nah itu microgreen ya, itu kan bisa juga kita tidak harus terkena matahari langsung, dengan tanaman yang kecil, bekas-bekas misalnya itu apa namanya, tepak-tepak itu juga bisa, dan itu usianya 2 minggu sudah bisa ditanam dan gizinya tinggi itu kalau untuk keluarga. Tetapi kalau misalnya hobi dan bisa menanam banyak, di ini pun bisa dijual di supermarket dan sebagainya. Jadi tidak harus yang membutuhkan tempat yang besar. Tetapi kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari yang paling mudah itu seperti bayam, kangkung ya, itu juga bisa di atasnya itu ditanam kangkung, kemudian bawahnya ikan dengan apa namanya, ember untuk ikan lele ya, budidamber itu. Jadi sebenarnya tidak itu seperti terong, kemudian tomat, itu juga mudah ya, ditanam mudah asal ada keseriusan dan memang ya diopeni ya. Tidak terus nanam kemudian tidak pernah disiram, kemudian tidak dipupuk, lah ini juga susah. Jadi semuanya itu gampang ya. Monggo dari masyarakat bisa segera mulai saja, gitu Kak.
0: Baik, dan ini juga kita memasuki era teknologi yang sangat berkembang cepat ya, Bu Endang. Kalau dari pertanian sendiri, teknologi sederhana apa, Bu Endang, yang bisa diterapkan masyarakat untuk mengoptimalkan pekarangan seperti hidroponik, vertikular, ataupun penggunaan polybag? Ini juga tadi menyinggung mengenai mikro green ya, ini juga bisa. Ini bagaimana, Bu Endang, untuk teknologinya sendiri?
1: Ya, teknologi yang simpel aja lah. Misalnya kita mungkin kalau misalnya tadi apa namanya, dengan apa namanya, yang dengan pipa-pipa itu, itu kan membutuhkan biaya yang besar. Ya, betul. Kondisi ekonomi sekarang juga pasti juga mahal ya. Ya, yang paling pemerintah kota sedang menggalakkan sampah tidak sampai ke TPA, apalagi TPA sekarang lagi prihatin, lagi kebakar ya. Nah ini bisa memanfaatkan mungkin plastik-plastik bekas yang bisa digunakan untuk apa namanya, pot ya, kemudian bisa juga dari galon-galon yang tidak dimanfaatkan, sisa plastik misalnya kemasan apa dari minyak dan sebagainya. Nah itu yang paling sederhana. Kemudian kalau mau meningkat lagi ya itu tadi hidroponik ya, kemudian itu hidroponik dan memerlukan listrik, kemudian juga memerlukan pompa. Nah ini memang ada perlu penyisian sedikit modal ya. Nah tapi kalau misalnya kita, mohon maaf, untuk ibu-ibu yang mungkin ekonominya masih perlu support ya, yaitu menyisihkan sedikit, atau mungkin memanfaatkan kolaborasi dengan ibu-ibu PKK yang pengumpul sampah, ini bisa nempel sedikit lah, atau mungkin kita mengumpulkan dari tetangga yang mungkin tidak dipakai lah, ini bareng-bareng untuk bisa menanam. Jadi istilahnya tidak perlu ini. Tapi kalau mau pakai teknologi sekarang ini kan dengan HP aja kita bisa menyirami kapanpun, dimanapun kita berada. Jadi sebenarnya ini kita mau yang bagaimana, ini tergantung dari kondisi ekonomi kita. Jadi teknologi juga sudah banyak ya. Begitu Kak.
0: Baik, Bu Endang, sebelum kita melanjutkan, ini sudah ada satu pendengar yang terhubung di telepon ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, halo. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, iya. Mana dia?
0: Baik, dengan Pak Yarto, silakan untuk pertanyaannya.
2: Iya, selamat pagi Ibu Endang, sehat sih? Halo?
0: Apakah terdengar
1: belum
0: suaranya Ibu?
1: Ya,
0: iya, mungkin
2: selamat
0: belum
2: selamat pagi Ibu Narasumber. Begini aja.
1: Putus-putus.
2: Mbak Nadira, saya,
0: iya, nanti saya sedikit
2: komentar, nanti bisa disambungkan pada Ibu Narasumber. Tadi Ibu Kepala Dinas mengatakan bahwa pemanfaat lahan karang rumah itu harus secara optimal dapat memenuhi kebutuhan gizi harian keluarga sekaligus menekankan pengaruh belanja di tengah fluktuasi harga pangan. Tapi di sisi lain, Mbak Nadira, solusi utama untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan adalah peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi sumber pangan, dan penerapan teknologi modern. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana solusi strategik ketahanan pangan kalau kita kaitkan diversifikasi pangan dengan penerapan teknologi modern yang bagaimana? Mohon penjelasannya, Mbak Nuun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Jadi ini Bu Endang mengenai pemanfaatan lahan pangan ya, yang tadi sudah disampaikan Bu Endang. Ini mengenai salah satu pemenuhan gizi ya, dan juga harga pangan. Kira-kira untuk solusinya seperti apa Bu Endang ya, dan ini untuk meningkatkan produktivitas pastinya. Baik. Halo, Bu Endang, apakah suara saya terdengar?
1: Iya, terdengar.
0: Iya, baik. Bu Endang, saya ulangin lagi ya. Ini untuk pertanyaan dari Pak Yarto tadi mengenai pemanfaatan lahan pangan rumah yang bisa memenuhi gizi dan menekan harga pangan. Ini untuk solusi utama bisa mengatasi ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pertanyaannya Bu Endang ini mengenai bagaimana solusi strategi ketahanan pangan kalau dikaitkan dengan teknologi modern saat ini.
1: Iya. Terkait dengan mengatasi ketahanan pangan dengan teknologi pangan saat ini, jadi kemarin juga kita bekerja tidak hanya sendiri ya, tapi kita juga dengan dinas pertanian, dengan dinas perikanan. Kalau kita mau memenuhi kebutuhan lahannya kita cukup luas misalnya ya, ini dengan keterbatasan sumber daya kita, apalagi sekarang musim kemarau, bahkan para ahli ini juga memperkirakan kemungkinan ke depan itu terjadi beberapa krisis ya, termasuk krisis air. Nah, ini juga kita harus benar-benar mengelola air kita dengan baik. Maka teknologi yang paling sederhana ini yang disaran oleh para pakar ini kemarin adalah kita menanam dengan cara kalau kita airnya itu tidak cukup ya. Jadi tanah ini dikerui gitu ya, apa yang namanya, dibuat kayak galeng-galengan gitu, kemudian sisa tanahnya itu ditumpuk kanan kiri, kemudian di bawahnya ada lubang, kemudian diberikan kayak terpal agar airnya itu tidak menyerap, karena air itu terlalu kering sehingga kalau misalnya kita aliri airnya itu tidak bisa bertahan karena terserap dengan air. Nah, dengan demikian kemudian dialirkan dengan mungkin dengan panel surya dan diberikan pompa ya, kemudian digunakan untuk menyiram. Nah, bisa jadi beberapa tanaman itu nggih, dengan teknologi yang sederhana aja, kadang-kadang panas yang teriknya dengan adanya El Nino ini nggih, itu bisa juga diberikan paranet. Tapi kalau misalnya mau teknologi yang bagus juga bisa dengan drone ya, untuk kalau lahannya luas itu dengan penyebaran dengan IoT ya, atau dengan tadi dengan berbagai IoT ini kita menggunakan internet, terus kemudian dari manapun kapanpun di timer ya, kita bisa dengan menggunakan handphone ya, sehingga ini sudah terpolakan ya, timernya ini sehingga jam berapa harus disirami, mungkin diberikan alarm agar kita mengingat. Jadi sebenarnya semakin kesini kekinian ini bisa bagus, dan air yang tadi diberikan terpal kemudian bertahan ini bisa digunakan untuk budidaya ikan ya. Kemudian ikan itu kan menghasilkan airnya ini juga banyak kandungan-kandungan mineralnya yang bagus untuk pupuk. Mm-hmm. Kemudian dialirkan pada tanaman-tanaman yang berada di atasnya, bisa tomat, terong, bayam, kangkung. Itu sudah dicoba Dinas Perikanan kemarin dengan Dinas Pertanian. Jadi ini sudah dicoba dan didampingi oleh pakar-pakar. Nah, kalau warga masih mempunyai lahan yang seperti itu, bisa cukup luas ya, bisa juga minta bantuan dari pemerintah, nanti bisa digarap bareng-bareng. Dinas Pertanian mungkin bisa memberi bibit tanaman-tanaman pangan itu. Kemudian juga di Dinas Perikanan bisa memberikan bibit ikan. Mm-hmm. Kemudian dari Dinas PU ini juga bisa membantu mendukar-dukar tanah dengan cepat ya. Mm-hmm. Mengeruk tanah dengan cepat. Kemudian juga mungkin Perkim mempersiapkan jalannya, asal warga ini dalam bentuk kelompok yang bisa memproduksi jumlah yang besar, punya lahan yang cukup bagus. Nah, ini adalah kepedulian pemerintah kepada warga dan mempercepat ketahanan pangan di Kota Semarang yang memang saat ini perlu supporting semua pihak ya, tidak hanya pemerintah tapi juga perguruan tinggi, mungkin juga swasta, masyarakat sendiri, begitu Kak.
0: Baik, lalu bagaimana ini Bu untuk pendengar yang ingin memulai? Tadi juga sempat disinggung ya, untuk masyarakat bisa mendapatkan bibit, bisa bibit tanaman untuk benih ikan. Ini bagaimana caranya Bu Eda? Mungkin bisa dikasih tahu ini ya kepada pendengar yang ingin memulainya. Apakah ada syarat-syaratnya atau seperti apa Bu Eda?
1: Ya. Kalau pribadi memang pantauannya sulit ya. Kalau pribadi mungkin ya bisa tadi dengan yuk sekarang menyisihkan sedikit lah dari rezeki kita untuk investasi ke pangan ya. Atau ketika kita ini sedang berbelanja, mungkin sebagian disisihkan. Sebagai contoh misalnya kita belanja bayam, yuk beli bayam yang ada akarnya. Nah itu bisa ditanam lagi Kak. Mungkin dalam waktu 2 minggu aja sudah tumbuh. Kemudian juga kangkung yang ada akarnya juga. Nah, nanti bisa ditanam lagi, termasuk seledri dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada penyisian sedikit, misalnya ada cabai, ada yang merah tua, nah langsung ditanam bisa jadi bibit. Tapi kalau dalam bentuk kelompok, silakan menyurati pada dinas masing-masing ya, perlu bantuan apa, tapi dalam bentuk kelompok, dalam bentuk KWT atau dalam bentuk kelompok tani ya, sehingga bisa didampingi, kemudian juga bisa diberikan edukasi dan bisa dipantau dan evaluasi, sehingga bisa didorong untuk bisa produktifnya memang skala yang ekonomi yang cukup sustainable, karena harapannya kita tidak hanya musiman, tetapi terus berlanjut sehingga bisa mendukung ketahanan pangan di Kota Semarang, gitu Kak.
0: Ini juga tidak lepas ya Bu dengan dukungan dari pemerintah setempat ya, terutama dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri. Bu Endang, karena waktu kita terbatas ya Bu, mungkin itu untuk pertanyaan terakhir, untuk pesan disampaikan kepada pendengar ataupun masyarakat saat ini, agar mereka tetap semangat ataupun untuk mereka yang akan memulai pertama kali memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang terbatas untuk mendukung ketahanan pangan ini, seperti apa pesannya Bu Endang? Silahkan.
1: Ayo masyarakat semua bergandeng tangan dengan kita pemerintah Kota Semarang terutama Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dengan mulai dari detik ini dan sekarang ini dan selanjutnya kita menanam ya dalam kondisi apapun lingkungan halaman rumah kita ya bisa ditanami tanaman yang pangan. Nah, tanaman pangan karena Bapak Ibu ini berdasarkan prediksi para pakar bahwa El Nino ini akan berlangsung lama, misalnya musim hujan juga tidak terlalu lama tetapi pendek, maka dengan itu ayo kita semua mulai menanam ya tanaman pangan apapun di keluarga ini agar keluarga ini bisa lebih sejahtera. Dan bila nanti dalam musim tanaman yang berbuah dan lebih murah, misalnya tomat, cabai, nah kita beli kemudian bisa diolah, dikeringkan. Dan ini juga kalau keluarga serius, ini bisa sebagai tambahan penghasilan untuk bisa dijual di lingkungan rumah. Atau mungkin kita punya armada namanya Pak Rahman dan Kempling Semar, bisa juga kios pangan, ini bisa membantu dalam penjualan. Karena kita selalu muter ya, dengan Kempling Semar dan Pak Rahman itu menyediakan pasar bagi warga yang mempunyai kelebihan produksi bagi keluarga dan warga sekitar. Kita akan memasarkan ke wilayah lain di lingkungan Kota Semarang. Begitu, baik. Selamat menanam.
0: Baik, terima kasih Bu Adang atas informasi dan juga edukasi kepada kita semua. Semoga ini juga bermanfaat untuk masyarakat yang saat ini ingin memulai menanam ya Bu di lahan terbatas. Terima kasih Bu Endang, kita mengobrol di lain kesempatan ya.
1: Baik Kak, terima kasih.
0: Baik, sehat selalu. Sehat selalu, sukses, amin. Terima kasih ya. Bu, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Demikian pendengar ya, Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini di segmen pertama bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Ibu Dr. Endang Sarwaningsih, SSEMMAK. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami akan lanjutkan bersama dengan narasumber kedua kita ya, bersama dengan dosen Fakultas Teknologi Pertanian Sugiyo Pranata Catholic University, Ibu Diah Wulandari, SSI, PhD.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dialog Suara Menyapa pagi hari ini, kita akan update dulu satu informasi bersama reporter kami mengenai proses verifikasi dan validasi atau verval Gerai Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP atau yang akrab disebut Kopda Jawa Tengah telah mencapai 61,67%. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman. Tika, silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih Nadira. Proses verifikasi dan validasi atau verval dari Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP atau yang akrab disebut dengan Kopdes di Jawa Tengah saat ini sudah mencapai 61,67% hingga 30 September 2026, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini terus mempercepat proses tersebut karena Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah koperasi merah putih terbanyak di Indonesia. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop UKM Jawa Tengah Linda Widyastuti mengatakan bahwa capaian verval ini telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Tim di lapangan masih terus bergerak untuk memastikan sejumlah gerai Kopdes yang menjadi prioritas ini dapat segera diverifikasi. Jawa Tengah sendiri saat ini sudah ada 8.523 unit koperasi desa merah putih yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.230 unit diantaranya ini menjadi prioritas dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan dari gerai tersebut. Verval ini yang dilakukan untuk memastikan gerai benar-benar siap sebelum beroperasi. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana, kelengkapan administrasi hingga kapasitas dan kualitas sumber daya manusianya. Adapun petugas melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan dalam memasukkan hasilnya ke dalam sistem informasi koperasi desa. Data ini nantinya kemudian akan ditelaah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau aparat pengawas intern dari pemerintah APIP untuk mendukung tata kelola yang lebih tertib dan transparan. Diharapkan dengan verval ini, koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi di Jawa Tengah ini dapat sesuai dengan spesifikasi dan juga tepat sasaran. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi bersama reporter kami mengenai proses verifikasi dan validasi atau verval Gerai Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau yang akrab disebut Kopdes di Jawa Tengah telah mencapai 61,67%.

0: Terima kasih benar-benar masih bersama kami di Dialog Suara Menyapa dengan topik manfaatan lahan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan. Dan tadi pendengar di segmen pertama ya, kita sudah mengobrol bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Dan saat ini pendengar kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kedua kita. Ada dosen Fakultas Teknologi Pertanian Unika Semarang. Dan kita akan sapa lebih dahulu ada Ibu Diah Wulandari SSI PhD. Selamat pagi, Bu Diah.
1: Halo, selamat pagi Kak Nadira.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini Bu Diah, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, semoga Kak Nadira dalam keadaan yang sehat juga.
0: Amin, amin. Terima kasih Bu Diah sudah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini.
1: Ya, baiknya. Baik.
0: Dan kami ingatkan juga pendengar untuk Anda yang ingin bergabung dan juga bertanya, silakan bisa menghubungi kami di 02483166686 ataupun di WhatsApp kami ya di 0816666886. Bu Diah, ini mengenai ketahanan pangan ya Bu Diah, dan juga pekarangan rumah yang terbatas. Ini seberapa besar potensi pekarangan rumah tangga di daerah Semarang khususnya Bu Diah untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan, dan mengapa hal ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sendiri?
1: Ya baik, terima kasih Kak Nadira. Kalau menurut saya sih sangat penting ya, kalau di Semarang sendiri, apalagi di sini sebetulnya Semarang sendiri itu ketahanan pangan di sini kan tidak hanya berbicara tentang menanam sayur aja gitu ya, tetapi ini lebih sebagai bagian dari ketahanan pangan keluarga. Nah, kalau dari saya sendiri sih sebetulnya kami kan dari Fakultas Teknologi Pertanian, departemennya Teknologi Pangan. Jadi memandang potensi pekarangan rumah sebagai kebutuhan pangan harian itu tidak hanya berbicara tentang menanam sayur ya, tetapi lebih ke perspektif gizi, di mana pekarangan itu punya potensi untuk ketersediaan akses dan keragaman pangan keluarga, Kak Nadira. Jadi potensinya sih besar sekali kalau di Semarang, apalagi juga ada Perwal Kota Semarang ya, nomor 24 tahun 2021, yang mana ada gerakan pembudayaan pertanian perkotaan, seperti itu. Jadi sudah ada fasilitasi berupa urban farming, pembinaan, monitoring, dan juga evaluasinya, Kak Nadira.
0: Lalu untuk tanaman pangan apa saja yang paling mudah Bu Diah ya, untuk komoditas pangan yang efektif dikembangkan masyarakat di lahan pekarangan, termasuk bagi rumah dengan lahan yang terbatas, seperti apa Bu Diah?
1: Oke, kalau untuk lahan terbatas sih sebetulnya kalau dari saya sendiri itu tidak dibaginya itu tidak berdasarkan mudah tanamnya dulu misalnya seperti itu, tetapi juga memikirkan kalau bisa di pekarangan itu ada suatu sistem pangan, jadi keberlanjutan. Jadi nanti misalnya dengan kondisi Semarang yang panas gitu ya Kak ya, jadi nanti bisa sayuran hijau ya, bisa daun kelor, bayam, kangkung, sawi yang berwarna-warni, wortel gitu yang kaya dengan vitamin A, vitamin C. Kalau misalnya mau ada buah gitu juga bisa yang mudah, itu pepaya, jambu, pisang, mungkin cabai, terong, tomat, dan juga bumbu dapur seperti kunyit, jahe, serai, kemangi, itu juga mudah sekali ditanam, apalagi dengan kontur di Kota Semarang dan iklimnya yang relatif panas ya untuk sekarang ya. Nah, itu bisa semua Kak. Ya.
0: Lalu yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat saat ini yang sedang menanam, terutama di kondisi cuaca panas ini ya Bu Diah, karena Semarang panasnya mencapai 37 derajat ya ini ya.
1: Iya.
0: Ini apa saja yang
1: betul
0: perlu diperhatikan Bu Diah?
1: Ya, jadi kalau menurut saya sih yang perlu diperhatikan itu bisa menanam tanaman-tanaman, terlebih misalnya sayuran ya, sayuran dan buah yang tahan panas. Yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya hampir semua tahan panas Kak. Tetapi juga di Semarang itu kan sudah ada mulai penyuluhan terkait budidaya Dember juga ya, yang menggabungkan budidaya lele. Kemudian atasnya itu diberikan entah kangkung seperti itu. Nah, itu bisa digunakan. itu mulai banyak sekali digunakan. Kemudian tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi itu hampir semua tahan panas ya, kecuali tadi seperti pakcoy misalnya, seperti itu kurang tahan sih Kak. Jadi memang harus ada sedikit penutupnya seperti itu. Tetapi kalau yang tadi cabai, terong, tomat itu tahan sekali untuk iklim Semarang terutama. Gitu Kak Najira.
0: Lalu untuk sejauh ini masyarakat yang sudah memanfaatkan

0: Tanam di rumah, di pekarangan seperti itu. Jadi nggak harus melulu beli bibit sih Kak. Jadi kalau menurut saya ketika di kelompok RT, RW atau PKK atau KWT gitu ya, misalnya sudah ada kelompok, nah itu mulai ditegak, mulai dijalankan kembali seperti itu. Nah nanti kan bisa ditanam di rumah juga. Nanti kita juga bisa berbagi hasil panen ya ke tetangga gitu.
1: Baik, Bu Diah, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari pendengar di WhatsApp ya. Pertanyaannya, Bu Diah, kalau dari sisi teknologi pertanian, tanaman apa yang paling ideal untuk masyarakat pemula, Bu Diah? Mohon penjelasannya.
0: Oke, baik. Kalau untuk masyarakat pemula sih, tantangannya sebetulnya biasanya kan kita awal-awal kalau misalnya dapat bibit itu kita semangat menanam itu ya Kak di pekarangan. Tetapi setelah program itu selesai, misalnya kita itu kan di setiap 17 Agustus atau di September gitu ya, itu kan biasanya ada lomba tanaman toga pekarangan gitu ya. Dan ini kan 16 Oktober itu kan juga Hari Pangan Sedunia gitu ya. Nah, biasanya kan kita ada program itu menjadi semangat. Tetapi nanti setelah program selesai, ya selesai, biasanya gitu. Nah, maka dari itu kalau dari saya sih menyarankan itu kita mulainya dari kecil, tetapi jangan ini ya, apa namanya, tanamannya satu jenis, jadi beragam. Jadi di sini menggunakan jenis tanaman yang beragam, juga sistem tanamnya bertahap, Kak. Jadi kan tanaman, tanaman itu kan banyak ya jenisnya ya. Misalnya kayak sayur-sayuran hijau, kayak misalnya kangkung, bayam, sawi itu 25 hari sudah bisa panen. Dan itu juga panennya terus-menerus ya Kak ya. Jadi bisa
1: Betul.
0: berulang ya panennya. Nah, kalau misalnya mau cuma punya lahan kecil gitu ya, 5 meter persegi gitu. Kita mulai dari nanam tanaman yang cepat panen dulu seperti sawi, pakcoy, kemangi. Jadi supaya motivasinya tuh tidak hilang kalau sering panen gitu ya. Nah, kemudian juga dikombinasikan dengan yang panennya itu menengah. Kayak misalnya produk cabai, terong, tomat seperti itu kan kira-kira 2-4 bulanan lah bisa panen. Terus kemudian juga bisa diikuti dengan herbs ya. Jadi empon-empon itu bumbu dapur, misalnya kunyit, jahe dan juga beberapa kayak tanaman buah itu pepaya, pisang itu juga bisa, itu panennya sekitar 6 sampai 12 bulan. Jadi tanamannya itu bertahap, Kak. Jadi supaya itu tadi sih karena ada kalender panen yang berjenjang, nah itu supaya tidak menjadi demotivasi gitu.
1: Harus
0: Nah,
1: sabar ya, Bu Diah ya.
0: karena kita kebanyakan ya sudah ketika pas program saja kita semangat semangat terus habis itu sudah hilang karena kok
1: Iya.
0: mungkin nggak panen panen gitu ya. Nanam pertama mungkin yang ditanam pisang mungkin atau yang ditanam pepaya, nah itu kan takes time ya untuk panen ya. Nah, maka dari itu dibuat berjenjang Kak Nadira gitu.
1: Nah ini juga
0: Ya.
1: melanjutkan pertanyaan mengenai teknologi ya Bu Diah. Karena juga sekarang kita tahu ya Bu Diah, untuk teknologi dari pertanian ini sangat banyak sekali ya Bu Diah.
0: Betul.
1: Nah ini bagaimana caranya Bu Diah untuk mengoptimalkan teknologi di pekarangan seperti ini, bagaimana
0: Oke.
1: solusinya?
0: Ya, jadi kalau di pekarangan sendiri jelas pekarangan kan biasanya tidak besar ya Kak ya, mungkin 5 meter persegi, 5 sampai 10 meter persegi mungkin ya. Nah, kita bisa banyak menggunakan beberapa teknik, misalnya yang paling sederhana bisa pakai polybag. Nah, polybag nanti media tanamnya bisa tanah dicampur kompos atau pupuk organik gitu, kita bisa nanam cabai, tomat, terong, kangkung, yang lain-lain juga. Tetapi kalau misalnya memang betul-betul sempit sekali sisa tanahnya mungkin tinggal 1 kali 2 meter, ya bisa coba vertikultur, Kak. Jadi menggunakan sistem vertikal gitu. Jadi nanti bisa memanfaatkan entah botol-botol bekas, pipa atau wadah-wadah lain gitu ya. Jadi tetap bisa menanam. Ini merupakan konsep urban farming ya Kak ya. Jadi banyak sekali bisa pakai polybag, bisa pakai vertikultur, hidroponik. Nah, hidroponik ini biasanya kalau sederhana kan pakai nutrisi AB mix gitu ya, biasanya sudah langsung dijual sih sama ininya apa namanya sama tokonya di pertanian gitu ya. Biasanya kalau mau sistem hidroponik sederhana di ember-ember kecil itu sudah ada media tanamnya, sudah ada nutrisinya seperti

0: itu. Tetapi kalau memang mau agak besar yang pipa-pipa ya paling tidak itu harus belajar bagaimana memberikan nutrisinya, cek pH-nya, terus sistemnya itu kan menggunakan pompa. Nah, itu bagaimana nanti jika suatu saat listrik mati, misalnya seperti itu. Nah, itu harus dipelajari juga sih, Kak, seperti itu.
1: Baik.
0: Terus kemudian yang tadi yang budik Denver itu gabungan misalnya atasnya sayuran, bawahnya lele itu juga bisa, Kak. Gitu, iya.
1: Ya, ini.
0: Terus memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga jadi kompos bisa banget. Jadi kompos atau ekoenzim, iya. Gitu.
1: Ini seperti sekali dayung, dua pulau terlampau ya Budi ya. Karena selain untuk menanam tanaman, ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk ikan ya tadi yang disampaikan Budi ya. Nah, ini Budi ada pertanyaan lagi ya dari WhatsApp. Ini sepertinya mahasiswanya Budi di Unika ya. Ini bertanya Budi ya, kalau pemanfaatan pekarangan diterapkan oleh mahasiswa atau anak muda yang tinggal di kos Budi, apakah konsepnya masih memungkinkan dilakukan?
0: Masih banget. Jadi bisa pakai hidroponik atau vertikultur. Nah, konsep urban farming itu kebetulan saya mengajar mata kuliah urban farming juga ya di kampus ya. Nah, itu bisa diterapkan banget. Jadi bisa pakai itu tadi, kalau misalnya masih ada teras-terasnya sedikit, polybag, hidroponik, sama vertikultur itu memungkinkan banget. Untuk teman-teman mahasiswa supaya tetap makan sayur ya,
1: Iya.
0: entah buat lalapan misalnya seperti itu bisa
1: Iya,
0: banget, Kak.
1: bener, ini bisa ngirit juga buat
0: Gitu.
1: anak kos ya, Bu.
0: Betul, betul.
1: Budi ya, ini untuk yang perlu dilakukan masyarakat agar pemanfaatan pekarangan ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat ya Budi. Ini apakah ada tipsnya Budi ya untuk bisa menjadi kebiasaan, mungkin juga nanti bisa menjadi hobi ya Budi. Ini bagaimana untuk membangun ketahanan pangan di keluarga?
0: Kalau dari keluarga sendiri sih, biasanya untuk pekarangan sendiri, untuk memasak kan biasanya pemilihan pangan itu kan masak apa hari ini itu kan ditentukan oleh ibu ya biasanya ya. Tetapi juga tidak pas dari perhatian ayah juga. Jadi harusnya memang di sini sudah ada kesadaran untuk ini ya apa namanya untuk pekarangan itu potensi sebagai buffer ketahanan pangan keluarga gitu ya. Jadi nanti tidak hanya pemanfaatan pekarangan pangan juga, tetapi juga gizi keluarga. Jadi itu yang penting. Jadi yang harus diterapkan adalah bahwa pekarangan itu bukan menggantikan 100% gitu ya untuk kebutuhan pangan harian, tetapi paling tidak itu mengurangi, Kak. Jadi mengurangi ketergantungan terhadap pasar ya. Jadi kalau misalnya sebagian bisa diproduksi dari rumah dan itu beragam misalnya seperti itu, dari mulai sayur, buah, bumbu-bumbuan, kemudian protein juga kalau misalnya bisa ada tambahan lele atau juga misalnya di pekarangan ada tambah melihara ayam 5 biji misalnya seperti itu. Nah, harapannya dengan konsumsi pangan yang beragam itu akan meningkatkan kecukupan gizi lebih baik bagi keluarga terutama seperti itu. Nah, fokusnya juga in the end itu penting untuk kesehatan keluarga dan juga ketahanan pangan keluarga, Kak. Gitu, Kak Nadira.
1: Baik, Bu Diah, karena ini tidak terasa kita mengobrol hampir jam 9 ya Bu Diah. Untuk terakhir ini Bu, pesan disampaikan kepada pendengar ataupun masyarakat yang saat ini ingin memulai ataupun ingin mengetahui bagaimana cara untuk memulai menanam di pekarangan yang terbatas. Pesannya seperti apa Bu Diah? Silahkan.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nadira. Kalau pesan dari saya adalah mulailah dari kebiasaan kecil. Bukan besar langsung ya. Jadi mulailah dari mulailah dari kecil dan itu dimulai dengan teratur setiap hari seperti itu supaya ini menjadi habit yang sehat atau kebiasaan sehat bagi keluarga nantinya dan ini juga bisa kita turunkan ke anak cucu kita seperti itu. Harapannya di sini nanti ini ya, apa namanya, untuk pekarangan rumah sendiri itu bukan hanya produksi soal pangan, tetapi juga untuk membantu ketahanan pangan, ketahanan gizi, dan perilaku konsumsi pangan sehat di tingkat keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pekarangan rumah mulai dari keluarga kita dan rumah kita sendiri. Seperti itu, Kak Nadira.
1: Baik,
0: Oh
1: terima
0: ya, boleh
1: kasih.
0: kan? Saya tutup dengan pantun, Kak Nadira.
1: Boleh, silahkan Bu Dia.
0: Boleh ya? Oke. Ke Semarang mau beli lumpia.
1: Cakep.
0: Singgah sebentar mau beli jamu.
1: Cakep.
0: Pangan bergizi untuk keluarga, generasi sehat, bangsa pun maju. Terima kasih, Kak Nadira, untuk
1: Terima
0: pagi hari
1: kasih
0: ini.
1: juga Bu Dia yang sudah memberikan informasi dan juga edukasinya kepada kita semua ya. Semoga ini juga bermanfaat untuk pendengar ataupun masyarakat yang ingin memulai langkah-langkahnya untuk memanfaatkan lahan terbatas ya, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Terima kasih Bu Dia. Nanti kita mengobrol lagi di lain kesempatan ya. Sehat
0: Baik,
1: selalu
0: mari
1: Ibu, sukses selalu
0: terima
1: juga.
0: kasih. Iya,
1: Selamat
0: sama.
1: pagi.
0: Sehat selalu, mari.
1: Demikian pendengar, Dialog Semarang menyapa pagi hari ini bersama dengan dosen Fakultas Teknologi Pertanian Suki Chopranata Catholic University, Ibu Diah Wulandari SSIPSD. Dan untuk Anda, terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih akan menemani Anda di Semarang pagi ini dengan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

0: perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai erupsi gunung di Indonesia berkaitan dengan HAARP. Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di video di Instagram yang mengulas pernyataan seorang tokoh publik bahwa erupsi gunung di Indonesia disebabkan oleh rekayasa proyek bernama The High Frequency Active Auroral Research Program. Dan faktanya, dilansir dari Kompas.com, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono mengatakan tudingan bahwa fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia disebabkan oleh rekayasa teknologi atau senjata konspirasi sama sekali tidak masuk akal secara ilmu kebumian. Dalam terminologi geologi tektonika dan juga geofisika, erupsi gunung api merupakan pelepasan energi bumi berskala sangat masif yang mustahil disimulasi, dibangkitkan atau dikendalikan oleh teknologi buatan manusia manapun. Adapun telah dijadikan objek teori konspirasi selama bertahun-tahun dan sering dimunculkan setiap terjadi bencana atau peristiwa alam besar. Meskipun meneliti atmosfer tidak dapat merekayasa cuaca apalagi memicu terjadinya erupsi gunung api ataupun gempa. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

pendengar di akhir pekan seperti ini, kalau lagi cari tempat bersantai bersama keluarga ataupun tempat yang ada pilihan kuliner melimpah ya, dan juga ada hiburannya yang seru, ini pasti jadi tujuan utama ya. Untuk Anda yang akhir pekan ini pendengar yang akan ke wilayah Rembang ya dan sekitarnya, ini akan ada tempat jajan yang lagi ramai dan juga meriah nih ya. Mulai kemarin pendengar sampai minggu besok 4 Oktober 2026, Festival Kuliner dan Hiburan Jajan Fest 3X ya, resmi digelar di Taman Rekreasi Pantai atau TRP Kartini Kabupaten Rembang. Diisi oleh 113 tendan kuliner, acara ini mengusung tema Lorong Waktu dengan harapan bisa menghidupkan kembali kenangan serta kejayaan TPR Kartini sebagai destinasi wisata ikonik. Ketua Panitia Muhammad Gufron atau Mas Ipong ini menyebutkan bahwa festival tahun ketiga ini dikemas 3 kali lebih meriah dengan menghadirkan 6 panggung hiburan, 9 ajang pencarian bakat seperti Rembang Idol hingga pembagian 200 porsi kuliner gratis ya lewat program Kenduri Rasa. PLT Kepala Dinbudpar Rembang, Ibu Isti Comawati menyambut positif gelaran ini karena lokasi TPR Kartini bisa membuat pengunjung lebih nyaman menikmati jajanan tanpa terganggu asap kendaraan. Jadi untuk Anda pendengar, jangan sampai terlewat ya untuk menikmati serunya Jajan Fest 3 kali yang akan berlangsung sampai besok hari Minggu 4 Oktober 2026. Jangan sampai terlewat.

0: ruangan yang lembab mempunyai andil dalam penyebaran penyakit TBC. Berikut pernyataan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Irma Makiah.
1: Misalnya di suatu rumah itu kelembapannya tinggi ya, jadi tidak banyak sinar matahari langsung yang masuk ya. Suhu udaranya juga dingin, seperti dinginnya tapi anyep-anyep ya. Tidak ada sirkulasi aliran udara yang lancar, sinar matahari nggak masuk, itu. Dan ada penderita TBC di situ, wah itu surganya kuman TBC. Orang kan pasti ada batuk, ada bersin, ngomong aja kadang percikan dahaknya ikut keluar. Nah itu kalau hinggap di mana gitu terus terhirup ya. Kalau itu kan bisa nyebar ya mbak ya, kalau ada dahak jatuh itu kan kena angin gitu bisa nyebar terhirup. Orang satu rumahnya yang sehat itu bisa terinfeksi juga. Makanya kalau orang kena penderita TBC itu biasanya kan disuruh jemur kasur tiap hari. Itu apa? Karena kalau dia tidur ada percikan darah nempel di kasur, itu bisa membantu matikan kumannya. Kemudian jendelanya dibuka, gentengnya kamar diganti genteng kaca misalnya supaya matahari

Pendengar, untuk Anda yang di akhir pekan ini akan berlibur ke pantai ataupun akan melakukan aktivitas di laut, pendengar jangan kemana-mana. Kami informasikan nanti pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk Anda perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Basem Barat. Tetaplah bersama kami di 89.1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Mas Jum.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sesuai janji kami tadi ya, kami akan hadirkan untuk Anda update perkiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Bersama dengan Sedianto yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Sedianto, silakan informasinya.
1: Oke, matur nuwun Mbak. Selamat pagi pendengar Radio Republika Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiraan cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiraan cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 7 knots. Dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, yaitu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 27 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 60% sampai dengan 73%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 35 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 akan terjadi pada pukul 4 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 1 meter. Untuk perakiraan cuaca selanjutnya adalah perakiraan cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai

0: 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai Perairan Pekalongan Kendal, Perairan Semarang Demak, Perairan Jepara sampai dengan di wilayah Perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knots, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, itu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikut terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Sedianto, terima kasih atas informasinya. Dan juga pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir ya di Semarang pagi ini. Nanti akan ada Agil yang akan menemani Anda pendengar di Semarang siang ini. Saya Nadira, pamit dulu. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda masih mendengarkan 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Agil yang siap melanjutkan Semarang siang ini pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi dan lagu-lagu pilihan edisi hari Sabtu ini ya, 3 Oktober 2026. Sedang apa di mana ini pendengar? Ada yang nyantai di rumah? Boleh, silakan dinikmati hari Sabtunya. Ada yang jalan-jalan ya, monggo, ini juga bisa menikmati hari Sabtu ini atau akhir pekan. Liburannya kemana ini pendengar? Daerah Semarang saja atau luar Semarang? Boleh, bebas ya. Yang penting tetap hati-hati di jalan. Sambil mendengarkan Pro 1, nanti informasi, lagu-lagu pilihan, hiburan lainnya kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami ya, 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah iya, lek payet itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek payet makai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek payet.
1: Lho yo lebih kasihan kalau lek payet tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, zaman sekarang ini memang harus banyak sekali agen-agen perubahan yang penting pendengar ya. Dari segala lini ya, dari semua lapisan masyarakat harus bergerak pendengar. Dan di sini Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menekankan pentingnya memperbanyak agen perlindungan sosial Perlinsos untuk memperluas registrasi digital bantuan sosial ya. Jadi pemerintah menargetkan registrasi menjangkau 48 juta keluarga atau sekitar 50% penduduk Indonesia. Gus Ipul sapaannya pendengar mengatakan penambahan agen ini diperlukan karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital ya. Kondisi tersebut terutama dialami untuk lapisan masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, dan juga warga di daerah terpencil. Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul pendengar dalam rapat tingkat menteri perluasan perlindungan sosial dan rencana implementasi tahun 2027 ya, yang berlangsung di Jakarta Rabu 30 September. Dirinya menegaskan keterbatasan teknologi ini tidak boleh menjadi penghalang masyarakat untuk terdaftar dalam program perlindungan sosial. Jadi memang bantuan sosial ini kan sekarang mengikuti perkembangan zaman pendengar, semuanya serba digital, tapi keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi tantangan ya, melainkan semuanya harus belajar agar semuanya bisa mendapatkan program perlindungan sosial. Hingga saat ini registrasi Perlinsos digital telah menjangkau sekitar 5,6 juta keluarga. Proses tersebut didukung lebih dari 289 ribu agen yang membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Dengan asumsi pendengar, satu agen itu membantu 30 keluarga, pemerintah ini membutuhkan sekitar 2,4 juta agen. Jumlah tersebut hampir 10 kali lipat dibandingkan jumlah agen yang tersedia saat ini. Jadi PR-nya masih banyak banget pendengar. Pemerintah ini mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga ya. Ajakan tersebut menyasar kementerian dan lembaga, aparatur sipil negara, pemerintah daerah, serta pendamping desa pendengar. Jadi banyak yang harus bekerja sama gitu ya. Masyarakat yang ingin menjadi agen itu juga dapat mendaftarkan melalui situs perlinsos.kemensos.go.id pendengar. Agen itu nanti akan bertugas membantu proses registrasi, sedangkan penentuan kelayakan penerima bantuan tetap dilakukan oleh sistem. Nah, ini barangkali Anda juga ingin menjadi agen yang ikut membantu pendengar, silakan bisa mendaftar melalui situs tadi ya, perlinsos.kemensos.go.id.

Penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan diskriminasi, khususnya di bidang pekerjaan. Lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas masih sangat terbatas di Indonesia. Undang-undang mengatur untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% di pemerintahan dan di badan usaha milik negara atau BUMN. Lalu, paling sedikit sebanyak 1% di perusahaan swasta. Nyatanya, masih ada beberapa lowongan yang bahkan belum bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Sektor pemerintah maupun perusahaan swasta dapat memberikan peluang kerja yang lebih banyak. Penyandang disabilitas juga harus percaya diri dengan kesempatan yang telah diberikan. Disabilitas bukan hambatan untuk terus berkarya.

pendengar Persatuan RRI Semarang, setelah tadi bantuan-bantuan itu juga diberikan dari Menteri Sosial melalui Perlinsos, pendengar, di Yogyakarta juga sama halnya ya, tapi kali ini dari Perumbulok yang menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi inklusif dengan memberikan bantuan untuk pendirian rumah pangan kita atau RPK Mandiri bagi 30 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, pendengar. Jadi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL Bulog Peduli, Perumbulog menyerahkan bantuan modal usaha masing-masing sebesar 5 juta rupiah, pendengar. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perumbulog, Andi Afdal Abdullah, mengatakan program ini sengaja didesain untuk mendorong kemandirian pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dari kelompok difabel. Dalam pelaksanaannya, Bulog ini berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, pendengar. Andi Afdal menjelaskan melalui dukungan modal bagi pelaku UMKM ini, Perumbulog mengharapkan akan berdampak secara sosial yang tidak hanya dari penerima manfaat, tetapi juga masyarakat keseluruhan. Bahkan, lebih jauh multiplier effect bisa terjadi terutama dari sisi perkembangan ekonomi, pendengar. Selain bantuan modal, Perumbulog juga membekali penerima manfaat dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, diharapkan pengelola RPK ini kedepannya bisa membagikan ilmunya untuk membantu masyarakat yang lain. Jadi, multiplier effect, pendengar ya, tidak hanya untuk penyandang disabilitas saja, bantuannya 30 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, tapi harapannya nanti ilmu yang diberikan juga bisa diteruskan kepada masyarakat yang lain.

Tahukah Anda, selain jalannya yang lambat, siput juga memiliki keunikan yang lain. Ternyata siput punya gigi yang jumlahnya banyak banget. Giginya bukan hanya seperti gigi kita, bentuknya super kecil, tersusun semacam pita di dalam mulutnya. Jumlahnya bukan hanya 1, 10, 20, atau ratusan, tapi ternyata giginya itu ribuan. Ada jenis siput yang bahkan punya lebih dari 20 ribu gigi. Mereka pakai gigi itu untuk mengikis makanan sedikit demi sedikit, seperti gesekan halus di permukaan daun atau batu. Jadi, walaupun makannya pelan, alat kerjanya tidak akan pernah habis. Siapa sangka hewan sekecil siput punya mesin pengunyah sebanyak itu?

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, baik melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami lanjutkan ya informasi nanti selanjutnya bersama Pro 3, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam dinamika olahraga ya, dari dalam dan luar negeri. Seputar olahraga kami akan perbarui untuk Anda. Jadi, pastikan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinam ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: Ya semua overall pemain yang siap yang siapkan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persika Depok.
2: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang lain siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persika Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari tujuh klasemen sekarang kita sudah ada satu pertandingan final Persika Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat yang terbaik buat tim PSMS.
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persika datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persika Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
4: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
5: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini, kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tuh saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Semarang. Kita kembali dalam Semarang siang ini bersama saya Agil, pendengar. Setelah informasi olahraga bersama Pro 3 sudah kami hadirkan ya. Azan zuhur wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 11:31, pendengar, sesaat lagi. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Untuk informasi lainnya kami akan perbarui nanti.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, informasi terkini kami akan perbarui terlebih dahulu bersama reporter RRI Semarang ya, Bowo Wiranto di ujung telepon yang sudah tersambung, dan informasinya terkait gendeng kampus di Taiwan USM. Menggandeng kampus di Taiwan USM menyiapkan program double degree. Bowo, silakan.
1: Ya, baik Agil, terima kasih pendengar Universitas Semarang atau USM dan National United University atau NUU dari Taiwan mulai mematangkan kerjasama akademik melalui pengembangan program Double Baccalaureate Degree. Program ini bagi mahasiswa program studi teknologi informasi dan sistem informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi USM. Pembahasan berlangsung secara dari

0: Kepala Internasional Office USM Albert mengatakan bahwa program tersebut dirancang untuk menghubungkan masa studi mahasiswa di USM dengan pengalaman akademik di NUU Taiwan. Dalam rancangan awal, mahasiswa akan menempuh 2 tahun pertama pendidikan di USM sebelum melanjutkan tahap berikutnya di kampus NUU Taiwan. Menurutnya, mahasiswa nantinya akan mengikuti mata kuliah bidang utama dan capstone project di Universitas Taiwan tersebut atau NU dengan mekanisme transfer kredit yang masih akan disepakati kedua institusi. Program tersebut juga dirancang untuk memberikan pengalaman akademik sekaligus memperkuat kemampuan bahasa Mandarin mahasiswa. Dalam rancangan yang dipresentasikan NU Taiwan itu, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran bahasa Mandarin secara intensif sebanyak 15 jam per minggu selama tahun ketiga. Peserta juga diwajibkan mengikuti Test of Chinese as a Foreign Language atau TOCFL dan mencapai level B1 maksud kami sebelum memasuki tahapan tahun keempat. Pada tahap selanjutnya, mahasiswa akan diarahkan mengikuti industri internship untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia industri. Skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan disesuaikan dengan kurikulum serta sistem akademik yang berlaku di kedua universitas. NU Taiwan juga mempresentasikan sejumlah persyaratan awal bagi mahasiswa yang ingin mengikuti program double degree. Di antaranya kemampuan bahasa Mandarin minimal level A1, posisi akademik pada kelompok 20% teratas di program studi atau angkatan, sertifikasi peringkatan akademik dari USM, surat rekomendasi profesor, serta autobiografi dan personal assessment statement. Albert menegaskan bahwa persyaratan tersebut belum bersifat final karena masih akan dibahas bersama USM. Penyesuaian diperlukan agar ketentuan program selaras dengan sistem akademik, kurikulum, serta regulasi yang berlaku di kedua institusi. Dalam skema gelar yang dibahas, mahasiswa tetap memperoleh 1 gelar dari USM dengan keterangan bahwa mahasiswa mengikuti program double degree. Mekanisme akademik dan administrasi terkait pencantuman keterangan tersebut juga masih akan dimatangkan dalam pembahasan lanjutan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Agil di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Bowo. Dan itu tadi beringar ya, terkait dengan kampus di Taiwan yang bekerja sama dengan USM untuk menyiapkan program double degree.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak.

0: Prosatu.
1: Kinerja APBN Regional Jawa Tengah tetap menunjukkan kondisi sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global dengan penerimaan negara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp80,72 triliun. Capaian tersebut setara 65,19% dari target 2026 atau tumbuh 14,46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Polda Jawa Tengah menangkap dua kurir narkoba yang membawa 10,63 gram sabu-sabu dari Pontianak, Kalimantan Barat saat di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yus Guntur di Semarang Jumat mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari adanya informasi tentang rencana pengiriman sabu-sabu dari Kalimantan menuju Jawa Tengah. Kedua tersangka tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada Kamis 1 Oktober setelah menyeberang dari Pontianak. Dari penggeledahan terhadap kedua tersangka, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat total 10,63 gram.
0: Info Pro 1.

0: Minggu depan reunian enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik aja.
0: Ih, tua tahu.
1: Batik bukan identik dengan orang tua. Sekarang banyak anak muda pakai batik juga loh.
0: Masa?
1: Iya. Kita harus bangga dengan batik asli Indonesia. Orang asing aja pakai batik. Masa kita malah enggak?
0: Tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Jangan salah. Ada batik Semarangan, batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi.
0: Okay deh. Tapi ada juga lagunya loh, Mas.
1: Yang mana?
0: Tapi ku batik-batik saja. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Siang hari ini pendengar, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi bersama Pak Babin ya. Dan kali ini bersama Babin Kamdimas Desa Gemuh Belantan, pendengar, Polsek Gemuh, Polres Kendal, ada Aibda Sri Mugianto ya, yang akan memberikan informasi terkait dengan antisipasi kejahatan konvensional 3C dan tawuran remaja. Pak Mugi, selamat siang. Pak Mugi, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Baik, Pak Mugi, ini antisipasi kejahatan konvensional 3C dan tawuran remaja. Kalau di wilayah binaan, ini kondisinya seperti apa, Pak Mugi?
1: Oh, untuk wilayah binaan, khususnya Desa Gemuh Belantan, Polsek Gemuh, Polres Kendal, terkait dengan kejahatan konvensional. Untuk wilayah kami, yang paling marak tawuran, Pak. Jadi terkadang tawuran yang dilakukan oleh remaja, remaja di bawah umur, gitu.
0: Oke, baik. Nah ini untuk mengantisipasinya berarti Pak Babin tugas dan fungsinya seperti apa ini, Pak Mugi?
1: Nah, kami melakukan penanggulan secara preventif maupun represif, Bapak. Jadi kami melakukan kemitraan polisi terhadap masyarakat, terus metode siskampling, terus pemasangan infrastruktur keamanan CCTV di titik krusial. Terus secara represif kami melakukan penangkapan dan penyelidikan, Bapak. Terus penuntutan dan persidangan dan lain-lain.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya Pak Mugi, kalau semisal untuk mengantisipasi kejahatan konvensional ataupun tawuran remaja, ini masyarakat perlu dilibatkan atau tidak? Dan perannya masyarakat seperti apa ini?
1: Sangat perlu, Bapak. Jadi kalau untuk menanggulangi terhadap kejahatan konvensional, peran aktif masyarakat sangat diperlukan sekali dan membantu kami dalam upaya untuk penanggulangan. Semisal untuk pengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan melalui poskamling mungkin, itu sangat membantu kami. Demikian.
0: Oke, baik. Jadi keamanan Kamtibmas di wilayahnya masing-masing bisa terkendali karena paling gampang ya siskampling ini harus selalu digalakkan setiap malam begitu ya, Pak Mugi. Oke, baik. Terakhir, barangkali ada himbauan atau pesan-pesan juga yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya di wilayah binaan ini terkait dengan antisipasi kejahatan konvensional 3C dan tawuran remaja. Silakan, Pak Mugi.
1: Baik, kami sampaikan, kami mengimbau kepada warga masyarakat agar ikut selalu berperan aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas lingkungan dan selalu menjaga silaturahim antar warga. Demikian.
0: Baik, Pak Mugi, terima kasih banyak untuk informasi dan himbauan yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, salam presisi, Pak Mugi.
1: Selamat siang, terima kasih, salam presisi.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Desa Gemuh Belantan ya, Polsek Gemuh, Polres Kendal, Aibda Sri Mugianto ya, sudah berbagi informasi terkait antisipasi kejahatan konvensional 3C dan tawuran remaja.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, Tugu Muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

Pendengar Pro 1 RRI di Semarang, Sabtu ini juga masih dalam rangkaian Asian Games 2026 ya. Kontingen Indonesia masih memiliki sejumlah peluang untuk menambah medali emas, pendengar, pada Sabtu ini 3 Oktober. Jadi, apa saja ya yang bisa dibawa pulang cabang olahraganya hari Sabtu ini, pendengar? Jadi, sejumlah wakil merah putih akan tampil dalam pertandingan penentuan medali ya. Ada sepak takraw, padel, dan juga bola voli pantai yang menjadi cabang yang bisa memastikan wakil Indonesia tampil di partai final. Pendengar, dari sepak takraw, Indonesia akan menghadapi Jepang pada final nomor kuadran putra. Pendengar, pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau pagi tadi. Pendengar, langkah ini juga menjadi kesempatan untuk bisa menambah koleksi emas ya. Indonesia selanjutnya memiliki peluang emas dari bola voli pantai. Sofian Rahman Effendi Bintang Akbar akan menghadapi wakil Qatar dalam final nomor putra yang dijadwalkan berlangsung pukul 11 siang ini, pendengar. Sementara dari padel, wakil Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada final ganda putri. Pertandingan perebutan medali emas tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang nanti, pendengar. Selain final, Indonesia juga memiliki satu laga perebutan medali dari cabang padel. Wakil merah putih akan menghadapi Filipina, merebutkan medali perunggu pendengar ganda putri ya. Panjat tebing turut menjadi cabang yang patut diperhatikan karena wakil Indonesia Sukma Lintang Cahyani dan Alma Arelia Sani akan tampil pada nomor lead putri pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore nanti, pendengar. Satu jam berselang, giliran putra Tri Ramadhani alias Rondeng dan Raffiandi Ramadan akan tampil dalam perebutan medali emas pada lead putra, pendengar. Jadi semoga ya, semoga dengan adanya beberapa cabor yang bisa mendapatkan medali emas di hari ini, pendengar, bisa dimaksimalkan dan raihan medali emas Indonesia bisa bersaing lah ya, paling tidak masuk ke 10 besar, syukur-syukur nanti bisa di posisi 8 atau 5 besar, itu sudah cukup bagus untuk Asian Games tahun ini.

Ada juga penolakan kerja karena asumsinya fisik atau sensorik. Jadi masih ada nih beberapa tim HR gitu ya harus mengeluarkan syarat jasmani dan rohani kayak gitu. Kemudian masih tidak diberi kesempatan untuk naik jabatan ya karena dianggap tidak mampu memimpin atau mengelola orang. Kemudian masih ada dibatasinya jenis pekerjaan tertentu serta lingkungan kerja yang tidak inklusif. Jadi hanya ya udah yang penting kan perusahaanku sudah ada di fabunya gitu. Nanti untuk akses menyusul

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, saya tidak henti-hentinya mengingatkan Anda ya untuk mengunduh atau download aplikasi RRI Digital pada handphone Anda atau gawai Anda ya, karena dimanapun kapanpun zaman sekarang asalkan memiliki handphone tinggal download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan kami asalkan ada koneksi internet pendengar. Dan di aplikasi RRI Digital banyak sekali konten-konten menarik yang sudah kami hadirkan, jadi silakan bisa dicek dulu ya. Terus saya juga informasikan bagi Anda yang sedang mencari berita atau informasi-informasi ringan seputar olahraga, tips kesehatan, bisa kunjungi portal berita resmi kami di www.rri.co.id ya. Silakan lengkap di sana. Kalau mau streamingan mendengarkan RRI Pro 1 RRI Semarang juga bisa di sana pendengar. Oke, nanti kalau sudah download aplikasinya, saya akan ajak Anda update informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya jam 1 siang pendengar dalam berita lintas siang. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih Anda melihat pemain dalam olahraga bulu tangkis meniup shuttlecock sebelum melakukan servis? Sebenarnya, apa sih tujuan dari kebiasaan itu? Ternyata, meniup shuttlecock bukan sekedar kebiasaan. Pemain biasanya melakukannya untuk memastikan bulu-bulu shuttlecock tetap rapi dan tidak ada yang bergeser, sehingga arah terbangnya tetap stabil saat dipukul. Selain itu, momen singkat tersebut juga dimanfaatkan pemain untuk mengatur nafas dan meningkatkan fokus sebelum pertandingan dimulai.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Bicara sebagai anggota DPRD, kemudian berbicara sebagai tim badan anggaran DPRD, DPRD sanggup. Karena kalau kita hitung, 1 juta itu dibagi 12 bulan kan kurang dari 100 ribu. Hanya 90 ribu RT RW itu.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan persetujuan bersama Raperda tentang perubahan APBD tahun 2026.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, persaudaraan kepala desa mendatangi DPRD Pati untuk mengusulkan kenaikan tunjangan RT/RW. Pendapatan turun membuat pemerintah daerah menggunakan silpa untuk menutup defisit anggaran. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Persaudaraan kepala desa mendatangi DPRD Pati untuk mengusulkan kenaikan tunjangan RT/RW yang dinilai tidak layak. Berikut laporan selengkapnya.
4: Teman-teman yang tergabung dalam
5: DPRD Kabupaten Pati menyatakan sanggup menambah tunjangan RT dan RW sebesar Rp500.000 per tahun mulai 2027. Hal tersebut terungkap ketika Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menerima audiensi Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Kabupaten Pati bersama PLT Bupati Risma Ardi Chandra, Kamis 1 Oktober 2026. Kenaikan itu menjawab usulan Kepala Desa karena tunjangan RT dan RW kini hanya Rp1 juta per tahun. Dengan 9.010 RT dan RW di Pati, kenaikan itu membutuhkan tambahan anggaran sekitar 4,5 miliar rupiah per tahun.
2: Ini kami berbicara sebagai anggota DPRD, kemudian berbicara sebagai tim badan anggaran DPRD, DPRD sanggup. Karena kalau kita hitung, 1 juta itu dibagi 12 bulan kan kurang dari 100 ribu. Hanya 90 ribu. RT/RW itu per bulannya hanya dapat insentif 90 ribu, kan tidak begitu layak ya. Kemudian kita untuk menyesuaikan, insya Allah kan mau kita naikkan tahun 2027 nanti 500 ribu, kemudian 2028 nanti kita naikkan 500 ribu.
5: Ketua PKDI Kabupaten Pati Iwan Harnoto mengusulkan tambahan minimal Rp500.000 dan meminta kejelasan jadwal Pilkades Serentak 2027. Pilkades 2027 menyangkut 61 kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 16 Maret 2027 di 21 kecamatan.
6: Minim sekali, makanya kami berinisiatif untuk memperjuangkan karena secara di pemerintahan desa, RT/RW itu garda terdepan yang membantu kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, keluhan tetap ada dari perjalanan seperti itu, makanya nggak real kan dengan hanya yang tadi disampaikan hitungannya di bawah 80 ribu lah hitungannya per bulan itu kan. Dengan kondisi ekonomi sekarang 80 ribu untuk buat apa?
5: DPRD dan Pemkab Pati kini menunggu Permendagri untuk memastikan kenaikan tunjangan RT/RW dan jadwal Pilkades 2027. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan 2026 menunjukkan pendapatan daerah turun 11,2 miliar rupiah, sementara belanja justru meningkat 34,8 miliar rupiah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menggunakan silpa untuk menutup defisit anggaran. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
7: Ini artinya wujud pembangunan indikator demokrasi.
8: Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD setempat menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Rabu kemarin. Kesepakatan ditandatangani PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman bersama Ketua DPRD Abdul Munir dan 3 Wakil Ketua DPRD. Dalam perubahan APBD, pendapatan daerah turun dari 2,409 triliun rupiah menjadi 2,39 8 triliun rupiah. Sementara belanja daerah naik dari 2,512 triliun rupiah menjadi 2,547 triliun rupiah. PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman mengatakan kebutuhan pembiayaan dalam perubahan APBD tersebut bersumber dari Silpa 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3: Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan persetujuan bersama Raperda tentang perubahan APBD tahun 2026.
8: Sukirman menambahkan Raperda perubahan APBD 2026 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi. Hasil evaluasi akan menjadi pedoman penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir memastikan legislatif akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perubahan APBD, terutama terkait penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran.
9: Dari pelaksanaannya, kemudian ketepatannya, waktunya, kita awasi.
8: Setelah disepakati, tantangan berikutnya adalah memastikan tambahan belanja dan penggunaan silpa tersebut direalisasikan secara tepat sasaran hingga akhir tahun anggaran 2026. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh saat ini mengkaji wacana tentang dimajukannya masa tunggu calon jemaah haji dari semula 28 tahun menjadi 14 tahun. Meski masih wacana, namun masyarakat menyambut baik karena mempercepat jemaah haji untuk beribadah ke Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
10: Divalidasi jumlah jamaah semua yang sudah terdaftar.
11: Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh saat ini mengkaji wacana tentang dimajukannya masa tunggu calon jamaah haji dari semula 28 tahun menjadi 14 tahun. Hal tersebut didasari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki untuk menyeragamkan masa tunggu, namun dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek termasuk jumlah keseluruhan calon haji yang belum diberangkatkan. Pernyataan tersebut muncul saat perbincangan hangat antara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf didampingi Wamen Haji dan Umroh Dahnil Anshar Simanjuntak dengan Presiden saat membahas persiapan pemberangkatan Haji 2027. Menyikapi wacana tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah menerangkan, yang akan berangkat tahun 2027 mendatang adalah calon jamaah haji yang telah mendaftar antara Februari hingga Agustus 2013, sehingga memiliki masa tunggu 14 tahun.
10: Gimana kalau bisa 14 tahun, kan ya gitu. Maksudnya bukan berarti rencana mau dimajukan 14 tahun. Nah ini kan harus ditinjau dari beberapa sisi ya.
11: Apa aja tuh?
10: Pertama, jumlah jamaah yang ada yang belum berangkat. Itu kan sekitar 5 jutaan ya. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin kalau itu mau dibuat biar antriannya 14 tahun harus divalidasi jumlah jamaah semua yang sudah terdaftar yang sudah punya porsi.
11: Sementara salah satu pendaftaran calon jamaah haji Titis warga Gringsing justru menyebut baik wacana tersebut karena membantu mempercepat proses pemberangkatan ke Tanah Suci.
12: Tanggapan aja andai kata nanti mau dieksekusi dipraktekan 14 tahun gimana tanggapan?
13: Ya alhamdulillah senang banget Pak biar bisa lebih cepat untuk beribadahnya.
12: Jadi mendukung ya Pak ya? Kira-kira pengaruhnya kejadian dengan adanya yang diajukan di 14 tahun gimana?
13: Ya akan semakin senang dan semakin berusaha untuk mengumpulkan kekurangannya lebih cepat.
11: Berdasarkan data jumlah pendaftar calon jamaah haji Kabupaten Batang, bulan Januari hingga September 2026 mencapai 1.678 orang dan 113 lainnya melakukan pembatalan.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI.
14: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui kegiatan produksi kerajinan tangan berbahan dasar serabut kelapa. Berikut laporan selengkapnya.
15: Baru kemarin lihat di struktur serabut kelapa yang dari luar dan sini.
16: Tidak sekedar menjadi kegiatan untuk mengisi waktu selama menjalani masa hukuman di balik jeruji, keterampilan kerajinan tangan dari sabut kelapa menjadi paranet atau peneduh ternyata juga membuka peluang bagi warga binaan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi. Bahkan hasil kerajinan mereka kini telah menembus pasar internasional dan diekspor hingga Eropa, yakni di negara Yunani. Program pemberdayaan ini dilaksanakan melalui kerjasama Lapas Kelas 1 Semarang dengan PT Cewi Luis Sebelum memproduksi Paranet, Lapas Semarang juga telah mengembangkan produk kerajinan berbahan sabut kelapa berupa mainan anjing yang turut dipasarkan ke luar negeri. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari mengatakan di Lapas Semarang memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk manufaktur melalui program pembinaan kemandirian. Dengan jumlah penghuni yang mencapai 1.300 orang, Lapas Semarang memiliki sumber daya manusia yang dapat diberdayakan melalui berbagai kegiatan produktif. Ia menjelaskan produksi Paranet berbahan sabut kelapa telah berjalan dan menunjukkan hasil positif. Hingga saat ini, Lapas Semarang telah menerima 2 kali pengiriman bahan baku untuk kemudian diolah menjadi produk siap ekspor. Dari hasil baku yang diterima, warga binaan berhasil menyelesaikan sekitar 80 unit Paranet. Produksi tersebut selanjutnya dikirim ke Yunani melalui kerjasama dengan mitra usaha.
17: Kita selalu bermitra ke siapapun dan alhamdulillah mudah-mudahan sukses dan kita tetap berlanjut sehingga UMKM Lapas Kelas 1 Semarang ini terus meningkat.
16: Di balik keberhasilan menembus pasar internasional, terdapat cerita warga binaan yang memperoleh pengalaman dan keterampilan baru. Salah satunya Bayu Firman, warga binaan yang bekerja di unit produksi kerajinan berbahan sabut kelapa. Sebelum terlibat dalam kegiatan itu, Bayu bekerja di unit kebersihan lapas. Namun setelah mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan produksi sabut kelapa, ia mulai mempelajari teknik pengolahan dan penganyaman dari instruktur yang membimbingnya. Bagi Bayu, mengikuti kegiatan kerja di dalam lapas bukan semata-mata untuk mendapatkan penghasilan. Aktivitas itu juga menjadi cara untuk mengisi waktu selama menjalani masa pidana, sekaligus menghindari kejenuhan.
15: Kita di bawah kan lebih baik kita cari kerjaan yang bermanfaat. Seperti speaker ini, kerjaan yang sangat bermanfaat kan bisa membuat kita lupakan yang nanti ada di luar apa gimana. Karena kerjaan ini kan kita jadi tidak galau bagaimana kan bisa pak.
16: Keberhasilan mengekspor Paranet ke negara Yunani diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi warga binaan. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang dapat dimanfaat ketika kembali ke tengah masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Lahan sempit di tengah permukiman padat ternyata bisa menjadi sumber pangan dan tambahan penghasilan. Hal itu dibuktikan warga Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Siti Makfiro.
18: Pendapatan income dapat dari warga, salah satunya tanaman tuga ini.
19: Warga di Kelurahan Miroto RT 3 RW 4 Kecamatan Semarang Tengah berhasil mengubah lahan sempit di tengah padatnya pemukiman menjadi lumbung pangan mandiri. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui tanaman toga serta budidaya ikan lele dan nila yang sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi warga. Ketua RT 3 RW 4 Baskoro mengatakan tanaman toga bermanfaat bagi warga, terutama untuk menambah penghasilan warga.
18: Pendapatan income dapat dari warga, salah satunya tanaman tuga ini. Tanaman tuga ini salah satunya kita dari kita untuk kita. Alhamdulillah dengan adanya tanaman tuga ini hasilnya bisa kita rasakan untuk warga. Ya lebih-lebih kalau ada nilai plusnya yaitu salah satunya tanaman tuga itu bisa hasilnya bisa dibeli untuk warga RT lain.
19: Perpaduan budidaya toga dengan pembesaran lele dan nila membuat lingkungan menjadi lebih hijau dan sehat, sekaligus membuka jalan bagi peningkatan ekonomi keluarga. Salah satu warga Kelurahan Miroto RT 3 RW 4, Ibu Natal mengatakan bahwa warga pun berharap kegiatan ini terus dipertahankan agar dapat menyejahterakan keluarga, terutama di tengah harga kebutuhan yang serba mahal.
20: Semoga bisa dipertahankan untuk mensejahterakan kehidupan dan kelayakan keluarga, terutama untuk menstabilkan masalah harga ekonomi yang sekarang apa-apa mahal ya Mbak. Dengan adanya ketahanan pangan ini mungkin bisa terbantu untuk keluarga kecil lah terutama.
19: Melalui harapan tersebut, warga Miroto berhasil membuktikan bahwa kreativitas dan kebersamaan mampu menghadirkan ketahanan pangan, menjaga semangat gotong royong, dan meningkatkan ekonomi keluarga. Siti Makfiro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal menggelar hasil pertanian dan peternakan unggulan Kabupaten Kendal di lingkungan kantor setempat. Berikut laporan selengkapnya.
21: Terus meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
22: Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal menggelar hasil-hasil pertanian dan peternakan unggulan di Kabupaten Kendal di lingkungan kantor setempat kemarin. Komoditas pertanian yang digelar diantaranya bawang merah, bawang putih, berbagai jenis cabai, sayur mayur, dan paprika. Ada juga jenis buah-buahan seperti melon, kelengkeng, dan pepaya, sedangkan jenis ternak ada kelinci, mentok, dan berbagai jenis unggas. Di Kendal juga berbagai macam produk olahan seperti keripik tempe, keripik singkong, minuman rempah-rempah, susu kambing etawa, dan lainnya. Kepala DPP Kendal, Pandu Rapriyatnoko Jati, mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para petani dan peternak atas peran serta dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Peran petani dan peternak sangat besar untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.
1: Sebagai ya bentuk apresiasi lah atas peran serta teman-teman semua petani peternak itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi target itu di tahun 2027 selesai swasembada pangan kita.
22: Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan kegiatan ini juga sebagai sarana edukasi dan berbagi pengalaman sesama kelompok tani. Pemkab Kendal mendukung penuh kepada para petani dan peternak berupa bantuan peralatan mesin pertanian dan bantuan lainnya.
21: Tentunya ini untuk terus memberikan motivasi kepada para petani sehingga tentunya Kabupaten Kendal juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang nyata untuk ketahanan pangan.
22: Zenuri, anggota paguyuban petani bawang merah Mukti Lestari, merasa bangga dilibatkan dalam kegiatan ini dengan membuka stand penjualan bawang merah. Paguyuban ini membawa 2,5 kuintal bawang merah untuk dijual dengan harga lebih murah.
2: Saya sangat merasa bersyukur dan alhamdulillah paguyuban bawang merah Mukti Lestari sendiri dapat setan untuk ikut meramaikan gerakan pangan murah.
22: Acara ini juga untuk mendukung gerakan pangan murah yang menjual berbagai komoditas dengan harga lebih murah seperti beras, telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan kawasan industri halal sebagai strategi baru untuk menarik investasi dari berbagai daerah. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
4: Kawasan industri halal.
23: Mendengar langkah pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nasional, ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun saat pelantikan pengurus wilayah masyarakat ekonomi syariah MES Jawa Tengah periode 2026-2031 di Ballroom Pandanaran. Ia mengatakan konsep kawasan industri halal saat ini masih dibahas bersama masyarakat ekonomi syariah MES, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEKS, serta para pegiat ekonomi syariah. Pembahasan dilakukan untuk memastikan kawasan tersebut mampu menarik pelaku industri dan investor dari luar Jawa Tengah. Menurut pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, pengembangan kawasan industri halal harus didukung ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Karena itu sektor pariwisata ramah muslim, kuliner halal, hingga layanan pendukung lainnya juga terus diperkuat. Ia mengatakan Jawa Tengah telah merasakan tingginya apresiasi para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara terhadap layanan yang ramah bagi wisatawan muslim. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi modal penting untuk memperluas investasi dan aktivitas ekonomi syariah.
4: Jadi kita pengen ada kawasan industri syariah ya, kawasan industri halal. Nah halal ini yang kita dorong dan kawan-kawan MES sebenarnya sudah menyiapkan itu dan sudah ada tempat-tempatnya, perlu kita masifkan. Kenapa enggak kita buka hari ini? Karena kami masih diskusi antara Pemprov, ada masyarakat ekonomi syariat, ada KADEKS, ada pegiat-pegiat yang lain. Itu yang perlu kita dorong.
23: Dalam kesempatan berbeda, Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Nur Nugroho, menyebutkan jajarannya juga turut mendukung upaya menumbuhkan ekonomi syariah. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM, industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
24: Usaha syariah lainnya itu juga disertifikasi halal. Supaya dan demandnya kalau ketemu, ini bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
23: Sementara itu, Ketua Umum MES Jawa Tengah Reza Arif Budi Arta mengatakan salah satu fokus yang akan diperkuat saat ini adalah pengembangan ekspor melalui berbagai program ekonomi syariah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Menjaga stamina menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang melakukan aktivitas fisik di tengah cuaca panas. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kalau kelelahan akibat panas itu dapat memburuk bila tidak ditangani, sedangkan pada heat stroke itu bisa kejang.
5: Mendengar menjaga stamina menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang melakukan aktivitas fisik di tengah cuaca panas. Kondisi tersebut dirasakan pelopor Long March Merah Putih, Nofrizal Eka Fadila, yang melakukan perjalanan jarak jauh dengan berjalan kaki. Ia mengatakan paparan panas selama perjalanan pernah menyebabkan kulitnya mengalami iritasi akibat keringat dan gesekan dengan barang bawaan. Untuk mengantisipasi berbagai kondisi selama perjalanan, ia membawa obat-obat dan melakukan pemeriksaan kesehatan ketika melewati fasilitas kesehatan.
6: Membawa seperti obat-obatan atau herbal seperti itu untuk mengatasi solusi ketika saya sakit di jalan seperti itu.
5: Menanggapi hal ini, Guru Besar Ilmu Epidemiologi Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Sayono, ini mengatakan aktivitas fisik saat cuaca panas dapat meningkatkan kehilangan cairan tubuh. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena keringat yang keluar juga membawa elektrolit. Ia menyarankan masyarakat menghindari aktivitas olahraga ketika paparan panas sedang tinggi, khususnya pada siang hari.
3: Dan lebih banyak mengkonsumsi cairan supaya keringat yang keluar itu diimbangi dengan yang masuk, sehingga tubuh tetap terjaga keseimbangan cairan. Dan akan lebih bagus jika diimbangi dengan elektrolit juga ya, terutama gula dan garam.
5: Ia juga meminta masyarakat mengenali tanda gangguan akibat panas, seperti lemas, pusing, haus berlebihan, sakit kepala, mual, dan kram. Sementara kondisi yang lebih serius atau heat stroke dapat ditandai dengan kebingungan, kehilangan koordinasi, bicara tidak jelas, hingga kehilangan kesadaran. Masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan memilih waktu yang lebih aman, mengurangi paparan panas, mencari tempat teduh, serta memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lintas Siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
7: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami dan kami hadirkan segmen 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Siang hari ini seru ya di luar ya. Der-der-der, huha-huha. Rasanya itu emoticon yang bisa menggambarkan Semarang hari ini loh. Ini kayaknya dari kemarin belum ada hujan nih kayaknya.
0: Iya,
1: nih
0: ya. Saya tuh sempat membaca prediksi BMKG gitu ya. Katanya ada sudah mulai masuk ke musim penghujan, tapi kok di Semarang belum menemukan titik balik untuk mau hujan. Ini, belum ada tanda-tandanya, Pak Dengar.
1: Semarang juga kemarin tuh masuk dua kota teratas loh,
0: terpanas kalau enggak ya,
1: nomor dua Semarang juga
0: diborong semuanya.
1: Kebukti hari ini saya kan turun dari Banyumanik ke bawah kan, sampai Jatingaleh dan Gombelama tuh perubahannya tuh kerasa banget loh. Jadi kayak masuk di Tungku gitu kan, tambah lagi juga pas di belakang itu kerasa yang hitam-hitam itu, bul gitu kan ya.
0: Kalau saya sebenarnya berangkat tadi jam 9 belum begitu panas lah ya. Nanti pulangnya mungkin yang lumayan beringar. Tapi yang jelas karena musim kemarau yang cukup terik ya, bukan cukup sih tapi memang terik banget beringar di Semarang. Jatibarang tahun-tahun sebelumnya itu kan memang menjadi apa ya, titik krusial juga.
1: Ini masih ya kalau nggak salah ya.
0: Masih.
1: Asapnya masih ada ya.
0: Masih ada beringar dan dari Dinas Kesehatan ini menyampaikan bahwa di wilayah TPA Jatibarang radius 2 km itu kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat.
1: Saya nggak tahu sih, pas di Gombelama turun tuh dari sisi kiri itu arah Ngalian.
0: Kelihatan
1: ya,
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Ada asap sih. Saya nggak tahu apakah itu TPA Jatibarang. Tapi memang 2 kilo kan itu kan pemukiman ya kalau nggak salah ya.
0: Betul. Jadi
1: itu ya.
0: Sudah dilakukan pengukuran ada di daerah SMA N7 Semarang serta kelurahan Baban Kerep. Pendengar itu 2 kilometer radiusnya seperti itu gambarannya
1: Dan
0: ya.
1: Dan ini karena kondisinya masih belum ada hujan makanya ada angin nanti pasti kegeser juga.
0: Iya betul. Jadi nampaknya memang
1: ini
0: perlindungan diri
1: sih
0: ya.
1: Kalau dibayangkan asap kita mungkin nggak separah karhutla ya, tapi kalau kita lihat juga kayak Sigar Bencah kemarin sempat kebakaran juga.
0: Oh iya, benar.
1: Juga
0: benar.
1: Daerah apa daerah utara tuh juga sempat terbakar ya, dekat marina ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita melihat memang satu, jangan bakar sampah dulu. Itu adalah kebiasaan yang mungkin harus dikurangi dulu, apalagi dalam kondisi kering seperti ini ya.
0: Saya beberapa kali masih melihat gitu ya.
1: Tadi
0: di daerah
1: pagi Siranda
0: ya kan, kok ya masih ada orang kepikiran bakar-bakar sampah di musim
1: itu,
0: seperti ini.
1: Meskipun ditungguin tapi resikonya juga bahaya, takutnya apa ya, apa tuh, bara api kalau kena angin kan juga pasti terdampak dan langsung wus, kita amit-amit aja sih ya pokoknya.
0: Iya, betul-betul. Jadi memang dari diri sendiri pendengar harus lebih ngeh lagi, harus saling bisa menjagalah paling tidak keamanan atau kenyamanan di sekitar kita itu penting banget.
1: Tapi kalau untuk kesehatan dulu deh, ini fokuskan coba ke kesehatan ya. Selain asap juga mungkin panas terik seperti ini, kita nggak sampai kena heat wave ya, tapi caranya pendengar untuk bisa mengatasi musim kemarau yang ekstrim atau mungkin juga terasa gerah tuh gimana sih pendengar? Ada yang mungkin udah beli kipas angin baru atau mungkin servis AC dulu di rumahnya atau mungkin juga langsung beli masker gitu ya?
0: Iya.
1: Boleh.
0: Macam-macam lah pendengar, silakan. Kita bisa sharing siang hari ini kalau versi Anda seperti apa. Boleh bergabung telepon 02483166686, WhatsApp SMS 081666686. Sekalian request lagu boleh ya sampai jam 3 sore nanti pendengar di 100%
1: Indonesia.

kebakaran adalah salah satu insiden yang harus diwaspadai di lingkungan manapun. Bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi kebakaran? Jangan panik. Kepanikan dapat memboyarkan ingatan pada rute penyelamatan atau jalur evakuasi. Jangan gunakan lift. Lift bisa berhenti mendadak saat kondisi darurat, sehingga bergeraklah menggunakan tangga darurat. Matikan peralatan listrik. Lepaskan peralatan listrik, kemudian amankan dokumen yang dirasa penting sebelum bergerak ke tempat aman. Merangkak. Asap akan bergerak ke atas sehingga posisi badan harus serendah mungkin. Merangkaklah sambil melindungi hidung dengan tisu, sapu tangan, atau baju.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah video tanah bergerak di Kota Palembang pada tanggal 30 September 2026. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 September 2026. Dalam video tersebut, tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, pendengar Pro 1, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada tanggal 30 September. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada tanggal 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan bahwa peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saat kekeringan melanda, ketersediaan air menjadi terbatas sehingga perlu dihemat dan digunakan secara bijak. Salah satu caranya yaitu dengan memisahkan air kotor agar sebagian masih bisa dimanfaatkan kembali. Pertama, pisahkan air bekas yang masih bisa digunakan seperti air cucian beras, sayuran, atau air mandi. Air ini dapat digunakan ulang untuk menyiram tanaman atau membersihkan lantai. Kedua, gunakan penyaring seperti kain bersih, tisu, kertas saring, atau penyaring kopi untuk menyaring kotoran kasar sebelum digunakan kembali. Ketiga, jangan menyatukan air limbah berat seperti air dari toilet atau limbah deterjen pekat dengan air bekas lainnya agar tidak mengkontaminasi air yang masih bisa dimanfaatkan.

0: kembali lagi berdengar di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Perubahan kerasa nggak di tubuh kamu, Gil? Sempat batuk-batuk, radang gitu nggak sih?
0: Nah, jujur, untuk saya itu belum ada efeknya.
1: Oh, tahan banting berarti.
0: Tahan
1: ya?
0: Banting dan jangan sampai juga pengennya ya, karena kan aktivitas banyak ya. Maksudnya takutnya ketika sudah mulai kerasa, nanti pas aktivitasnya ada penting malah ngedrop, itu yang sekarang saya wanti-wanti. Jadi
1: dijaga, jangan sampai.
0: Kalau bisa jangan sembrono lah untuk makanan, minuman. Yang penting air putih sih saya.
1: Nah itu
0: harus 2 liter
1: kalau
0: lah.
1: Kalau ngomongin yang tadi apa, menjaga gitu ya. Jadi banyak nih, terutama mungkin buat yang suka olahraga atau beraktivitas gitu kan. Okay. Itu nahan-nahan minum. Jadi kayak dengan kondisi seperti ini, kayak udahlah daripada apa istirahat dulu nggak minum gitu kan. Itu dampaknya lebih ke jangka panjang gitu kan. Ya. Jadi kemarin sempat lihat di TikTok gitu kan, ada seorang yang suka bis sepedaan jarak jauh gitu kan. Dengan cuaca seperti ini, panas gini, dia nggak minum. Perjalanan misalkan dari Semarang ke Jogja sepedaan gitu ya. Dan dia akhirnya divonis sama dokter untuk tidak boleh beraktivitas dengan berat karena kena ginjalnya. Jadi kondisi terkini kan kita pasti dehidrasi ya, keringatan terus atau apa. Jadi mungkin tips dari saya sih bawa tumbler sih.
0: Harus ya.
1: Harus. Jangan harus, enggak harus es juga ya, tapi yang penting air putih dulu aja gitu.
0: Karena pengalaman saya juga peringat dulu olahraga tahun lalu, saya masih ingat banget itu badminton. Badmintonnya siang, pagi sampai siang. Itu pas bulan-bulan Oktober kayak gini, dan katanya saya itu kena heat stroke. Jadi panas sampai yang demam banget, pusing itu gara-gara olahraga.
1: Langsung lemes ya.
0: Iya betul, gara-gara olahraganya pas siang peringat. Nah ini mungkin bisa Anda geser agak sore pas mataharinya udah mulai redup. Itu juga silakan kalau yang masih ngotot pengen olahraga gitu loh.
1: Itu mungkin juga pagi bisa ya sebelum.
0: Oh iya betul.
1: Karena sekarang tuh jam 7:30 tuh udah mulai peralihannya kerasa loh. Jadi dari mulai sejuk tiba-tiba panasnya tuh udah mulai kerasa gitu ya. Jadi mungkin buat Anda yang aktivitas di luar atau mungkin juga mobile, bawalah air minum gitu ya. Jangan biasain beli es teh atau es es yang itu, karena kadang biasanya kalau
0: walaupun memang seger, sangat segar, menggoda tuh pasti ya kan, apalagi jam 12 siang, jam 1 habis beraktivitas, pesannya es teh manis, wah itu jadi andalan.
1: Tapi ini kayaknya kita masih lebih beruntung ya dibandingkan dengan negara-negara di Asia bahkan kayak di Korea atau di Cina tuh sempat mengalami panas yang berlebihan. Bahkan juga karena kita kan tropis, jadi agak sedikit imbang ya. Tapi kalau dimasuk di area apa timur gitu ya, itu sampai ada yang apa kena suhu sampai berapa derajat, 60 atau berapa. Jadi sampai efeknya ya kematian gitu.
0: Saya sempat lihat di Cina itu kayaknya membuat semacam solusi agar tidak terlalu panas. Di gedung-gedung ini apa dikasih semacam semprotan air gitu loh, dari
1: gitu ya,
0: dari atas gedung. Jadi nanti yang di bawah itu airnya sudah menyebar seperti apa kipas yang ada airnya itu kan.
1: Ada juga yang lihat di Eropa sih. Jadi kayak apa, ada taman-taman yang pakai air mancur gitu kan, itu dinyalain. Jadi orang-orang ketika di jalan atau kepanasan langsung bisa istirahat. Karena emang panasnya di luar tuh bahkan sampai ada 50 atau mungkin juga kita juga ngerasa 30
0: 37 itu, kemarin
1: udah,
0: paling mentok.
1: Udah panas ya. Apalagi mungkin yang sampai di atas itu pendengar.
0: Oke, ini yang sudah bergabung dari Gendis di Boja tadi, request lagunya Jikustik Saja untuk Dikenang sudah kita putarkan, sudah ya. Ini Mbak Erlina nampaknya request lagu tapi lewat VN, coba kita dengar dulu boleh.
2: 100% lagu pop Indonesia. My request lagunya Senja Teduh Pelita, Malik di Esensial. Salamnya buat Kak Gali, Mas Aska, juga Kak Selvi. Happiness weekend.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Semoga teduh ya. Beneran teduh ya nanti.
0: Senja teduh pelita. Malik ya, itu ya. Semoga beneran teduh pendengar. Saya juga masih nunggu hujannya kapan ini. Tapi kadang bingung loh, dikasih hujan pengen panas.
1: Ya namanya juga Semarang ya.
0: Iya kan?
1: Ada yang bilang kalau panas kayak apa, kalau hujan kayak apa. Nah. Jadi mungkin ini juga mumpung masih di pertengahan, belum musim penghujan, ya dipersiapkan dulu nanti ya.
0: Betul. Sambil yang masih mau request lagu silahkan pendengar. Tapi kalau mau memberikan tips juga menghadapi musim panas ini bagi kesehatan tubuh ya, boleh sampai jam 3 sore nanti ya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, sebelum nanti kami lanjutkan lagi 100% Indonesia, saya akan ajak Anda menyimak informasi Pak Babin terlebih dahulu ya, dari Desa Purworejo, Polsek Gemuh, Pendengar Polres Kendal ya. Di ujung telepon, Bribka Tohirman yang akan memberikan informasi terkait stabilitas Kamtibmas di wilayah binaannya. Pak Tohirman, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Tohirman, stabilitas Kamtibmas di wilayah binaan. Bulan Oktober ini sudah berjalan 3 hari, mungkin sudah sambang ke wilayah ini yang dikeluhkan masyarakat belakangan ini seperti apa, Pak Tohirman?
1: Betul, Bapak. Akan kami laporkan, saya dari Bribka Tohirman, anggota Babin Kamtibmas dari Polsek Gemuh. Saya mengampu di 4 desa di wilayah Kecamatan Ringinarum yang meliputi yaitu 1 Desa Purworejo, Desa Mojo, Desa Pagerdawung, dan Desa Ringinarum itu sendiri. Terkait dengan situasi Kamtibmas dari bulan Oktober ini, setelah saya melaksanakan sambang di desa binaan, terdapat situasi masih aman, landai-landai saja, tidak ada kejadian yang dilaporkan dari warga desa binaan saya maupun secara kasat mata. Demikian, Bapak.
0: Kondisi yang aman sudah terjaga dengan baik. Ini kan pasti ada peran dari Pak Babin. Nah, yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas untuk bisa menjaga stabilitas kondisi wilayah binaan ini, apa saja yang sudah dilakukan, Pak Tohirman?
1: Baik, Bapak. Kami dari Babin Kamtibmas selalu bekerja sama atau menggandeng dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pemerintah desa untuk selalu hadir bila mana ada kegiatan-kegiatan yang penting di desa binaan saya untuk selanjutnya menyampaikan himbauan-himbauan kepada warga masyarakat yang hadir tersebut. Demikian, Bapak.
0: Baik, komunikasi selalu dibina ya agar semuanya bisa terjalin dengan baik. Terakhir, Pak Tohirman, ini ada pesan mungkin himbauan Kamtibmas juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1. Silakan.
1: Iya, Bapak. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas menyampaikan pesan-pesan kepada baik warga masyarakat desa binaan saya, terutama di desa Kecamatan Ringinarum maupun dari warga masyarakat pendengar di studio RRI Semarang, untuk bila mana terjadi hal-hal yang penting agar selalu atau menghubungi Babin Kamtibmasnya setempat untuk kita laksanakan istilahnya koordinasi dengan baik, tidak main hakim sendiri, akan kami lakukan sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku. Demikian, Bapak.
0: Baik. Pak Tohirman, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan dan juga himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, salam presisi, Pak.
1: Siap. Terima kasih kembali, Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendengar informasi bersama Babin Kamtibmas dari Desa Purworejo, Polsek Gemuh ya, Polres Kendal, Bribka Tohirman. Stabilitas Kamtibmas di wilayah binaannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran,

0: ranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Sinarnya memang terik banget sih peringar di kota Semarang dan sekitarnya.
1: Beda ya. Tapi ya, kalau denger lagu ini jadi kayak sinar pagi hari nih kayaknya nih. Sejuk ya.
0: Iya, tapi yang jelas memang kondisinya memang seperti sekarang ini, kemarau, terus kabut asap, kebakaran, peringar. Jadi silakan bisa memproteksi diri Anda ya.
1: Kesehatan tapi juga kurang-kurangin aktivitas yang memicu kebakaran ya.
0: Betul. Dan ini sudah segmen terakhir. Kita ucapkan terima kasih saja yang sudah bergabung. Tadi ada dari Pak Kosim ya, request lagunya Sempurna Andrea The Backbone sudah kita putarkan. Salam untuk Mas Reza di Blora dan juga teman-teman yang mengajar di MTS Sultan Agung. Baik, terima kasih Pak Kosim. Kita ketemu lagi besok ya, berdengar di jam yang sama, 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Harga beberapa jenis cabai di Pasar Manis Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah kembali mengalami kenaikan akibat minimnya pasokan dari petani, sering dengan regenerasi tahunan dan dampak keringan pada musim kemarau 2026. Dari pantauan di Pasar Manis, kenaikan signifikan terjadi pada cabai rawit merah karena besarnya mencapai Rp20.000 per kilogram, yakni dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Rumah BUMN Kabupaten Rembang menggelar Jajan Festival 2026 dengan menggandeng 150 pelaku UMKM dari sektor kuliner sebagai upaya mempromosikan produk lokal Rembang agar semakin dikenal dan berkembang. Menurut Ketua Panitia kegiatan dilaksanakan di Taman Rekreasi Pantai Kartini mulai 2 hingga 4 Oktober dengan 113 tenda kuliner.

Selamat sore, pendengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda sore hari ini. Saat lagi ya, kami hadirkan Beranda Asta Cita yang akan disiarkan dari Pro 1 Semarang. Kita ambil tema terkait dengan Green Radio. Nanti pukul 15 lebih 15.

0: satu per 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore, pendengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda dari Pro 1 RRI Semarang ya. Saya mau say hi dulu untuk pendengar kita di Pro 1 Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta yang sedang mendengarkan Beranda Astacita Green Radio untuk sore hari ini yang disiarkan dari Semarang, pendengar. Kami ajak Anda untuk mengunjungi ya kawasan pesisir kota Semarang. Mungkin juga Anda mengetahui ya, Semarang terletak di daerah pesisir. Jadi kita melihat bagaimana termasuk kawasan pesisir di sana, pendengar. Itu harus satu, kita berdayakan masyarakatnya. Kedua, kita jaga lingkungannya. Kita bahas sore ini bersama dengan Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Manunggal Bahari Kota Semarang, Pak Suratno, yang sudah terhubung lewat telepon sore hari ini. Pak Suratno, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas.
1: Gimana, Pak, kondisi kawasan pesisir sore hari ini? Tambak Rejo nih kalau nggak salah ya.
2: Iya, betul.
1: Panas, terik, atau gimana nih, Pak, nih kondisinya, Pak?
2: Panas campur pertahanan laut yang agak lumayan.
1: Pas musimnya masih kemarau ya, Pak ya. Kita juga pengen kenalan nih, Pak, dengan kondisi di sana untuk mengetahui bagaimana potensi ya, termasuk juga masyarakatnya dan juga lingkungannya. Ini untuk wilayah yang meliputi teman-teman pengawas dari Manunggal Bahari sebelah mana nih, Pak, nih kalau boleh tahu, Pak?
2: Tepatnya di sebelah timur Pelabuhan Tanjung Mas, kira-kira ya 500 sampai 1 km.
1: Itu di daerah Tanjung Mas, Tambak Rejo, Semarang ya, di sana ya, Pak ya.
2: Utara ya, Mas.
1: Ini bagaimana, Pak? Kok bisa pada saat ini sampai bisa terwujud yang namanya Pokmaswas gitu ya? Ini sejarahnya seperti apa sih, Pak, pada waktu itu?
2: Kalau boleh kami cerita, sebenarnya Pokmaswas itu tersebar di seluruh Indonesia ya, nggak salah setiap kabupaten yang ada kawasan pesisirnya, bahkan PUD perairan umur darat maupun pantai itu. Ada komunitas yang namanya Pokmaswas, di mana Pokmaswas itu nggak tanya aja kelompok masyarakat pengawas yang punya itu poksinya itu melakukan pengawasan, kemudian salah satu juga menjadi pelopor kelestarian seperti itu.
1: Ini sejak kapan, Pak, kalau untuk di kawasan Tambak Rejo sendiri di Manunggal Bahari?
2: Kami berdiri itu sejak tahun 2008 dan di SKK-kan itu 2009.
1: Jadi sudah lumayan lama ya, Pak ya, sudah lebih dari 10 tahun ya di sana ya.
2: Yang lebih 16 tahun.
1: 16 tahun. Dan itu anggotanya ada semua masyarakat nelayan di sana, Pak, berarti, Pak, atau ada yang dari wilayah Semarang lain nih?
2: Sebenarnya waktu itu sejak tahun 2009 sampai 2016 itu meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, juga Genuk. Namun karena pengawasan itu istilahnya keterbatasan kami untuk mencapai 4 kecamatan, akhirnya untuk kami khusus mengawasi pantai dan laut.
1: Jadi untuk fokus ya garda terdepan gitu ya, Pak ya, dibandingkan dengan wilayah lain, maka dari itu teman-teman dari Manunggal Bahari yang bertugas untuk menjaga istilahnya kayak garda terdepannya Kota Semarang dari sisi pantai gitu ya. Nah, ini sampai dengan tahun 2026, hampir 20 tahun gitu, Pak. Ini apa yang sedang dirasakan teman-teman di sana, Pak? Keresahan apa sih yang saat ini masih atau mungkin juga ditemukan seiring dengan perkembangan zaman ini, Pak?
2: Sebenarnya hampir tiap hari itu ada pelanggaran, Mas.
1: Hampir tiap hari ya? Oke.
2: Yang pelanggaran yang pasti saat ini masih dilakukan masyarakat, terutama nelayan, itu pelanggaran jalur penangkapan. Karena area fishing ground atau area penangkapannya itu dibagi ada beberapa jalur. Ada jalur A itu ada dua, apa, jalur satu itu ada dua, satu A dan satu B, di mana satu A itu melewati pantai sampai 2 mil, kalau satu B pantai sampai 4 mil. Terus kemudian ada jalur dua itu sudah di atas 4 mil, seperti itu.
1: Ini efeknya seperti apa nih, Pak, kalau ada kekaburan gitu ya dari sisi penangkapan wilayah itu?
2: Ya tentunya terjadilah overfishing istilahnya ya, di mana nelayan sama ikannya lebih banyak nelayannya. Jadi sumber daya ikannya menjadi berkurang karena mereka menggunakan alat tangkap yang istilahnya kurang ramah lingkungan karena kurangnya pengetahuan dari nelayan, yang penting asal ambil kecil maupun besar, sehingga tidak memikirkan kelestarian ke jangka panjang untuk nanya.
1: Oke, jadi
2: sedangkan pengelolaan sumber dayanya juga sangat minim seperti itu.
1: Baik, tapi sebenarnya sudah ada aturan yang jelas ya Pak ya, mengatur satu dari sisi alat penangkapan ikannya seperti apa, jarak dan juga wilayah juga sudah ada aturan ya sebenarnya gitu ya.
2: Nah, aturan itu sudah diatur oleh pemerintah melalui Permenkap dan sebagainya lah, ada perda maupun undang-undang yang lain tentang laut dan pesisir.
1: Baik. Nanti kalau sampai setiap hari itu ada bagaimana Pak? Apakah memang dari sisi nelayannya sendiri yang masih nekat atau memang sanksinya nih yang sebenarnya masih harus ditingkatkan lagi nih Pak?
2: Sebenarnya kita sudah sering melakukan patroli bersama aparat, kemudian dinas perikanan, baik kota maupun provinsi, di mana apa itu ya memang tidak ada pilihan lain untuk nelayan yang di Semarang karena keterbatasan sumber daya, sehingga kalau menggunakan alat yang ramah lingkungan, istilahnya yang alat pasif itu kan hasilnya sangat tidak mencukupi, bahkan kadang tekor seperti itu. Nah akhirnya ya istilahnya ya nggak apa-apa melanggar, tapi yang penting
1: demi ya. Oke, jadi ada istilahnya kayak daripada ini ya Pak ya. Tapi kalau untuk gambarannya Pak, untuk kita kan yang mungkin selama ini nggak pernah terjun langsung di lapangan gitu ya Pak ya. Untuk alat tangkap yang diharapkan sesuai dengan SOP itu yang seperti apa nih Pak? Yang ramah lingkungan yang seperti apa?
2: Tentunya yang satu untuk ukuran mata jaring, jadi ikan kecil diberi kesempatan hidup, tangkap yang besar. Kalau yang besar nggak.
1: biar gede dulu baru tangkap gitu ya Pak ya.
2: Tapi ya, keburu ini anak-anak nelayan nggak tercukupi kebutuhannya
1: dari alat tangkapnya. Apalagi nih Pak ya, nih kemudian Pak
2: ya, terus kemudian untuk kapal-kapal yang ukurannya di atas 10 boston itu kan alatnya juga besar, kemudian yang harusnya di jalur 2 kemudian ke 1, alasan mereka Pak di tengah sudah nggak ada ikan, ikannya pada ke pinggir kan, seperti itu. Jadi area tangkap atau area fishing ground yang sesempit itu, istilahnya nelayan semua, nelayan besar maupun kecil yang nangkapnya di area itu semua.
1: Jadi berebut ya. Tapi dampak yang paling kerasa apa nih Pak nih dari 16 tahun atau mungkin juga Pak Suratno ketika menjabat sebagai ketua di sana gitu ya? Apa yang paling kelihatan Pak dari sisi lingkungan dan juga alamnya di sana?
2: Ya kalau lingkungan jelas ya, sumber daya ikannya sangat menurun, sehingga hasil tangkapan nelayan di tahun ini aja ya sangat memprihatinkan seperti itu. Jadi banyak nelayan beralih profesi atau mempunyai profesi ganda, profesi cadangan. Nah, kemudian salah satunya ada bergabung di Pokmaswas. Memang untuk yang sangat efektif yang kami lakukan adalah istilahnya melakukan pengelolaan sumber daya di laut dengan membangun rumah-rumah ikan, itu menjadi spot mancing kalau saya. Jadi lebih kepada jasa wisata seperti itu. Ternyata efektif dan hasilnya istilahnya lumayanlah, ada peningkatan walaupun belum sejahtera tapi cukup seperti itu.
1: Jadi bagaimana mengoptimalkan wilayah pantai sana ya Pak ya, dengan spot mancing gitu. Ada berapa nih Pak saat ini Pak?
2: Kalau saya sih lumayan banyak sih Mas, karena kami bekerja sama dengan apa para pelanggan atau para penghobi mancing, mereka yang memfasilitasi pembuatan rumah ikan, sehingga kayak punya rumah ikan pribadi gitu loh istilahnya. Jadi kita dapat uang, kita dapat bisa ada pemberdayaan bagi pekerja pembuat rumah ikan. Kemudian kalau kami disewa juga istilahnya terjamin semuanya, terjamin istilahnya pendapatannya maupun kesehatan, peralatan dan sebagainya tuh kita dijamin oleh mereka.
1: Baik, dan nah, sampai saat ini juga sudah berjalan dengan rutin ya Pak ya, kegiatan itu ya Pak?
2: Itu ada lagi untuk yang kegiatan Pak Masas itu kan, kami sedang melakukan rehabilitasi kawasan atau kampung yang terdampak abrasi dan penurunan tanah. Dan sekarang banyak yang bergabung, setelahnya dari anggota Pak Masas itu sekarang punya usaha juga di pesisir, sambil melakukan pengawasan. Ya, rehabilitasi mangrove, kemudian kita pembibitan mangrove juga, punya kolam ikan lah, kolam budidaya ikan sebagai area riset atau penelitian, tapi kayak praktek kita buatin usaha yang tidak memisahkan ekosistem yang ada di pantai dan sekitarnya. seperti itu.
1: Baik, itu berarti masuk di lingkungan ya. Kita tadi di pesisir, masyarakatnya kita udah tahu kondisinya seperti apa. Lingkungannya nih, udah disinggung sama Bapak, bagaimana ada perubahan gitu Pak. Ini kan kita tahu nih, kalau Semarang kan memang kawasan yang sangat tergantung dengan pantainya gitu ya Pak ya. Dari mulai zaman dulu ada apa banjir lah atau apa gitu ya Pak ya. Ini di tahun ini kondisinya gimana Pak? Dari sisi lingkungannya, kemudian juga wilayahnya, keamanannya seperti apa?
2: Kalau lingkungan, saya ceritakan dari dulu bahwa sejak tahun 2000-an, sekitar 2000-an itu, sampai sekarang garis pantai sudah masuk ke daratan sekitar kurang lebih itu 1,5 km di kampung kami atau di atas sekitar kami. Abrasi itulah yang menghabiskan kawasan yang dulunya ada tambak, ada hutan mangrove, ada budidaya dan sebagainya itu hilang. Kalau kita tidak melakukan rehabilitasi, tentunya kawasan kami juga akan hilang juga. Nah, ini bekerja sama dengan pemerintah. Ya, alhamdulillah pemerintah memberikan program untuk penanganan abrasi, membuat kayak sabuk pantai atau breakwater. Nah, kemudian dari area yang terdampak, yang sekarang terlindungi oleh kawasan breakwater itu, kita rehabilitasi seperti itu. Jadi, walaupun lingkungan kami rusak, kita berusaha untuk tetap merehabilitasi yang sisa-sisa lingkungan yang ada. Benar, Semarang itu kan penurunan tanah kan sangat tinggi, juga luar biasa yang menghabiskan kawasan. Ini sebagian besar banyak yang pindah ke area dataran tinggi seperti di mereka pada banyak yang pindah karena rumahnya tenggelam.
1: Hilang. Ada tiap tahun harus nguruk lagi ya Pak ya di sana ya, banyak ya di sana ya.
2: Jadi kan saya pun menguruk lantai rumah saya dari tahun 93 sampai sekarang sudah 9 kali dan rumah yang
1: sudah ketutup ya Pak. Baik. Saya juga kebetulan dulu tinggal di utara, jadi saya tahu Pak bagaimana kondisinya. Tiap tahun kita harus nguruk tanah, kemudian juga kita harus melihat air juga di sana gitu ya. Nanti kan disebutkan bahwa ada wilayah yang terdampak yang dialihfungsikan gitu ya. Ini dikelolanya dengan cara seperti apa nih Pak nih? Yang sudah dibatasi dengan sabuk penutup laut, diberi apa lagi Pak?
2: Ya, kalau yang di sisi barat yang ditambah laut itu sekarang ada pantai yang dikelola, tentunya pemerintah juga masyarakat itu sudah menjadi boleh jenengan nanti berkunjung di Pantai Tambak Laut, sudah bagus. Kemudian yang sebelah timur yang kami tinggal itu, yang tadi saya ceritakan rumah yang
1: diuruk itu,
2: sekarang kami rehabilitasi dengan kami tanam mangrove. Kemudian di situ kami dirikan kayak kantor kami lah istilahnya, sekretariat itu, banyak yang berkegiatan di situ. Dan kami setiap hari bahkan melibatkan ibu-ibu sekitar itu melakukan pembibitan mangrove, di mana bibit mangrove itu nanti akan kita jual kalau ada perintah, akademisi, komunitas yang para pegiat lingkungan itu menanam mangrove, kami sudah siap lahannya maupun bibitnya. Dan kawasan yang kami tanami itu yang nantinya akan kita jadikan sebagai destinasi wisata, di mana di situ ada kegiatan perekonomian, ada kafe, ada yang sekedar foto, ada yang sekedar ngopi sambil nongkrong di apa itu kayak jogging track seperti itu loh
1: Mas. Baik, jadi udah mulai ini ya Pak ya, paham ya bagaimana mengalihfungsikan. Kalau dulu kan kayak kawasan pantai kan kurang dilirik sama anak-anak muda apalagi ya. Tapi kalau sekarang sudah ada ide mengarah ke tempat nongkrong yang pasti juga bisa membuat masyarakat di sana juga pasti juga terberdayakan gitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Baik, nanti kita akan bahas lagi Pak seputar bagaimana pemberdayaan plus solusi berkelanjutan seperti apa. Kita tutup dulu ya Pak ya, kita jeda lagu dulu. Pendengar juga boleh bergabung nih jika ada mungkin punya pengalaman ya di kawasan pantai di wilayah Anda, nggak cuma di Semarang ya, kita tahu di Pekalongan, juga di daerah Batang, bahkan atau mungkin juga di Demak ya. Dimanapun ya yang melihat kondisi yang sama, gimana nih kira-kira untuk bisa membuat masyarakat yang berdaya plus terjaga lingkungannya, boleh bertanya kepada Pak Suratno. Kami tunggu lewat telepon ya 0248316686 atau bisa WhatsApp ke 0816666886.
3: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama dengan Pro 1. Kita masih ngobrol bersama dengan Pak Suratno ya, bagaimana masyarakat pesisir ini berdaya dan lingkungan tetap terjaga. Pak Suratno tadi sudah memberikan gambaran ya, bagaimana mengubah konsep kawasan pesisir yang mungkin kayak pelabuhan atau tempat nelayan kan kurang dilirik ya Pak ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai dialihkan atau mungkin juga di konsep seperti itu, ini terinspirasi dari mana Pak untuk bisa membuat lingkungan di sana tuh semakin kekinian gitu?
1: Kami kan didampingi oleh Dinas Perikanan, di mana Dinas Perikanan itu mempunyai program yang ditujukan kepada kami itu dan teman-teman adalah pelatihan-pelatihan. Mm-hmm. Kemudian juga diajak istilahnya studi banding ke daerah lain, yang mana daerah-daerah yang kami kunjungi itu sudah melakukan upaya istilahnya ada optimalisasi potensi di kawasan pesisir yang bisa dijadikan sesuatu yang menarik dan diminati banyak tentunya masyarakat di sekitarnya, seperti itu.
0: Untuk bisa mengubah mindsetnya masyarakat di sana, mudah atau ada tantangan khusus Pak?
1: Tantangannya tentu besar ya. Karena masyarakat pesisir yang notabene SDM-nya pendidikannya terbatas, mereka tuh tidak percaya kalau belum melihat hasilnya, seperti itu. Rata-rata, tapi ketika sudah melihat hasilnya tanpa disuruh, mereka akan bergabung dan meniru dan ikut melakukan upaya yang sudah pernah kita lakukan.
0: Kalau terkait dengan untuk ekonomi dan sosial, ini kan pasti tadi disebutkan ekonomi itu faktor yang paling pendukung ya, ketika sudah ada hasil itu langsung bisa dilirik gitu ya. Apa nih Pak yang sudah mulai tampak dari sisi ekonomi ketika wilayah di pesisir pantura atau mungkin juga pantai sudah mulai dirombak dengan berbagai macam fungsi tadi?
1: Contohnya yang kami lakukan sendiri, ketika anggota pun juga waktu itu hanya sekedar bergabung tanpa ada minat, mereka kayak terkesan, ah yang penting formalitas. Saya melakukan upaya istilahnya pengelolaan sumber daya ikan yang di kota Semarang, Lautan Semarang, dengan membuat rumah ikan itu, ternyata hasil yang kami dapatkan, mereka bisa melihat ternyata hidupnya lebih apa istilahnya, ekonominya lebih mapan, hanya bisa sekolah, kemudian bisa bangun rumah, kemudian peraunya juga bertambah. Mereka melihat itu terus tanya-tanya. Nah, daripada Rian menebar jaring yang atau istilahnya biaya operasionalnya gede, kadang-kadang tidak dapat keuntungan, kadang-kadang rugi lah. Kalau saya setiap berangkat kan pasti dapat uang, karena sewa kami untuk menyewa jasa kami itu kan ya lumayan mahal, seperti itu Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wah kalau saya niru nggak bisa. Kemudian kami melakukan upaya kawasan yang tergenang, yang mungkin jenengan juga bisa melihat di Pekalongan, di Tegal, Brebes, sampai di Semarang, Demak, bahkan perbatasan Jepara itu kan banyak pantai rusak. Kemudian mereka pergi. Nah dari kawasan itu kita bisa jadikan semacam istilahnya kayak kawasan konservasi, tapi lebih kepada ke rehabilitasi. Di mana itu juga kita bisa jadikan apa sebagai usaha wisata. Contoh ketika laut dikasih kayak jembatan, kemudian di situ dibikin budidaya kerang hijau, kemudian ada yang menggunakan jasa mancing, mereka bisa mancing di atas jembatan itu. Kemudian ya 3 bulan kita bisa panen kerang hijaunya, dan macam-macam lah seperti itu. Akhirnya banyak yang niru. Terus kemudian yang sekarang kawasan yang agak sudah terlindung breakwater itu kami jadikan kawasan untuk pemberdayaan, apa istilahnya, pemberdayaan masyarakatnya itu ada buat yang mau dibagi bibit mangrove, kemudian ada anak-anak kampus dosen, kemudian ada komunitas yang datang sekedar ingin melakukan pengabdian seperti itu. Pemerintah istilahnya melirik melalui dinas terkait membuat kegiatan-kegiatan yang menggunakan tempat kami, artinya di situ kan ada penambahan pemasukan. Kemudian ada ilmu yang kita dapat, mereka saling sharing dengan kami, sebenarnya berkolaborasi gitu Mas. Dan ternyata itu ya lumayan lah, lumayan kita bisa misalnya sekedar jual es, jual kopi di tempat acara, kemudian kita sampai mendapatkan, misalnya gini, kalau kita tiap hari bikin bibit mangrove, ini sudah ada ribuan, bukan puluhan ribu bibit yang disemaikan. Itu nantinya harapannya kalau satu bibit mangrove aja laku 3.000 terus diakumulasi berapa
0: itu? Tinggal dikali itu aja ya Pak ya berarti itu ya.
1: Betul. Padahal kami pun belum buat akun tapi itu kamu sudah.
0: Udah requestnya udah banyak ya. Tapi gini Pak, kadang ketika kita pengen merubah fungsi atau mungkin juga meningkatkan fungsi dari wilayah, kadang tuh ada yang kebablasan gitu. Caranya untuk menjaga supaya oh ini kita manfaatkan wilayah pantai tapi harus tetap sesuai dengan lingkungan yang bagus, itu ada batasannya nggak Pak di sana Pak? Nggak boleh sampai seperti ini atau mungkin juga aturan yang ditetapkan itu seperti apa?
1: Yang jelas itu kita kesulitan di legalitas kawasannya Mas. Walaupun kita nggak punya, tapi minimal tidak sengketa. Atau syukur-syukur pemerintah mengubah kelolakan bahwa kemasan ini boleh nggak kita kelola untuk jadi seperti ini. Ketika pemerintah juga mencari siapa yang mau lah, kan gayung bersambut. Oh ya kebetulan boleh dikelola, nanti kita dampingi, kita bantu seperti itu. Batasannya adalah misalnya di daerah kami ini, karena kawasan otoritas pelabuhan, tentunya kami nggak berani, yang dimana di dalam kewenangan pelabuhan itu kami nggak berani mengelola, karena itu melanggar aturan seperti itu. Jadi kami mencari celah di mana kawasan yang harus dikelola, tapi dibiarkan, karena bukan berarti, apa ya, biasanya kalau melalui sebuah instansi itu ada yang terlibatkan karena keterbatasan
0: anggaran. Jadi sehingga, saling kolaborasi dimanfaatkanlah, dibantu teman-teman Pokwamas ini ya Pak ya berarti ya.
1: Iya, seperti itu Mas.
0: Baik. Nah, ini yang belum kita singgung tuh masalah iklim nih Pak. Ini kan faktor alam yang kadang juga tidak bisa kita apa ya, jaga-jaga gitu ya Pak ya. Ini kan juga kita mengenal kalau musim penghujan itu pasti ada banjir, ada rob juga gitu. Ini untuk mengantisipasi kita mungkin masih di bulan Oktober gitu ya dengan perubahan iklim atau mungkin juga kemarau ini seperti apa? Dampaknya kerasa enggak Pak di sana?
1: Sangat terasa. Makanya kan sebelum kita menentukan atau pemetaan area mana yang mau kita kelola, kita harus mengenali dulu Mas. Kami mengenali beberapa tahun, istilahnya sekarang kan iklim atau cuaca itu sangat sulit diprediksi. Kadang-kadang musim kemarau hujan atau musim hujan malah jadi kemarau atau sebaliknya seperti itu. Kemudian kalau kita melakukan identifikasi area yang katakanlah dengan cuaca atau pemanasan global atau iklim itu yang nggak menentu, bagaimana kita mengelolanya? Misalnya seperti itu. Oh, berarti misalnya seperti ini. Pada saat musim kemarau, katakanlah untuk kondisi perairan, ini kondisi salinitasnya seperti apa, kemudian pH-nya seperti apa, dan cocoknya untuk budidaya apa, dan sebagainya, kita sudah identifikasi, Mas. Jadi, kita nggak, seandainya terjadi kendala, mungkin tidak separah ketika kita belum mengenali potensi area yang mau kita kelola. Makanya kan kita melakukan identifikasi itu ya setahun lebih lah minimal. Area ini mau jadi kenapa, terus kemudian kita melakukan diskusi. Kemudian kita juga tanya dari pihak akademisi, ini idealnya buat apa? Kalau kita bikin seperti ini kira-kira bagus apa tidak? Itu sudah kita diskusi lama. Sehingga ketika sudah deal bahwa area ini, oh potensinya seperti ini, barulah kita melakukan pengelolaannya seperti itu. Kemudian untuk akses kawasan yang kita kelola itu kira-kira bisa dijangkau oleh orang, bisa mudah dilihat orang atau tidak. Kemudian apa itu ketika sebelum dan sudah kita dokumentasikan semua, sebelum kemudian buat perencanaan dan sebagainya itu sudah sangat matang Mas. Walaupun katakanlah itu mereka nggak mencatat, tapi kan sudah mengenal istilahnya. Oh nanti seperti ini. Oh, kita antisipasi misalnya gini, kita melakukan pembibitan mangrove, kita menyesuaikan supaya mangrove ketika ditanam itu bisa beradaptasi dengan area yang mau kita tanami. Kalau area genangan bagaimana, area yang di darat bagaimana, terus momen kita nanam tuh bulan apa dan bagaimana caranya itu sudah kita antisipasi semua. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini bukan berarti berhasil 100%, tapi istilahnya 80% sudah terkondisikan bahwa ini pasti akan menghasilkan atau menguntungkan untuk teman-teman yang ikut pengelola.
0: Dan ini salah satu bukti nyata kerja dari teman-teman Pokmaswas ya, yang juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, sudah memetakan situasi, kondisi, supaya ketika ada program itu tidak asal dibuat, tapi memang benar-benar sudah terpetakan gitu ya Pak ya.
1: Betul, sudah dipersiapkan dengan matang.
0: Baik, nah kembali ke teman-teman sumber daya sendiri nih Pak. Ini cara untuk bisa meregenerasi ke anak-anak muda gimana? Apakah juga anak-anak muda di sana juga termasuk yang banyak tertarik di sana, memberikan ide juga, karena juga kita pengen melihat ya bagaimana Mas Was ini juga bisa berkembang terus sampai ke depannya gitu Pak.
1: Itu tantangan terberat kami Mas. Memang ini belum banyak pemuda yang melirik. Namun demikian, karena banyak mahasiswa yang datang, justru orang luar itu tertarik, bukan pemuda lokal, karena mereka melihat potensi itu. Sedangkan pemuda-pemuda lokal itu sudah sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kepeduliannya, mohon maaf ini, memang anak-anak muda untuk kepedulian lingkungan itu sangat susah ketika tidak dipandu oleh istilahnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mewajibkan anak-anak untuk peduli, sedangkan orang kampung ini kan kalau punya kemauan sendiri tidak ada yang mandu kan memang repot. Tapi walaupun demikian, mereka tentunya karena yang tergabung di masanya rata-rata orang tua, anak-anak mereka kadang-kadang jaga melihat, wah ternyata enak, tapi masih malu-malu untuk bergabung. Karena keterbatasan waktu untuk kegiatan mereka sudah, ya bilang cukup banyak lah, walaupun sekedar kegiatan main-main

0: sana, Pak? Apakah juga banyak membantu program-program dari masyarakat di sana?
1: Kalau pemerintah itu kepengennya seperti itu. Mm-hmm. Sekarang kan baru musim efisiensi anggaran. Mm-hmm. Nah itulah yang membatasi pemerintah melalui instansi untuk mendukung program kami itu tetap dilakukan. Mm-hmm. Tapi ya itu sangat terbatas, apalagi saat ini efisiensi terkait dengan MBG, Koperasi Merah Putih dan sebagainya itu katanya sih efisiensi mm-hmm. lebih prioritas ke sana. Jadi untuk masalah lingkungan Kota Semarang sih sedang menggerakkan, tapi untuk optimalisasi saya kira masih belum maksimal.
0: Mm-hmm. Baik, kita kembali aja dulu ya Pak Suratno ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk bagian closing. Pendengar juga masih bisa mendengar penjelasan Pak Suratno bagaimana nih melihat masyarakat pesisir yang berdaya untuk lingkungan yang terjaga.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh Bu.
3: Ini ya Mas.
2: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Ketika sebuah pekerjaan pendengar dilakukan dengan begitu matang gitu ya, pasti hasilnya juga akan mulai terlihat ya. Apalagi mungkin juga untuk lingkungan yang sama-sama punya satu visi ya, termasuk bagaimana ini masyarakat pengawas ya, kelompok masyarakat pengawas Mas Was dari Manunggal Barek Resmaran juga sudah terbukti nih salah satu contohnya gitu. Pak Suratno ini sebagai ketua juga pasti kan punya harapan besar ya untuk teman-teman atau mungkin juga kondisi dan juga keberhasilan di Manunggal Bahari. Apa sih Pak harapan yang paling pengen gitu ya didapatkan oleh teman-teman di sana sendiri Pak?
1: Nah, yang jelas kami memberikan edukasi secara empat prinsip ya Mas ya. Sesuatu bukan hanya Pok Maswa, dimanapun Anda tinggal, istilahnya itu kalau mau maju, berkembang, pertama adalah kenali, pahami, kemudian atasi, setelah itu pelihara. Itu yang bisa membuat siapapun bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Harapan kami kepada teman-teman, bahwa apa yang telah kami lakukan itu bukan sekedar untuk kami pribadi, tapi harapan kami mereka juga melihat, kemudian ketika di mana mereka akan tinggal atau singgah, itu bisa menerapkan seperti itu, walaupun hanya lingkupnya kecil. Karena kalau manusia tidak istilahnya mengenali lingkungannya, saya yakin mereka akan termakan oleh lingkungan itu sendiri. Tapi ketika manusia itu mengenali lingkungannya dan mengembangkannya, memeliharanya, dia akan istilahnya menjadi apa itu pelopor, kemudian lingkungan itu juga akan menghidupi dirinya seperti itu.
0: Dari manusia ke lingkungan ke manusia kembali gitu ya Pak ya. Pak Suratno, terima kasih atas waktunya, ini sangat inspiratif sekali. Saya yakin sih ketika pekerjaan tadi ya dilakukan dengan tulus dan juga dengan niat untuk melindungi alam, pasti dampaknya juga akan kerasa lagi ya Pak ya. Semoga teman-teman di Manunggal Bahari juga sukses dengan program-programnya. Ini kalau masyarakat pengen kesana boleh gak sih Pak? Ada wilayah mana Pak yang boleh dikunjungi Pak? Boleh dipromokan sekalian?
1: Ya, kalau tepatnya di Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas di RW 16. Kami sangat senang kalau bukan hanya cerita yang kami sampaikan, tapi ketika berkunjung saya yakin tentunya jenengan kalau sudah ke sini akan lupa waktu, gak enggak mau pulang.
0: Aduh, pengen nyore ke sana jadinya ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Sambil ngopi.
0: Pak Suratno, terima kasih Pak. Semoga semakin ramai kawasan di sana, juga semakin bersih, semakin makmur ya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman. Salam di sana. Selamat sore, sampai jumpa Pak.
1: Sampai jumpa. Terima kasih Mas.
0: Demikian Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Manunggal Bahari Kota Semarang, Suratno, pendengar sudah menjelaskan ya bagaimana masyarakat pesisir juga bisa berdaya, tapi tetap dengan lingkungan yang terjaga. Sekaligus juga saya Ali pamit dulu, kami akhiri perjumpaan kita di Beranda Asta Cita sore hari ini, dan saat lagi kita nantikan Lintas DE Jateng yang akan disiarkan dari RRI Yogyakarta.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, Yogyakarta meriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan membatik serentak yang diikuti ribuan peserta selama 3 jam di Malioboro. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Sukoharjo berperan strategis memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas dan pendidikan karakter. Edwi Puryono melaporkan.
1: Saya sangat optimis dengan adanya sekolah rakyat ini, dan sekolah rakyat ini tidak hanya berhenti di sini, tapi juga sekolah rakyat ini terintegrasi.
2: Saudara, keberadaan sekolah rakyat terintegrasi SRT di Sukoharjo dinilai memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, keberadaan SRT bukan sekedar memberikan pendidikan, akan tetapi juga menyiapkan anak-anak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid saat melakukan kunjungan spesifik ke SRT Sukoharjo. Menurutnya, SRT merupakan salah satu program yang dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui pendidikan sekaligus pembentukan karakter. Capaian SRT sendiri dalam satu tahun pelaksanaan mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah siswa bahkan telah menorehkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di bidang sains. Capaian tersebut, kata Abdul Wahid, menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan melalui SRT memiliki peluang untuk berkembang dan bersaing dengan siswa dari sekolah lainnya.
1: Dan ternyata sekolah rakyat ini juga tidak hanya dengan karakter, juga untuk pengentasan kemiskinan atau memutus mata rantai kemiskinan di negeri ini. Yang sudah kami dapatkan sekolah rakyat ini dalam pendidikan satu tahun, ternyata sekolah rakyat ini sudah membuahkan prestasi tidak hanya dalam negeri dan di luar negeri. Prestasi yang didapat adalah sebanyak 4.050 prestasi, baik itu sains maupun yang lain. Ini kami dapatkan dari data dari Kementerian Sosial.
2: Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa konsep SRT tidak boleh berhenti pada pemberian pendidikan dasar. Program tersebut harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi setiap siswa secara berkelanjutan. Di sisi lain, Abdul Wahid juga mengapresiasi fasilitas yang tersedia di SRT Sukoharjo yang memiliki perangkat pembelajaran digital seperti laptop, laboratorium komputer, hingga fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola, basket, dan bola voli. PLT Bupati Sukoharjo Eko Satopurnomo mengatakan kunjungan Komisi 8 DPR RI menjadi momentum untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan pelayanan SRT di Sukoharjo. Menurutnya, Komisi 8 memberikan banyak atensi dalam rangka optimalisasi pelayanan SRT. Berbagai masukan tersebut, menurutnya, kemudian diinventarisir oleh Sivitas SRT untuk segera ditindaklanjuti.
3: Tentu kerawuhan dari para pimpinan dan anggota DPR RI ini menjadi satu bentuk motivasi, dan juga ada beberapa hal yang menjadi atensi dari beliau-beliau dalam rangka untuk optimalisasi pelayanan sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ada banyak saran, masukan, dan semuanya catat dengan baik Sivitas, ya, SRT, dan siap untuk ditindaklanjuti.
2: PLT Bupati Sukoharjo itu juga mengakui secara umum para siswa merasa senang dan nyaman berada di SRT Sukoharjo. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan sekolah rakyat sebagai sarana guna mencetak sumber daya manusia yang mumpuni. RRI Surakarta, Edwi Purcono melaporkan.
0: Warga Miroto, Kota Semarang manfaatkan lahan sempit untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran guna mewujudkan ketahanan pangan. Berikut Aurel melaporkan.
4: Lahan yang kosong kita tanami dengan...
5: Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan tidak menjadi penghalang bagi warga Kelurahan Miroto, Kota Semarang untuk mengembangkan ketahanan pangan. Lahan kosong dan pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran oleh warga setempat. Ketua RW 4 Kelurahan Miroto, Widianto, mengatakan, warga didorong untuk memanfaatkan setiap lahan kosong dengan tanaman yang mendukung kehidupan sehari-hari. Tanaman yang ditanam terdiri dari ketela rambat, padi, kimpul, timun, pare, serta berbagai jenis sayuran. Program ini juga memanfaatkan barang-barang bekas yang digunakan sebagai pot agar tetap sesuai dengan kondisi lingkungan perkotaan.
4: Kita tanami setiap lahan itu dengan tanaman pangan. Tanaman pangan itu yang sudah kita tanam itu ada ketela rambat, itu andalan kita. Kemudian ada padi pun kita tanam, Kemudian ada kimpul, kimpul itu kita tanam.
5: Menurut Widi, hasil dari pemanfaatan lahan sempit tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan masing-masing warga, tetapi juga dapat dimanfaatkan bersama. Masyarakat antar RT juga mulai melakukan pertukaran hasil tanaman sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. RT 4 menghasilkan tanaman pangan, sementara RT 5 mengembangkan banyak sayuran, sedangkan RT 1 memanfaatkan lahannya untuk berternak ayam. Manfaat program juga dirasakan oleh pengampu wilayah RT 2 RW 4 Kelurahan Miroto, Natal Bujiratmini. Natal mengatakan sebagian warga dapat mengambil sayuran maupun bumbu-bumbu yang tersedia di lahan. Menurutnya, hal tersebut juga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Warga yang tidak mampu untuk membeli kayak sayuran atau bumbu-bumbu dapur, di tanaman kita ada sebagian warga pada mengambil dari situ. Sangat membantulah Mbak intinya.
5: Dalam pelaksanaannya program ini juga mengalami beberapa kendala seperti di musim kemarau ini. Tetapi bagi Natal Pujiratmini itu adalah suatu hal yang masih bisa diatasi. Masyarakat dibagi beberapa kelompok untuk menyiram tanaman secara bergiliran. Adanya program pemanfaatan lahan sempit ini menjadi salah satu faktor untuk memperkuat kerukunan antar warga. Kedepannya warga berharap program ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan. Hadirnya program pemanfaatan lahan sempit memberikan manfaat yang cukup besar. Salah satunya adalah mengatasi dampak kenaikan harga kebutuhan.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga pelajar melakukan aktivitas membatik serentak di Malioboro. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
7: Kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta menjadi lokasi membatik massal serentak selama 3 jam mulai pukul 7 pagi tadi. Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik ini diikuti lebih dari 1.000 peserta. Mereka ingin memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta. Ketua Panitia Simfoni 1001 Pembatik Indah Rahayu Murnihati melalui kegiatan ini ingin melakukan edukasi tentang batik kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, sekaligus ingin menguatkan predikat Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
8: Karena ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
7: Selain diikuti peserta dari berbagai daerah, kegiatan Simfoni 1001 Pembatik juga melibatkan pelajar. Salah satunya Noviana, siswa SMA Muhammadiyah Kasian, Kabupaten Bantul, yang mengungkapkan kesan pribadinya terkait acara ini.
9: Saya mungkin belum pernah membatik juga kan, jadi saya senang banget diajak buat membatik di sini, karena jadi kita tahu nih ada batik apa aja, terus kita jadi ngerti caranya juga gitu kan, jadi pokoknya senang banget.
7: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter, mulai dari simpang 4 Batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km.
0: Sebanyak 193 seniman dari 24 negara akan hadir di Pesta Boneka Yogyakarta edisi ke-10 dengan tema Holding Hands melalui kegiatan pertunjukan, pemutaran film dokumenter, diskusi, dan loka karya. Selengkapnya dilaporkan Wulan Anita.
10: Temanya Holding Hands, ya kenapa tahun ini temanya Holding Hands, itu sebenarnya kalau buat aku kayaknya kok hari ini kita sedang membutuhkan satu action yang saling ya. Dan menurut
11: Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka kembali digelar oleh kelompok Peppermoon Puppet Theater. Pendiri sekaligus Direktur Artistik Peppermoon Puppet Theater, Maria Tri Sulistiani mengatakan, Pesta Boneka pertama kali digelar pada tahun 2008 dengan melibatkan 5 seniman dari 4 negara. Sejak saat itu, festival ini terus berkembang dan memperluas pertemuan antara seniman teater boneka dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, jumlahnya mencapai 193 seniman dari 24 negara. Ria menambahkan pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui seni.
10: di tengah banyak borders yang makin tinggi, bahkan di dunia internasional itu tantangannya makin besar gitu. Gap makin tinggi, borders makin banyak, ancaman-ancaman kok rasanya makin banyak. Ini hanya bisa di, menurutku hanya bisa dilakukan ketika kita bergandengan bersama. Jadi kemudian itu yang kenapa jadi temanya Holding Hands. Dan di satu sisi lain, aku merasa kekuatan Indonesia itu kan emang gotong royongnya ya, bekerja bersamanya itu loh, dan itu DNA gitu menurut aku. Jadi memang aku sedang dalam rangka embracing our culture gitu. Ketika mengerjakan sesuatu yang bersama itu mungkin rasanya akan lebih ringan. Menghadapi sesuatu bersama itu mungkin lebih ringan.
11: Sementara itu, Direktur Eksekutif Festival Pesta Boneka, Andreas Praditya, mengatakan selain di Yogyakarta, sebagian program Pesta Boneka juga akan dibawa ke Jakarta dan Bali melalui Pesta Boneka on Wheels.
12: Kalau untuk program itu sebenarnya kita ada total 28 pertunjukan, Mbak, sebenarnya. Cuma tadi ada hutan dan sanctuary itu, dia ada beberapa kali pertunjukan untuk hutan, jadi 5 kali pertunjukan. Di total sebenarnya ada 33 pertunjukan selama tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober ini. Lalu untuk program-program itu kita ada workshop, ada ala puppet movie, ada puppet movie screening dari Palestina dan Iran. Lalu ada handcraft bazaar, habis itu ada workshop-workshop. Sebenarnya ada total 7 workshop, yang 3 ini khusus untuk praktisioner sama partisipan, yang 4 bisa akses untuk publik. Tahun ini kita ada 24 negara yang datang ke Yogyakarta.
11: Meski membawa programnya ke sejumlah kota, Pesta Boneka tetap menjadikan Yogyakarta sebagai basis. Perjalanan festival ini mengikuti perjalanan Paper Moon dalam membawa praktek teater boneka yang tumbuh di Yogyakarta untuk bertemu dengan seniman dan publik dari berbagai negara.
0: Seorang penjahit asal desa Karangtalun mengalami cedera akibat kabel internet yang menjuntai ke jalan di Kabupaten Sragen. Informasi selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan.
13: Ya ini kabel ini yang menjirat adik saya, yang menjatuhkan adik saya.
14: Kasus kecelakaan akibat kabel jaringan internet atau WiFi yang menjuntai di jalan raya kembali terjadi di Kabupaten Sragen. Kali ini musibah menimpa Sumiatun, 41 tahun, seorang penjahit baju asal Dukuh Karangsido, RT5, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Sragen. Akibat insiden tersebut, korban menderita patah tulang serius hingga harus menjalani operasi besar di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso, Surakarta. Peristiwa naas itu terjadi pada Selasa, 29 September 2026 siang, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruas jalan raya Gabukan Sumberlawang, tepatnya di wilayah Dukuh Ploso, RT3 Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang. Saat kejadian, Sumiatun tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan maksud menjemput anaknya pulang dari sekolah di MTSN Sumberlawang. Melintas di lokasi kejadian itu tidak menyadari adanya kabel jaringan internet berukuran kecil yang melintang rendah dan menjuntai ke jalan. Seketika itu pula motor tertahan dan terpental sementara tubuh korban terlempar hingga terseret di jalanan. Benturan keras mengakibatkan kaki kanan korban mengalami patah tulang dan remuk, sementara jari tangan juga patah.
15: Jam 1 mau antar jemput anak lewat di Desa Ploso, tiba-tiba ada kabel yang menjuntai di agak ke tengah jalan kan, nggak lihat, saya lewat, akhirnya motornya terjerat kabel, terus akhirnya saya kepanting ke depan kan, terguling-guling, ya sudah, kakinya patah.
14: Kakak korban, Wakimin, 54 tahun, mengungkapkan kekesalan mendalam terhadap pihak pengelola atau penyedia jasa layanan internet provider. Menurut informasi warga sekitar, petugas dari penyedia WiFi sempat datang ke lokasi untuk memperbaiki kabel yang putus, namun terkesan lari dari tanggung jawab. Oknum petugas tersebut bahkan disinyalir memberikan informasi bohong dengan mengeklaim kepada warga bahwa insiden tersebut telah diselesaikan secara damai dengan pihak keluarga dan dilaporkan ke polsek setempat. Pihak keluarga memastikan telah melaporkan kasus kelalaian itu secara resmi ke pihak kepolisian dan menuntut ganti rugi penuh atas biaya pengobatan serta kerugian yang dialami. Mengingat parahnya luka korban, Wakimin menyebut penanganan medis dan operasi tidak cukup dilakukan hanya sekali.
13: Kan ini dari ada PT istilahnya kan CV orang usaha kan ini kan lalai, karena ini berserakan di jalan raya. Dan itu masih mengait di sebagian, masih mengait di tiang kan, berarti kan itu masih aktif. Gimana ya kurang tanggung jawabnya masalah itu, jaringan itu kan sampai mencelakai orang, seharusnya kan ada tanggung jawabnya. Ya dari pihak keluarga mau gak mau tetap menuntut, minta ganti rugi, pengobatan dan ya keseluruhan lah kan dari pihak CV yang punya Wifi ini.
14: Sementara itu, menanggapi rentetan insiden kecelakaan akibat kabel semrawut, pihak keluarga mendesak DPRD dan Pemkab Sragen untuk segera mempercepat pengesahan peraturan daerah Raperda terkait dengan penataan dan regulasi bisnis penyedia jasa internet. Wakimin menilai pemasangan kabel di area perkampungan saat ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan karena banyak yang hanya dikaitkan secara asal-asalan pada pohon atau tiang tanpa standar keamanan yang jelas. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menuju Porprov Jawa Tengah 2026 dengan 404 atlet dari 45 cabang olahraga telah terverifikasi. Namun kebutuhan pendanaan tahap akhir masih menjadi perhatian untuk mendukung persiapan dan keberangkatan atlet. Fahrian Syah melaporkan.
16: KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Porprov Jawa Tengah 2026. Hingga saat ini, sebanyak 404 atlet telah terverifikasi dan akan memperkuat Banyumas pada 45 cabang olahraga dengan persiapan mental dan latihan yang terus dilakukan. Bendahara Umum KONI Kabupaten Banyumas, Fajar Adi Nugroho, mengatakan persiapan atlet telah memasuki tahap akhir termasuk pelaksanaan training center atau TC. Dukungan pemerintah daerah juga disebut telah diberikan, meski pencairan anggaran tahap terakhir masih diharapkan dapat segera terrealisasi untuk menunjang persiapan dan keberangkatan kontingen. Menurut Fajar, Porprov tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi dalam satu kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan olahraga secara berkelanjutan.
17: Karena kalau kita bicara tentang Porprov, harus tidak bisa kita orientasinya prestasi besok saja. Karena Porprov itu sebatas sebagai batu loncatan ke depan. Karena kan ini multi event yang berjenjang.
16: Hasil yang diperoleh dari Porprov diharapkan dapat menjadi landasan untuk menuju jenjang berikutnya, termasuk babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional.
17: Setelah Porprov, jangan lupa bahwa hasilnya itu bisa dipakai untuk jenjang berikutnya yaitu BK PON yang sudah menanti di depan mata.
16: KONI Banyumas juga terus mendorong atlet dan pelatih untuk menjaga semangat pembinaan karena jenjang kompetisi olahraga berlangsung secara berkelanjutan hingga tingkat nasional dan internasional. Dukungan terhadap atlet juga akan terus diberikan termasuk melalui dukungan anggaran untuk pengembangan prestasi olahraga Banyumas. Fajar mengajak seluruh atlet Banyumas untuk menyatukan fokus dan energi dalam menghadapi Porprov Jateng 2026. Ia juga meminta dukungan masyarakat Banyumas agar kontingen dapat menjalani kompetisi dengan semangat dan membawa nama daerah dengan baik. Fahrian Syah melaporkan.
0: Perdalam pengetahuan tentang Aksara Nusantara, Guru Sejarah dan Bahasa Jawa MGMP Jateng kunjungi Kraton Majapahit, Jakarta. Berikut laporan Yanuar Adi.
18: Pemajuan aksara Nusantara dinilai penting untuk memperkuat pembelajaran bahasa dan kebudayaan di kalangan generasi muda. Sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk mengenalkan kembali kekayaan aksara sekaligus menanamkan pemahaman mengenai identitas budaya bangsa. Ketua MGMP Bahasa Jawa SMA Provinsi Jawa Tengah, Triana Kantiwati mengatakan, aksara tidak sekedar menjadi alat untuk menulis, tetapi menyimpan jejak peradaban, pengetahuan, nilai, dan memori kolektif masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Triana saat mengikuti kunjungan dan workshop kebudayaan di Kraton Majapahit, Jakarta bersama sekitar 50 guru yang terdiri atas pengurus dan anggota MGMP Sejarah dan Bahasa Jawa SMA se-Jawa Tengah.
19: Kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antar pendidik bahasa dan sejarah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kebudayaan Nusantara di lingkungan sekolah.
18: Menurut Triana, pengenalan aksara Nusantara memiliki arti penting bagi dunia pendidikan karena sekolah dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan bahasa dan aksara kepada generasi muda. Dia menilai pengenalan aksara tidak cukup dilakukan sebatas mengajarkan bentuk atau cara penulisannya. Lebih dari itu, siswa perlu memahami nilai budaya dan perjalanan peradaban yang terkandung di dalamnya.
19: Peristiwa historis penting dalam acara ini adalah dilaksanakannya penandatanganan dukungan pengembangan aksara Nusantara bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti.
18: Triana berharap upaya pemajuan aksara Nusantara dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lembaga kebudayaan, pemerintah, komunitas, akademisi, hingga dunia pendidikan. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar aksara Nusantara tidak hanya menjadi bagian dari pengetahuan sejarah, tetapi tetap hidup dan dapat dikenalkan secara kontekstual kepada generasi muda melalui proses pembelajaran. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
20: Ini untuk yang penutupan tadi itu pelaksanaan 26 hari.
21: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati membuka pelatihan vokasi nasional untuk membekali 112 tenaga kerja produktif. Program pelatihan vokasi nasional angkatan kelima ini menyediakan 7 pilihan kejuruan keterampilan praktis bagi para peserta. Kepala Disnaker Kabupaten Pati Bambang Agus Junianto menjelaskan UPTD Balai Latihan Kerja menyiapkan instruktur terlatih untuk mendampingi seluruh peserta selama proses pelatihan berlangsung. Para peserta mempelajari kejuruan otomotif mobil, mesin produksi bubut, perangkat seluler, las, mesin jahit, pembuatan roti serta desain.
20: Intinya adalah untuk mempersiapkan anak-anak ini masuk di dunia kerja dan dunia industri dan dunia usaha. Itu dan saya tekankan di sana tadi untuk bisa berwirausaha. Yang di sini ini anu apa untuk Taiwan dan Malaysia. Kalau yang di sana tadi ya Bed 5 itu terdiri dari 7 kejuruan.
21: Pemerintah daerah Kabupaten Pati merancang durasi pelaksanaan pelatihan ini mulai 19 hingga 35 hari kerja. Seluruh peserta pelatihan yang rata-rata berusia 18 tahun menunjukkan antusiasme sangat tinggi selama mengikuti program.
20: Kejuruan pertama, kejuruan otomotif yang bengkel mobil tadi, terus mesin produksi yang bubut itu, yang ketiga telepon seluler. Terus yang keempat kejuruan las, yang kelima menjahit, yang keenam pembuatan roti dan kue, jadi tata buka ya. Terus yang ketujuh desain grafis.
21: Pemerintah Kabupaten Pati memberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja seluruh peserta. Para lulusan pelatihan keterampilan ini diharapkan mampu bersaing secara profesional serta mampu bertahan lama di dunia kerja. Masyarakat Kabupaten Pati memanfaatkannya program pelatihan vokasi nasional ini guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yogyakarta meriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan membatik serentak yang diikuti ribuan peserta selama 3 jam di Malioboro. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih mendengarkan Semarang sore ini bersama dengan saya Aldi pendengar ya. Ini memasuki sore hari ini, bagaimana situasi wilayah Anda? Semoga aman terkendali ya. Kalau ada berita apapun boleh sampaikan kepada kami pendengar. Informasi cuaca, kejadian boleh kami tunggu ya. Dan untuk Anda warga ini ya yang sempat melihat bagaimana Pekalongan ini ada kondisi tanggul jebol ya. Tanggul Sungai Silempang jebol pendengar, dan DPR Pekalongan juga sudah minta untuk segera ditangani. Jadi Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan Sumul Rasul ini hari Jumat ya meminta agar Sungai Silempang yang tanggulnya sempat jebol ini harus segera diperbaiki pendengar. Jadi ada 3 titik tanggul yang rusak dan penanganan sendiri diprioritaskan karena kondisi tersebut juga menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga. Karena Pemda juga sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Silempang dari mulai di bagian selatan sampai utara, dan untuk peninggian tanggul sendiri sudah berjalan 50%. Dan untuk yang pengerjaannya sendiri diminta itu didahulukan untuk menambal 3 titik yang jebol supaya kembali berfungsi. Karena aliran sungai yang cukup deras ini juga berpotensi ya membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Kemudian juga selain itu harapannya ke depan ada penanganan ya atau pengamanan tanggul secara vegetatif dengan cara menanam tanaman yang berakar kuat seperti dambah mangrove, bakau, api-api, cemara laut yang dinilai juga bisa membantu memperkuat kondisi tanggul.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Bagaimana kira-kira prediksi atau perkiraan cuaca hari ini pendengar? Kita akan coba dengarkan ya bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada rekan Ferisa yang siap melaporkan. Silakan laporannya rekan Ferisa.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pegunungan Tengah. Saat ini telah terjadi hujan ringan di wilayah Pegunungan Tengah. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Ferisa. Selamat kembali bertugas. Demikian peringkat disampaikan informasi perakiran cuaca dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ada informasi terkait dengan tautan email rekrutmen PT Indonesia Widya Bay Industrial Park. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran rekrutmen PT Indonesia Bay Widya Industry Park. Faktanya, klaim tersebut telah benar. Dilansir dari trendbreakout.id, diketahui bahwa seluruh lowongan kerja dan juga proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi PT Indonesia Widya Bay Industrial Park, recruitment.iwp.com. Pelamar perlu mengirimkan CV dan juga berkas lamaran lainnya di laman tersebut, bukan lewat email. Adapun alamat email perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan rekrutmen menggunakan dengan domain perusahaan, yaitu humanresource@iwp.co.id. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pendengar, bagaimana kabar di wilayah Anda ya? Saya masih menanti informasi masyarakat ya. Tapi dari Semarang kita geser dulu pendengar untuk melihat bagaimana informasi dari masyarakat di luar sana. Dari Gemuh seperti apa? Kita akan coba tanyakan bersama dengan Babing Kamtibmas Desa Sedayu, Aibtu Zudi Hanafi. Pak Zudi, selamat sore.
1: Selamat sore Pak Adi.
0: Ya, terkait dengan kondisi cuaca dan lain-lain, Desa Sedayu seperti apa nih Pak untuk belakangan ini?
1: Oh ya, untuk situasi Kamtibmas secara umum aman kondusif Pak. Untuk cuaca sekarang ini memang kemarin sempat terjadi kebakaran tapi kecil, sampah itu orang membuang sampah dan membuang puntung rokok, tapi bisa langsung diatasi warga dengan menyiram air. Begitu.
0: Ada himbauan untuk tidak membakar sampah nggak Pak, atau seperti apa ini larangannya?
1: Oh ya, kita dari Babinkam Desa Dayu udah menghimbau ke warga juga untuk tidak membakar sampah sembarangan, apalagi di musim kemarau ini ya Pak. Jadi dan untuk sampah lebih baik ditimbun atau dibakar, tapi ditungguin sampai padam. Begitu.
0: Baik. Ini kalau untuk kondisi Desa Sedayu seperti apa sih Pak? Apakah memang banyak wilayah-wilayah yang daerah kering atau seperti apa ini terkait dengan lahan-lahan terbukanya sendiri Pak?
1: Oh, betul sekali. Untuk Sedayu kebetulan ini termasuk musim kemarau, jadi sawah yang biasanya padi sekarang banyak ditanam tembakau Pak. Ya, tembakau karena untuk kemarau ini mengandalkan dari sungai Kalibodri itu tidak ngalir seperti biasanya, agak surut. Jadi sementara ditanami tembakau untuk
0: antisipasi kawasan. Ya Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Pak Zudi, terima kasih infonya. Semoga wilayah Gemuh dan juga Sedayu aman terus dari kebakaran ya Pak ya. Kami ucapkan salam presisi.
1: Siap, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Demikian pendengar informasi dari Polsek Sedayu ya, Polsek Gemuh, Desa Sedayu, ada Babin Aibtu Zudi yang sudah memberikan tips terkait dengan kebakaran juga. Nah, kalau kali ini saya punya tips seputar internet cepat ya. Kalau Anda sedang hektik, tiba-tiba internetnya lemot, jangan khawatir, ada oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuotanya habis. Cuman dari 200 ribuan saja per bulan, Anda bisa menikmati internet kencang. Dan oksigen.id juga memberikan instalasi gratis STB dan juga tanpa biaya. Silakan ya, kalau tertarik Anda bisa langsung WhatsApp aja ke 0877-5030-1112 atau bisa cek di websitenya www.oksigen.id. Oksigen.id, net for life.

wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa hikmah sholat malam, yaitu sholat tahajud, sholat hajat, dan amalan sholat sunnah lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam dirikanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Pendengar RRI yang berbahagia, di antara hikmahnya bahwa ketika kita melaksanakan sholat malam, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Ketika kita dengan sadar, dengan hati yang ikhlas menjalankan rutinitas bangun malam, insya Allah Allah akan memberi derajat yang luar biasa. Allah senantiasa melindungi dan memberikan hikmah yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan memiliki sifat rendah diri. Dengan hati yang ikhlas, dengan rendah diri, merasa bahwa manusia tidak punya kekuatan apa-apa, hanyalah Allah yang mampu memberikan anugerahnya, hanyalah Allah yang berkuasa di dunia seisinya ini. Manusia tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan kehidupannya selain dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rendah diri, dengan merasa tidak punya kuasa apa-apa, kita bersujud mengharap ridho ilahi agar kita diberi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya hikmah dari sholat malam adalah kita merasa punya semangat untuk beribadah dan akan terhindar dari godaan setan. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada waktu seseorang tidur, setan membuat 3 buah simpul di kepalanya. Untuk setiap ia mengatakan, untuk setiap simpul yang dia bikin, ia mengatakan, tidurlah engkau sepanjang malam. Bila ia terbangun, maka akan lepaslah 1 simpul. Namun, jika ia terbangun dan berwudu, maka lepaskanlah 1 simpul lagi. Jika dia terbangun, berwudu, dan melakukan sholat, maka terbukalah seluruh simpulnya. Dan pada waktu bangun pagi, ia akan penuh dengan semangat, dengan badan yang segar. Namun, jika dia tidak melakukannya, dia tidak bangun malam, apalagi berwudu dan melakukan sholat, maka badannya terasa tidak enak. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah
ketika kita menjalankan sholat malam, insya Allah selain kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengangkat derajat kita, badan kita pun terasa segar, nyaman, dan hati kita tentunya merasa tenang. Dan insya Allah doa-doa yang kita panjatkan pada sholat malam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk senantiasa bisa istiqomah menjalankan sholat malam setiap hari dengan rendah diri, dengan hati yang ikhlas, dan senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan, umur yang panjang, barokah, dengan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Kami punya beberapa informasi surat kehilangan pendengar. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda tahun 2024 dengan nomor polisi H2427QR. Warna hijau, nomor rangkanya MH1JMF212RK255407. Nomor mesinnya JMF2E1255259 atas nama Sakya Anjani yang hilang di kawasan Tembalang pada 30 September kemarin pukul 9 pagi. Kemudian telah hilang surat penting STNK sepeda motor Honda tahun 2024 dengan nomor polisi H4556AAA warna merah, nomor rangka MH1KF8113RK366706, nomor mesin KF81E13-65298 atas nama Ismi Sari Asih. Alamat Jalan Bangat Tayuwetan RT7 RW3 yang hilang suratnya di sekitar Jalan Diponegoro Semarang pada 1 Oktober sekitar pukul 9 pagi.

Info Pro 1. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan mulai 18 Oktober mendorong pelaku usaha Jawa Tengah untuk segera mempersiapkan pemenuhan ketentuan tersebut. Kesiapan pelaku usaha khususnya UMKM menjadi perhatian karena masih mengalami keterbatasan akses fasilitas sertifikasi halal. Direktorat LPP OM MUI Jawa Tengah Profesor Dr. Ahmad Rofiq Emma mengatakan, waktu pemberlakuan kewajiban halal semakin dekat, karena itu diperlukan percepatan sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha memenuhi ketentuan tersebut. Komdigi menegaskan perlindungan substansif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekjen Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Fakturahman, mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Menurutnya, perlindungan tersebut harus memastikan kuota yang tersisa agar dinikmati dan dimanfaatkan pelanggan.

0: Bagaimana perlakuan yang diharapkan dari masyarakat kepada para penyandang disabilitas? Berikut pernyataan dari Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Semarang, Laili Nurillahi Linda Fatmawati.
1: Kalau dari masyarakat sendiri, itu satu ya Mbak, kami ini bukanlah beban. Jadi kami ini adalah bagian dari masyarakat. Seperti guru saya itu pernah memberikan konsep ke kami, itu adalah pemberdayaan berbasis masyarakat. Kami bukan beban, tapi berilah kami kesempatan yang sesuai dengan kemampuan kami sendiri. Nah, itu bisa dimulai dari pelatihan dari keluarga penyandang disabilitas, Kak, untuk menghilangkan stigma internal dari keluarga. Kemudian pelibatan organisasi disabilitas. Lalu setelah itu pembentukan pendidikan inklusif dan materi kurikulum dengan kesadaran disabilitas. Begitu, Kak. Dan kami juga harapkan juga untuk pelatihan aparat publik dan layanan frontline gitu ya, supaya paham bagaimana sih memperlakukan teman difabel gitu. Nah, itu bisa dengan konsep sensitivitas. Lalu kegiatan interaksi langsung dengan masyarakat dan difabel, contohnya aja gathering bersama warga dan teman-teman difabel, atau festival inklusi yang selama ini sudah berjalan dengan UMKM difabel kayak gitu, Kak. Atau dengan kisah nyata penyandang disabilitas yang itu diharapkan bisa merubah mindset bahwa difabel itu hanya sebagai subjek gitu.

Pendengar untuk Anda yang selama ini selalu memantau ya bagaimana jalannya Asian Games. Ini Indonesia ini sepertinya mulai mengejar Taiwan dalam klasemen medali Asian Games ya, setelah cabur padel itu meraih medali perak di nomor pasangan putri hari Sabtu ini pendengar. Kita harus puas dengan medali perak ya untuk cabur padel Women's Pair setelah pasangan Fadona Kusmawati dan juga Fitra Saptani kalah dari pasangan asal Jepang pendengar. Nah, ini medali ke-11 ya bagi Indonesia di Asian Games dan totalnya kita sudah mendapatkan 39 medali, 5 emas, 11 perak dan juga 23 perunggu. Ini adalah hari ke-14 pelaksanaan Asian Games dan kita masih kemarin ya mengoleksi 4 medali, 3 perak dan juga 1 perunggu pendengar. Sebelumnya medali perak dari Faruna Fitri, kita juga sudah mendapatkan medali perunggu dari cabur padel lewat pasangan Novela Putri dan juga Petris Gamulya. Kemudian juga sepak takraw itu menyumbang lagi ya perak ya. Kita juga sempat kehilangan emas di nomor voli pantai setelah harus puas dengan medali perak di nomor putra. Nah, kita ini ada di urutan ke-15 ya. Dan sore tadi ya pukul 16 itu kita masih di nomor 15. Dan sepertinya kalau bisa mengalahkan Taiwan dengan emas atau mungkin juga perak, kita bisa naik di angka 14. Kita harapkan ya pendengar ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, apakah ada di antara Anda yang akan menggunakan Bandara Ahmad Yani ya sebagai tujuan untuk transportasi Anda? Kalau misalkan iya, jangan lupa nih, karena Anda juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di sana. Jadi PT Angkasa Pura Indonesia lewat Bandara Ahmad Yani Semarang ini menggerakkan program Sehat Bersama Injury Airports ya, lewat bantuan pemeriksaan darah dan pengobatan gratis untuk Anda ya, yang ini sudah diserah terimakan secara simbolis, pendengar. Yang jelas ini bisa membuat Anda, satu, mendapatkan jasa pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat, serta pemberian paket obat gratis yang dilaksanakan di 5 puskesmas di wilayah Semarang Barat. Dan kelimanya itu bisa diakses ya oleh masyarakat, tidak hanya di bandara tapi juga yang ada di kota Semarang, seperti di puskesmas Karangayu, puskesmas Lebdosari, Manyaran, Kerobokan, sampai di kawasan Ngemplak Simongan. Yang jelas kesehatan ini merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, program Sehat Bersama Injury Airports ini harapannya bisa berkontribusi untuk memberikan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan Semarang sore ini. Saya harus mengakhiri perjumpaan kita sore hari ini ya, Semarang malam ini, untuk akhir pekan ini. Ada Galih nanti yang menemani Anda. Tapi sebelumnya jam 7 kita update dulu informasi bersama dengan Pro 3. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung-sambung. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sesama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulat Risan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak tahu,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
0: dapat jatah Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
0: butuh kesabaran.
3: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
0: Digoreskan
3: di ini, di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
6: ada... Persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1. Untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui rri.co.id dan juga RRI Digital. Ada saya Galih Aji yang siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 dengan ragam informasi dan juga musik pilihan terbaik lainnya. Dan kami harapkan semoga di bulan Oktober ini semoga kebahagiaan, kesehatan, dan juga hal-hal baik masih terus menyertai kita semua. Masih awal bulan, semangat terus pendengar, dan semoga semangatnya juga bisa terus bertahan ya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang malam ini, kami akan hadirkan sajian kisah inspiratif. Dan sekarang masih dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Dirayakan pada 1 Oktober lalu pendengar, tapi semaraknya masih bisa kita rasakan. Dan peringatan ini berkaitan erat dengan peristiwa 1 Oktober 1965 dan penghormatan kepada para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa tersebut. Dan di antara nama yang selalu dikenal, ada Letnan Jenderal Ahmad Yani pendengar. Salah satu pahlawan revolusi dan seorang pemuda yang menapaki perjalanan panjang dalam dunia militer. Kami hadirkan kisah inspiratif dari Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada 19 Juni 1922. Pada masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan PETA dan memperoleh pendidikan militer. Setelah Indonesia merdeka, ia memilih untuk mengabadikan kemampuan militernya kepada Republik Indonesia. Namun perjalanan tersebut tidak mudah pendengar. Ahmad Yani harus menghadapi situasi Indonesia yang baru merdeka. Ketika negara masih mempertahankan kemerdekaannya dari berbagai ancaman, ia terlibat dalam berbagai operasi militer dan secara bertahap memperoleh kepercayaan serta tanggung jawab yang semakin besar. Karirnya terus berkembang. Pada 1948, ia dipercaya memimpin Brigade Diponegoro dan kemampuan strategi kepemimpinannya kemudian membawanya menduduki sebagai posisi penting hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada 1963. Tetapi menjadi seorang pemimpin bukan berarti terbebas dari ujian. Memasuki pertengahan 1960, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat panas. Perbedaan kepentingan, pertentangan ideologi semakin tajam. Ahmad Yani berada di tengah situasi tersebut pendengar sebagai pemimpin Angkatan Darat. Pada malam 30 September menuju 1 Oktober 1965, situasi berubah menjadi sebuah tragedi.

0: berhenti merokok.
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Olahraga teratur.
1: Iya.
0: Jangan stres.
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Makan makanan sehat.
1: Iya.
0: Makan teman.
1: Tidak.
0: Oh, aku tahu. Cara-cara mencegah penyakit jantung.
1: Benar. Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia, bahkan dunia. Cegah penyakit jantung sejak dini dengan olahraga teratur, berhenti merokok, hindari stres, dan pola makan sehat.

Kami lanjutkan kembali kisah inspiratif tokoh revolusioner dan yang berpengaruh pada hari kesaktian Pancasila, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Berlanjut pada tahun 1 Oktober 1965, di mana situasi tenang berubah menjadi sebuah tragedi. Ahmad Yani menjadi salah satu perwira tinggi yang diculik dan kemudian dibunuh. Jenazahnya bersama dengan sejumlah korban lainnya ditemukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta.

seorang hidup, tetapi dari apa yang ia lakukan selama hidup. Ia melewati berbagai perubahan zaman bergerak, dari masa pendudukan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, hingga masa ketika Indonesia menghadapi ketegangan politik dan ideologi. Dan ketika mengenang Ahmad Yani pada hari kesaktian Pancasila yang diwariskan bukan hanya kisah tentang gugurnya seorang jenderal saja. Ada pula pelajaran tentang tanggung jawab, keberanian, disiplin, dan kesediaan menempatkan tugas di atas kepentingan pribadi. Pendengar, hari kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami Pancasila bukan sekedar sebagai hafalan saja, tetapi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan pemerintah. Dalam peringatan 2026 juga menekankan bahwa Pancasila perlu dihayati sebagai bagian dari karakter, bukan hanya dihafalkan saja.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

PT Angkasa Pura Indonesia melalui Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang menyelenggarakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL bertajuk Sehat Bersama In Journey Airports. Melalui bantuan pemeriksaan darah dan pengobatan gratis untuk masyarakat dengan bantuan yang diserahkan secara simbolis di Balai Kelurahan Kerobokan, Semarang Barat belum lama ini. General Manager Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Sulistio Yulianto mengatakan, kegiatan yang meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat serta pemberian paket obat gratis ini dilaksanakan di 5 puskesmas di wilayah Semarang Barat. Kelimanya yaitu Puskesmas Karangayu, Puskesmas Lebdosari, Puskesmas Manyaran, Puskesmas Kerobokan dan Puskesmas Ngemplak Simungan. KPK mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberantas korupsi melalui pelaporan dugaan korupsi. Masyarakat kini dipermudah dengan berbagai saluran pengaduan yang disediakan oleh KPK. Hal tersebut disampaikan oleh analisis pemberantasan tindak pidana korupsi ahli madya KPKM, Rofi Haryanto pada Rabu 30 September 2026. Dan Rofi menjelaskan masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor KPK dan sekarang dipermudah untuk melapor. Rofi menyebut masyarakat dapat menggunakan telepon, WhatsApp, email hingga KPK Whistleblower System, dan ia juga menegaskan laporan masyarakat dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Info Pro 1.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang. Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
1: Halo, Fatma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar utangmu?
0: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
1: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
0: Waduh. Sabarlah, Pit. Leku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek. Biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
1: Aha. Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau nggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
0: Iya. Aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus. Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
2: Udah, semuanya putar ini. Motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
0: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
2: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
3: Ayah aku ya mang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Aku ya mang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
0: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
3: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
4: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
3: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
4: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
3: Aguh, ya, Mang. Dengar, Amang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja, loh.

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi jodoh itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan, dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Semarang malam ini masih hadir menemani Anda yang sedang menikmati malam minggu ini di rumah saja atau mungkin sambil beraktivitas, ada juga yang sedang jalan-jalan. Kami harapkan bisa menikmati malam hari ini dengan sukacita, pendengar. Kami pun juga masih akan menghadirkan ragam informasi dan juga pilihan musik terbaik lainnya sampai nanti di jam 12 malam. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita pada malam hari ini, kami akan hadirkan program Ngobras ya. Untuk bersama-sama kita akan membahas mengenai program rehabilitasi, pendengar. Karena seperti yang kita tahu bahwa sounding mengenai penyalahgunaan narkoba dan juga betapa berbahayanya sudah kita temukan di berbagai tempat, entah itu mungkin di sekitaran kita ya, berupa pamflet atau mungkin juga kampanye, dan di media sosial pun juga sudah banyak untuk informasi yang sudah beredar. Tapi nampaknya narkoba ini masih menjadi musuh terbesar kita, khususnya untuk anak muda, pendengar, sehingga rehabilitasi ini sangat dibutuhkan. Dan kira-kira seperti apa untuk layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja dengan adiksi narkoba? Kami akan hadirkan perbincangannya pada malam hari ini bersama dengan asisten konselor Adiksi Mahir BNNP Jawa Tengah, Syah Mustafa Wipri Sriyono, SPSI, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat malam, Pak Syam.
1: Selamat malam, Mas Gali.
0: Baik, Pak Syam, kabar baik, sehat ya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Mas Gali.
0: Baik, Alhamdulillah, sehat selalu. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Syam sudah menyempatkan waktunya di malam minggu ini untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada pendengar Pro 1, Pak Syam.
1: Terima kasih kesempatannya juga dari RRI Semarang, Mas Gali.
0: Baik, sekaligus kami juga mengajak ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan malam hari ini. Kami nantikan di telepon ya, di 024-8316-686 atau juga di pesan WhatsApp kami 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami juga pantau untuk aktivitas Anda pada kolom live chat. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan tema besar pada malam hari ini, Pak Syam, mungkin bisa diperkenalkan sedikit ya mengenai asisten konselor adiksi mahir dari BNNP Jawa Tengah. Ini untuk tupoksinya mungkin bisa diperkenalkan kepada pendengar Pro 1 terlebih dahulu.
1: Oke, terima kasih Mas Kelih. Jadi selamat malam pendengar RRI Jawa Tengah, dimanapun pendengar berada. Perkenalkan saya Syam, sarjana psikologi. Saya salah satu asisten konselor atau lebih mudahnya petugas rehabilitasi di klinik BNN Provinsi Jawa Tengah yang menjalankan tugas layanan rehabilitasi sejak 2014. Gitu Mas Kelih dan pendengar. Nah, selama menjalankan tugas, saya terlibat dalam berbagai layanan rehabilitasi bagi individu yang memang memiliki masalah adiksi atau penyalahgunaan narkoba, Mas. Mulai dari proses screening, kemudian assessment, kemudian counseling, pendampingan, edukasi, hingga membantu proses pemulihan. Harapannya teman-teman yang mengalami adiksi ini bisa reintegrasi kembali ke lingkungan keluarganya maupun ke lingkungan masyarakatnya gitu Mas Kelly.
0: Baik, layanan rehabilitasi yang menghadirkan berbagai rangkaian supaya korban penyalahgunaan narkoba ya, salah satunya anak dan juga remaja ini bisa pulih dan kembali melanjutkan aktivitas seperti sedia kala ya Pak.
1: Ya, betul Mas Kelly, apalagi dalam menangani anak dan remaja ya, pendekatan yang kami gunakan tentu membutuhkan perhatian khusus. Kami tidak hanya melihat masalah adiksi narkobanya aja, tetapi kami juga melihat kondisi psikologisnya, proses tumbuh kembangnya, keluarga, lingkungan pertemanan, bahkan saat anak remaja ini kan masih memiliki hak pendidikan ya, tentunya yang harus diikuti gitu ya, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pemulihannya. Bagi kami, rehabilitasi itu bukan tentang bagaimana seorang berhenti, tetapi rehabilitasi adalah bagaimana membantu seseorang untuk tetap bertahan, tidak pakai, kemudian dia juga meningkat kualitas hidupnya, gitu Mas Gale.
0: Baik.
1: Dan pendengar.
0: Oke. Nah, kalau kita lihat bersama ya Pak ya, sekaligus juga bagaimana untuk laporan dari BNNP Jawa Tengah ya, terkait dengan temuan penyalahgunaan narkoba yang didapati kepada anak dan juga remaja di tahun 2026 ini.
1: Oke, untuk temuannya, kalau kita lihat berdasarkan dari surveinya BPS dan BNN beserta Universitas Indonesia, itu kan ada kenaikan prevalensi secara globalnya, Mas. Kemudian secara usianya, di usia 15-24 tahun, itu juga mengalami peningkatan. Itu survei prevalensinya, risetnya. Kemudian kalau kami sendiri di klinik kami beserta klinik BNNB Jawa Tengah dan jajaran, tahun 2025, 30% dari klien kami itu usianya kurang dari 18 tahun, Mas Galih dan pemirsa dan pendengar. Gitu.
0: Baik, tapi bagaimana untuk kabar di tahun 2026 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada semacam peningkatan prevalensi atau seperti apa kabarnya?
1: Gih, kalau untuk kurang dari 18 tahun, kami mengumpulkan data 5 tahun terakhir, memang trennya naik gitu ya, dari secara persentase maupun secara kuantitas. Bahkan di tahun 2026 ini angkanya juga sekitar 31-32% gitu.
0: Baik, dengan angka prevalensi yang ternyata ada peningkatan ya, ini pastinya membuat para orang tua, kemudian juga teman-teman remaja yang sudah menggaungkan anti-narkoba pastinya cukup sedih mendengar berita ini, Pak. Nah, kalau dari BNNP sendiri melihat adanya peningkatan penyalahgunaan ini disebabkan oleh apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kampanye soal stop dan anti-narkoba kan sudah cukup banyak kita temui di mana-mana.
1: Oke. Dari data yang kami himpun setiap tahun maupun kita follow up setiap bulan, kita membuat semacam kayak apa sih yang membuat mereka ini pakai motif gitu ya. Motifnya memang paling besar di ini Mas, ajakan atau bujukan teman. Gitu. Kemudian yang kedua adalah rasa ingin tahu, rasa ingin coba-coba, itu persentase dua tertingginya. Artinya ada masalah remaja ini dalam hal asertivitas, kemampuan untuk menolak, kemampuan untuk menjadi berbeda dengan yang lainnya, itu masih perlu ditingkatkan.
0: Baik, kemampuan asertif ya, karena kalau semisal lingkungan biasanya dominan untuk kita yang menjadi berbeda, ada perasaan ewoh, apalagi kalau semisal masih anak dan juga remaja itu tadi ya, Pak Syam ya.
1: Betul, betul sekali. Apalagi anak-anak kan, masih anak-anak remaja gitu, kurang dari 18 tahun, kayak merasa, wah nanti kalau saya tidak ini, dia masih mau berteman dengan saya nggak ya? Nanti saya istilahnya bisa masuk circle-nya dia nggak ya? Gitu-gitu.
0: Padahal bahaya ya Pak ya. Baik.
1: Nah, itu tadi. Oke, monggo dilanjutkan.
0: Oke, seperti apa Pak yang bisa dilanjutkan, tidak apa-apa.
1: Oke. Jadi beberapa klien yang kami tangani untuk kurang dari 18 tahun ini, awalnya mereka itu, kalau dulu bisa saya putar waktu, Pak, atau Mas, gitu, tawaran atau ajakan teman itu mending tak tolak kalau tahu akhirnya seperti ini, sulitnya mau berhenti gitu ya, mau merubah perilaku gitu. Ada saat sesi-sesi konseling itu mereka menyampaikan seperti itu. Nah, tugas kami sebagai konselor adalah bagaimana membentuk habit baru, rehabilitation, melakukan rehabilitasi gitu, perubahan perilaku dari yang sebelumnya mungkin masih aktif menggunakan, bagaimana caranya mendampingi mereka ini benar-benar memulai perilaku baru gitu.
0: Oke. Nah, lingkungan sekitar yang dimaksudkan ini lingkungan dari mana Pak? Apakah juga teman-teman di sekolah atau kompleks? Bagaimana?
1: Nah, kalau kita bicara lingkungan, anak-anak ini paling lama di mana sih? Paling lama kan di rumah dan di lingkungan sekolah ya, kalau mereka sedang menjalankan pendidikan gitu ya. Otomatis lingkungan sebayanya inilah yang berpengaruh. Tapi tidak menutup kemungkinan nih. Bahkan misalnya nih, anak itu kan cenderung melihat ya Mas ya, cenderung melihat, cenderung
0: meniru.
1: Meniru gitu. Jangan-jangan nih di dalam lingkungan rumahnya juga ada.
0: Baik, mohon izin Pak Syam, saya potong terlebih dahulu. Ini ada pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon Pro 1. Kita coba sapa terlebih dahulu ya Pak Syam ya.
1: Oke, siap Mas Kelly.
0: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Iya.
0: Baik, Ibu, ini dengan siapa di mana?
2: Selamat malam.
0: Jih, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya
2: dengan
0: kepada
2: Ibu
0: Pak Syam.
2: Tim di Kebumen, gimana kabarnya seluruh Angkasawan Angkasati RRI Semarang.
0: Alhamdulillah.
2: Lama Bung Bung Adi.
0: Iya.
2: Baru silaturahmi nengok cucu di Palangkaraya.
0: Oke, okay, baik. Ibu silakan untuk pertanyaannya kepada Bapak narasumber malam hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Oke, okay, tampaknya terputus Pak Syam ya. Nanti untuk sapa-sapaannya kita lanjutkan lagi ya Ibu ya. Baik, bisa dilanjutkan sekali lagi Pak Syam terkait dengan lingkungan yang dimana ini mendominasi terkait dengan habit dari anak dan juga remaja.
1: Nah, lingkungan itu tidak menutup kemungkinan mungkin dari pola asuh ya, orang tua misalnya. Anak ini kan cenderung tadi melihat, meniru gitu ya. Jangan-jangan orang tua sendiri yang membentuk perilaku adiksi itu. Misalnya nih, minta tolong orang tuanya untuk membelikan adiksi yang kecil lah, misalnya rokok, ya kan? Tolong, nang, tolong kak, belikan rokok. Oh ya, ternyata ini ya, orang tua saya saja merokok, ternyata aman-aman saja ya. Nah, itu juga bisa membentuk. Kemudian nanti saat bersama teman-temannya, masa nggak ngerokok? Yang lain aja ngerokok, nggak seru nih nggak ngerokok. Bisa juga itu nanti berlanjut ke zat yang lebih berbahaya, misalnya alkohol dan zat-zat narkotika lainnya, gitu Mas.
0: Baik, perasaan ketertinggalan tadi ya yang mengakibatkan yang awalnya pengen terlihat sama dengan society malah jadi adiksi dan efeknya semakin buruk karena terbiasa tadi, Pak Siam ya.
1: Betul. Bisa juga itu nyobanya sekali, tetapi gimana ya? Efek yang didapatkan justru kuat gitu, misalnya ada pengalaman mendampingi seorang remaja menggunakan alkohol dengan jenis obat-obatan gitu ya, disalahgunakan ya, itu untuk balapan, efeknya apa? Kecelakaan, bermasalah dengan hukum, padahal nyobanya sekali dua kali gitu, tapi efek yang ditimbulkan justru lebih besar karena ini yang menggunakan adalah seorang anak-anak, secara kontrol diri belum matang gitu kan, istilahnya gitu.
0: Baik, saya juga penasaran kira-kira seperti apa ya untuk dampak dari pertama kali coba sekaligus juga secara berkepanjangan kepada kesehatan mental dan juga raga. Nanti kita bahas lebih lanjut Pak Syam, kemudian untuk beberapa strategi rehabilitasinya juga bisa disampaikan ya Pak.
1: Oke,
0: kita jeda sejenak terlebih dahulu dan silakan pendengar yang mau bergabung pada malam hari ini silakan di WhatsApp kami, berkirim pesan boleh di 0816666886 atau juga di telepon 0248316686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.

0: Tetap hati-hati di jalan, pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas, mengemudi, dan pantau terus ya Pro 1. Seperti perbincangan pada Ngobras edisi kali ini terkait dengan layanan rehabilitasi untuk anak dan juga remaja, masih bersama dengan Pak Syam, perwakilan dari BNNP Jawa Tengah. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, terkait dengan dampak buruk narkoba kepada anak dan juga remaja ketika pertama kali menggunakan dan juga sudah cukup sering, seperti apa, Pak, gambarannya?
1: Oke, kalau gambarannya kita kelompokkan dulu menjadi dua ya mas ya. Jenis-jenis narkoba ini kan ada yang bersifat untuk menaikkan gitu ya, stimulan. Ada yang bersifat untuk menurunkan, downer gitu ya. Nah, efeknya itu juga sesuai khasnya masing-masing zat. Tidak bisa setiap zat itu bisa sama. Kemudian tidak juga sama seseorang yang baru nyoba sekali terus bisa dikategorikan, oh efeknya pasti gitu, itu tidak. Tapi secara garis besarnya, karena kita bicara di sini adalah narkoba, pasti ada perubahan kesadaran dan perilaku, itu pasti. Misalnya yang tadinya tidak berani untuk masuk adrenalin dengan balap liar gitu, dengan minum alkohol dicampur dengan penyalahgunaan obat itu tadi, akhirnya menjadi berani gitu. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Pasti ada gangguan tidur, ada gangguan makan, dan sebagainya, dan seterusnya gitu, Mas.
0: Tapi apakah juga bisa terlihat secara fisik ya, wujud untuk pengguna narkoba yang sudah berlebihan ya, ketika menjalani kehidupan sehari-harinya, Pak?
1: Nah, kalau yang sudah berlebihan, ini pertanyaan menarik nih. Kita bisa melihat dari sisi kognitif atau pikiran. Dengan penggunaan yang berulang, pasti akan mempengaruhi daya ingat maupun konsentrasi seseorang. Kemudian, kemampuan mengambil keputusan itu juga pasti akan terganggu, karena si narkoba ini kan, dia ngefeknya kan langsung di otak ya. Padahal di otak itu, di sana ada pusat kesadaran, pusat konsentrasi, pusat ingatan, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau dari emosional nih, dari emosional dan perilakunya, nah, karena emosional dan perilaku itu juga dipengaruhi dari otak, pasti ada beberapa klien kami itu menunjukkan kayak mudah tersinggung, ya kan?
0: Perubahan
1: Mudah,
0: sikap ya?
1: Mood swing, ya. Moodnya itu berubah cepat, gitu. Kemudian juga ada perasaan kayak cemas, sulit untuk relax, gitu-gitu, Mas. Nah, karena kita ini fokusnya adalah anak kurang dari 18 tahun, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mereka sedang rata-rata sedang menjalani aktivitas pendidikan. Otomatis prestasinya kalau dibandingkan dengan sebelumnya biasanya mengalami penurunan. Kemudian secara perilaku di sekolahan juga sering melanggar aturan yang ada gitu. Kemudian juga kayak kehilangan motivasi, yang tadinya mungkin cita-citanya menjadi ABCD, kayak ah yaudahlah jalani aja gitu. Jadi resikonya juga untuk putus sekolah itu tinggi gitu. Kemudian kalau keluarga ya mungkin untuk mulai aware-nya adalah anak mulai sering untuk tidak menyampaikan yang sebenarnya. Kemudian berkonflik dengan orang tua, ya kan? Kemudian ada perubahan circle-nya. Artinya circle-nya misalnya circle belajar kelompok, sekarang kok circle-nya tongkrongan, circle-nya kok jadi sama teman yang berbeda gitu. Kemudian juga karena si narkoba ini tidak serta-merta datang dengan sendirinya, memerlukan pembelian gitu ya. Pasti ada masalah kayak keuangan gitu, entah sangunya yang mulai nambah, entah mintanya yang aneh-aneh. Kemudian kalau diberikan tanggung jawab juga kayak tidak bisa gitu ya untuk diberikan tanggung jawab gitu, Mas.
0: Baik, kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp untuk malam hari ini dari Mas Theo yang ada di Magelang. Selamat malam untuk Bapak Narasumber. Kira-kira seperti apa peran dari masyarakat supaya bisa ikut bekerja sama dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba khususnya pada anak dan juga remaja? Silakan, Pak.
1: Oke, kalau dari pertanyaannya ini berarti sudah kejadian pakainya gitu ya, sudah pakai narkoba.
0: Iya.
1: Kalau sudah pakai kan dicegah nggak mungkin, maka perlu dilakukan upaya rehabilitasi. Nah, upaya rehabilitasi sendiri bisa dilakukan di klinik-klinik BNN yang dimana kami melayani dengan gratis seluruh layanan intervensinya dari proses-proses assessment screening sampai tadi reintegrasi itu semuanya gratis bisa diakses oleh masyarakat gitu. Nah, harapannya dukungan dari masyarakat adalah satu, tidak melakukan stigma. Mau bagaimanapun anak ini adalah masih dalam proses untuk mencari jati diri, dalam proses untuk membekali diri meraih masa depan. Apa yang terjadi kalau si anak remaja ini langsung distigma, langsung dikeluarkan, otomatis kesempatan untuk sukses di masa depannya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kita memberikan ruang, kita hadir untuk memberikan intervensi yang sesuai supaya mereka kembali untuk pulih. Gitu Mas Gale.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Mas Teo yang sudah bergabung malam hari ini melalui pesan WhatsApp. Baik, terkait dengan serangkaian layanan rehabilitasi yang diberikan ya, supaya anak muda ini tidak kembali ke lembah hitam itu tadi. Seperti apa Pak yang dilakukan?
1: Nah, yang pertama tentunya kita ini ya, kalau anak remaja datang misalnya dari orang tua, tentunya kita menerima terbuka gitu ya, maksudnya tanpa menghakimi, benar-benar kayak, oh ini loh ada orang kok, ada orang lain yang mau mendengar kamu. Karena sebagian mereka menyalahgunakan itu kan karena proses dalam dirinya yang itu tadi ya, masih remaja, belum stabil. Gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Setelah itu, setelah mereka merasa diterima, baru kita lakukan yang namanya screening. Screening itu adalah bagaimana untuk si anak sendiri mengetahui seberapa besar sih resikonya kalau dia tetap terus pakai gitu. Harapannya dengan mereka memahami resikonya, mereka mulai mikir gitu. Oh iya ya, ternyata resiko saya besar. Oh, resiko saya sedang. Resiko saya ringan. Nah, setelah itu baru kita lakukan yang namanya assessment. Assessment itu untuk mengetahui seberapa parah sih pemakaian ini mempengaruhi dirinya baik secara kesehatan, baik secara pola pikir, secara psikologis, secara apa namanya hubungan dia sama orang lain, itu nanti akan terlihat di assessment itu. Dari hasil assessment screening ini, kita ajak si anak remaja ini untuk mulai merencanakan. Enaknya kita di sesi-sesi selanjutnya nanti kita bisa bantu apa untuk kamu nanti berhenti atau minimal mengurangi lah dari pemakaian gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Baik, yang sudah bergabung di WhatsApp kami coba sapa sekali lagi Pak Syam dari Pak Mustofa yang ada di Semarang Timur. Selamat malam untuk Bapak Narasumber. Kalau boleh tahu, seperti apa untuk langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh orang tua ya? Karena kalau semisal anak di luar rumah, sebagai orang tua kita tidak bisa memantau. Nah, bagaimana untuk membentuk mental dan mindset supaya anak tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba? Bagaimana Pak tanggapannya?
1: Oke, keren ini. Jadi istilahnya kan orang tuanya tidak bisa ngontrol gitu ya kalau sudah keluar ya. Nah, ada kasus menarik nih. Bayangkan nih, misalnya dalam suatu daerah itu yang disinyalir pengguna narkobanya 99,99% misalnya. Pasti kan ada 0,1 sekian persen yang tidak pakai. Kira-kira apa ini yang membuat dia untuk tetap tidak pakai? Dia memiliki asertivitas yang bagus. Kalau dia anak, dia memiliki pola keterikatan yang bagus dengan orang tuanya. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah gaya pola asuh, gaya kelekatan antara anak dan orang tua. Dalam beberapa penelitian, seseorang anak yang memiliki kelekatan lebih baik dengan orang tuanya cenderung memiliki tingkat asertivitas yang tinggi. Nah, contohnya seperti ini, misalnya anaknya misalnya nih mau kemana gitu menyampaikan, tidak takut bercerita, wah tadi aku ditawari ini, kemudian orang tuanya juga tidak langsung menghakimi, orang tuanya benar-benar hadir dan mendengar, tidak mengabaikan gitu ya. Mengabaikan di sini bukan kok ditinggal gitu, enggak ya, tetapi kita saat anak bercerita tentang harinya, kita itu benar-benar hanya fokus pada apa yang disampaikan anak. Tidak disambi dengan misalnya cerita, anak cerita kita sibuk main gadget gitu ya. Nah, itu kan perilaku-perilaku yang sebenarnya abai gitu loh. Gitu. Dengan meningkatkan kelekatan kita dengan anak, hadir membersamai tumbuh kembangnya anak, itu dinilai mampu untuk membentengi anak terjerumus dalam ini tadi, ajakan atau keinginan untuk aneh-aneh untuk pakai narkoba gitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Pak Mustafa yang baru saja bergabung melalui WhatsApp pada malam hari ini. Oke, saya penasaran juga untuk proses pemantauan yang dilakukan oleh BNNP ya kepada, apa sebutannya berarti Pak, pasien atau korban ini?
1: Kami menggunakan diksi kalimat yang lebih netral, kami nyebutnya klien.
0: Klien ya, oke. Baik, tapi sebelumnya ini sudah ada yang bergabung di telepon, kami coba sapa terlebih dahulu Pak ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Jih, Ibu silakan pertanyaannya kepada Pak Siam. Iya. Kita membahas layanan rehabilitasi narkoba kepada
2: langsung
0: anak dan remaja. Ya, oke, silakan.
2: Iya, dari Bu Rasim. Pertanyaan kami kepada yang terhormat Bapak Narasumber, Bapak Haji Mustafa. Begini, sebenarnya apakah benar faktornya itu N dan K, niat dan kesempatan? Kalau ada niat, nggak ada kesempatan kan nggak bisa ya. Kemudian, maaf, tolong untuk para remaja maupun yang sudah dewasa, jangan menggunakan narkoba dan sebagainya lah. Nanti menjadi Alzheimer, suka bengong dan sebagainya. Ini maaf ya, maaf Pak, Pak Mustafa. Kalau saya ngatasi lingkungan itu kadang-kadang saya rangkul, saya bisiki pelan-pelan, terus nanti menjadi pusing dan sebagainya. Alhamdulillah, saya bisa lah, ada seseorang yang sudah berat, tapi dengan saya dekatin, tolonglah beribadahlah ya sebisanya dengan basmalah dan sebagainya. Itu demikian. Dan apakah pertanyaan kami, suka dukanya bagaimana Pak Haji Mustafa dalam menghadapi setiap dalam menjalankan tugasnya. Sekian, terima kasih untuk kru Angkasa Unangkasa dari Semarang. Sekali mudara tetap mudara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali Salam merdeka.
2: Dari Bu Rakim Kebumen.
0: Baik, terima kasih Bu Raim yang ada di Kebumen. Meskipun sudah malam, tapi semangatnya nular sampai sini Pak Siams ya. Oke, nah ini terkait dengan pengalaman tadi ya, untuk merehabilitasi klien yang sudah terpapar narkoba. Seperti apa ini pengalaman suka dan juga dukanya?
1: Oke, dari Kebumen ya tadi. Saya nggak mendengarkan ini. Nggak mendengar suaranya dari Ibu yang dari Kebumen tadi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan?
0: Ya, pertanyaannya ini tentang pengalaman suka dukanya dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada klien.
1: Oke. Mulai dari mana dulu? Suka dulu atau duka dulu ya?
0: Dari yang duka dulu mungkin Pak, sukanya terakhir saja.
1: Oke. Kalau dari dukanya ya, dukanya kalau saya memang dari awal tertarik bergabung itu memang tersentuh gitu dengan orang-orang yang mengalami adiksi ini. Jadi saya rasa saya cukup, bukan duka ya, tertantang ya kali ya, tertantang. Misalnya ada pemakai yang sudah terlalu lama gitu, kemudian sudah dibawa ke jenis-jenis terapi gitu kan, jenis-jenis terapi yang mungkin tidak berbasis bukti ya, itu malah kasihan gitu. Saya merasa empati dengan kondisi-kondisi klien yang seperti itu gitu. Itu untuk tertantangnya. Kemudian bagaimana kami untuk bisa selalu hadir saat mereka membutuhkan gitu, membutuhkan maksudnya membutuhkan kayak bagaimana nih mas caranya, saya kok mengalami pikiran-pikiran yang sulit dikendalikan gitu-gitu sih, tantangannya di situ. Kalau untuk sukanya, saat melihat beberapa klien yang kami tangani dalam 12 tahun terakhir itu, mereka kembali pulih gitu ya, mampu mempertahankan pemulihannya, kemudian mereka juga produktif gitu, kemudian mereka juga percaya diri. Oh, saya dulu memang sempat mengalami adiksi, tapi sekarang saya stabil gitu-gitu. Senangnya gitu, Mas.
0: Baik, senangnya adalah ketika para klien ini bisa bersih dan juga stabil kembali tanpa harus terpapar lagi. Dan tantangannya tadi beberapa pengalaman sudah disampaikan, dan ini harapannya semoga tidak terjadi lagi ya kasus-kasus yang serupa, apalagi terjadinya kepada para generasi bangsa ya, Pak Sam ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan bahas lebih lanjut nanti Pak Syam, dan kami juga masih nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung. Telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali setelah pesan resonansi berikut ini.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita

0: ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada Ngobras edisi kali ini, Pergar. Silahkan untuk Anda yang mau bergabung, masih ada beberapa menit ya, terkait dengan perbincangan pada malam hari ini mengenai layanan rehabilitasi untuk adiksi narkoba pada korban anak dan juga remaja. Masih kami hadirkan untuk Anda. Baik, Pak Syams, bagaimana untuk rekan-rekan memastikan bahwa klien ini tidak akan terjebak lagi pada penyalahgunaan narkoba?
1: Oke, untuk pemantauannya gitu ya, Mas ya. Jadi kalau di PNN, programnya PNN sendiri, kami mengenal yang namanya layanan pasca rehabilitasi. Jadi di sana ada yang namanya pemantauan dan pendampingan gitu. Jadi dalam pemantauan itu nanti kita ada yang namanya kita kunjungan ke rumah gitu ya. Dengan ke rumah, kemudian kita juga mengedukasi klien untuk dilakukan tes urin secara acak maupun dilakukan edukasi lagi apakah ada kendala selama mempertahankan pemulihan. Kalau misalnya ada, nanti kita tetap lakukan konseling-konseling lanjutan gitu, Mas. Kemudian selain itu juga kami juga melakukan pendampingan, misalnya karena ini adalah anak dan remaja. Apakah ada kendala dalam pendidikan? Misalnya ada resiko untuk dikeluarkan, ada resiko untuk tidak bisa mengakses pendidikan. Di dalam pendampingan inilah bagaimana kami juga mendampingi mereka untuk mengakses melalui pilihan-pilihan yang ada. Apakah harus mengakses PKBM, apakah mengakses ini ya keterampilan-keterampilan yang sesuai minat dan bakatnya mereka, gitu-gitu, Mas. Jadi tetap berlanjut sampai nanti ada pengukurannya. Pengukurannya itu kita menggunakan tadi hasil tes urin secara acak, hasil kita kunjungan ke rumah, pemantauan, kemudian ada namanya instrumen penilaian kualitas hidup. Bagaimana kualitas hidupnya mereka saat awal mengikuti rehabilitasi sampai terakhir gitu. Nanti ada scoringnya itu, apakah scoringnya naik atau tetap atau turun. Kalau tetap atau turun, itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan intervensi gitu, Mas.
0: Baik, yang sudah bergabung di WhatsApp kami bacakan terlebih dahulu, Pak. Ini dari pendengar tidak menyertai nama, 0817632 sekian sekian sekian sekian. Selamat malam untuk Pak Syams dan juga Mas Galih selaku host. Semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat. Kira-kira seperti apa untuk peran dari BNNP setelah menyelesaikan tugasnya kepada klien? Apakah ada beberapa pantauan selain dari kliennya? Apakah juga lingkungannya juga ikutan dipantau supaya tidak kembali lagi menjadi klien ini?
1: Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi pemantauan itu yang dipantau adalah satu klien, dua keluarga, kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Kalau misalnya dia masih

0: ini masih sekolah, itu juga kita lakukan pemantauan ke sekolah terkait gitu. Jadi rehabilitasi yang dilakukan PNN ini tidak hanya untuk si klien itu sendiri atau pengguna itu sendiri, tetapi kami melakukan rehabilitasi secara holistik, di mana lingkungan anak itu tinggal, kemudian siapa nih significant others yang berperan gitu. Apakah diasuh oleh kedua orang tuanya atau justru dia diasuh oleh keluarga terdekatnya. Itulah yang menjadi poin kami saat melakukan pendampingan maupun pemantauan. Gitu.
1: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung pada malam hari ini Pak Syams, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa menyampaikan pesan ya kepada masyarakat supaya ikut dalam perang penyalahgunaan narkoba ya, karena seperti yang kita tahu masih banyak temuan yang kepada anak dan juga remaja. Silahkan.
0: Oke, saya berharap kepada pendengar RRI Jawa Tengah untuk apa namanya aktif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya dalam hal ini adalah rehabilitasi pada anak dan remaja. Saat pendengar menemui anak atau remaja yang mungkin menyalahgunakan, Bapak Ibu untuk tetap tenang, kemudian untuk mendekati secara hati-hati, mendekati secara gimana ya, secara anak-anak juga lah maksudnya, memahami kondisi anak tanpa melakukan stigma, kemudian mengajak anak untuk mengakses layanan rehabilitasi yang secara bukti evidence base-nya ada gitu. Salah satunya adalah di klinik PNN. Karena semakin dini Bapak Ibu menemukenali penyalahgunaan pada anak, maka kemungkinan anak tersebut untuk pulih dan dapat meraih masa depannya lebih besar dibandingkan dengan kita bertemu dengan anak tersebut sudah dalam pemakaian yang lama, mungkin 10 atau 15 tahun ke depan. Itu jauh lebih sulit Bapak Ibu atau pendengar. Jadi ayo bersama-sama rehabilitasi di PNN itu privasinya dilindungi, dijaga. Penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga perlu pendekatan yang komprehensif, baik pada anak yang menggunakan itu sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Mungkin penggunaan awalnya coba-coba, bisa juga nanti bisa menjadi berulang dan bahkan kecanduan. Karena itu, ayo deteksi dini, temu kenali, membersamai anak tersebut untuk mengakses layanan rehabilitasi yang ada dengan harapan pulih, kemudian meningkat kualitas hidupnya dan bisa meraih masa depan dan cita-citanya nantinya. Gitu Mas Kale.
1: Baik. Terima kasih Pak Syam, semoga dengan harapan yang tadi disampaikan bisa terrealisasikan dan masyarakat juga ikut adil dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba khususnya pada anak dan juga remaja ya Pak ya. Terima kasih Pak Syam, semoga bisa memberikan banyak sekali insight ya khususnya pada orang tua pendengar Pro 1 RRI Semarang, dan kita nantikan untuk perbincangan menarik lainnya pada episode selanjutnya ya Pak Syam ya.
0: Oke, baik Mas Kade.
1: Baik, sukses, sehat selalu, selamat malam Bapak.
0: Selamat malam.
1: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan pada Ngobras edisi kali ini mengenai anak pulih masa depan dapat diraih layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja dengan adiksi narkoba. Telah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan asisten konselor adiksi mahir BNNP Jateng, Pak Syam Mustafa Wipri Sriyono SPSI, yang sudah menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Dan setelah ini, Ruang Rindu akan hadir menemani segala aktivitas pada malam hari ini dengan ragam lagu Indonesia dan mancanegara tahun 80 hingga 2000-an. Tetap bersama dengan kami.

0: Info Pro 1.
1: Heterofest 2026 menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai kegiatan, termasuk pertunjukan seni dan budaya Banyumas, dan kehadiran anak muda dalam festival tersebut turut menunjukkan bahwa budaya lokal masih mendapatkan perhatian oleh generasi muda.

Alumni Institut Seni Indonesia Surakarta kembali menggelar pameran seni rupa berjudul Sinergi 4.0 Tenun Imagi. Pameran tersebut berlangsung pada 2 hingga 9 Oktober 2026 di Galeri Seni Rupa Taman Budaya Jawa Tengah, Surakarta dengan menghadirkan berbagai karya di lintas alumni. Info Pro 1.

Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang menemani malam minggu Anda yang sedang bersantai atau mungkin ada juga yang sedang menikmati malam minggu ini dengan jalan-jalan keliling kota Semarang atau di wilayah lain. Pokoknya kita nyantai bareng sambil sing along lagu-lagu hits era 80 dan juga 2000-an pada program Ruang Rindu. Silakan pendengar yang mau request lagu atau titip salam juga kepada rekan-rekan yang saat ini juga sedang menikmati malam minggu. Boleh pendengar sambil bercerita ya, kira-kira di lagu favorit Anda apakah ada sebuah histori yang bisa Anda ceritakan ya. Silakan yang mau bergabung malam hari ini, telepon kami buka 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Atau juga melalui WhatsApp pendengar 081-6666-886. Kami nantikan hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pada program Ruang Rindu.

0: Gadut Koco anakku.
1: Dalam Romo.
0: Ternyata ada yang lebih sakti daripada otot kawat balung besimu nak. Dan lebih sakti daripada kuku Ponconoko dan kuto rujak poloku.
1: Siapa Romo?
0: Pancasila. Karena kemajemukan Indonesia hanya bisa disatukan oleh Pancasila.
1: Betul itu Romo.
0: Jadi kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu membuat utuh NKRI.
1: Siap Romo.

0: Satu lagu dari Queen dengan Bohemian Rhapsody kami hadirkan untuk Anda. Kita coba flashback dulu pendengar, masa di mana Queen pernah berjaya. Dan mungkin Anda salah satu orang yang masih mengikutinya hingga saat ini. Meskipun sekarang aktivitas band ini bisa dibilang jarang untuk manggung ya, karena kesiapan dari beberapa personil terkait dengan masalah kesehatan dan juga kebutuhan personil ya. Tapi band Queen ini masih terus merajai chart rock pendengar. Dan ini baru saja saya cek ya, di sebuah laman rock internasional ada Rolling Stones, Bohemian Rhapsody masih menjadi urutan pertama sebagai lagu rock terbaik pendengar. Dan hingga saat ini untuk beberapa aksesoris kemudian juga kenang-kenangan dari Queen ini masih disimpan oleh fans pendengar, termasuk kenangan ketika menonton konser di beberapa tempat ya. Ini membuktikan bahwa memang Queen sudah lama lahir, tapi untuk beberapa karya yang sudah diciptakan masih terus hadir di hati oleh para fansnya pendengar. Dan makna dari Bohemian Rhapsody sendiri ini sering diperdebatkan pendengar, karena Freddie sendiri tidak memberikan satu penjelasan yang konkret. Jadi fans pada ini ya, berspekulasi sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi itu pendengar serunya kalau kita mendengarkan karya seseorang, jadi kita bisa bebas ya untuk mendengarkan karya-karya dari band favorit Anda. Oke, kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini. Dari Mbak Herlina yang ada di WhatsApp ini mengirimkan voice note, kita coba dengar bersama pendengar.
1: Bagi rindu memori lewat lagu Injeran, saya request lagunya Westlife, Soledad. Selamat malam minggu buat seluruh pendengar setia Semarang, juga yang bertugas siaran. Selamat beraktivitas, selamat malam, bahagia selalu, happiness day.
0: Baik, terima kasih Mbak Herlina untuk atensinya pada malam hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu juga ya. Untuk Westlife dengan Soledadnya tadi sudah kami putarkan, semoga bisa terhibur ya. Dan di WhatsApp sekali lagi kami cek dari pendengar tidak menyertai nama. Oh, ada namanya pendengar, Pak Lutfinusa. Lutfinusa yang ada di Medoho, izin bertanya. Untuk dialognya sudah selesai tadi Bapak ya. Baru saja bergabung, mungkin sinyal dari Pak Lutfinusa baru ini ya, terkoneksi begitu. Sekarang sudah waktunya Ruang Rindu, silahkan untuk bisa request lagu favorit ya. Ini lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia tahun 80 hingga 2000-an. Dan masih ada beberapa menit pendengar yang mau bergabung, request lagu, titip salam, kami nantikan di WhatsApp 0816666886 atau juga di telepon pendengar 0248316686 dan juga di aplikasi RRI Digital sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: dompet siapa nih? Kok di jalan? Wah, ada uangnya lagi. Ambil gak ya? Tapi ini ada kartu identitasnya. Nah, ada toke. Kebetulan nih. Ambil. Enggak. Ambil. Enggak.
1: Ambil keputusan kok tanya toke. Bayangin kalau yang hilang itu dompetmu. Kamu mau kan dompetmu dikembaliin juga? Yuk jujur, mulai dari hal yang kecil ya.

Band legendaris asal Bandung, Gigi, pertama kali dibentuk 22 Maret 1994 dan digawangi oleh Arman Maulana di vokal, Dewa Bujana di gitar, Thomas Ramdan di bass, Ronald Fristianto di drum, dan Baron Arafat di gitar. Nama Gigi sendiri muncul berkat celetukan yang dilontarkan Dewa Bujana ketika berdiskusi dengan anggota lainnya mengenai nama band mereka. Musikopedia. Pertama kali mengeluarkan album Angan pada 1994 yang terdiri dari lagu Adakah Yang Tersisa, Burning Star, Ku Ingin, Terpisahkan, hingga

Hingga sekarang, Gigi telah merilis lebih dari 25 album. Gigi juga berhasil membuktikan bahwa mereka dapat diterima di berbagai kalangan. Meski berasal dari gelombang band 90-an, band ini masih bisa menggaet penggemar muda lewat lagu Nakal dan 11 Januari dari album Peace, Love and Respect yang dirilis di tahun 2007.

0: Gigi ini sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang baru saat itu buat saya, walaupun saat membuat gigi kita sama-sama belum ada target bahwa wah ini grup akan panjang apa enggak pernah ada yang tahu, karena semuanya kan punya visi, misi, dan yang belum tahu awalnya.
1: Sukses dalam musik, kalau secara gampangnya sih sebenarnya karyanya diterima, masanya atau fansnya banyak, idealisnya kita diterima, itu sih. Karena kadang-kadang tidak sejalan antara idealisnya kita yang pengennya seperti itu dengan mainstream yang ada gitu.

berjudul 15 Tahun Gigi. Buku ini membahas sejarah dan perjalanan karir mereka dari awal pembentukan hingga menginjak usia ke-15. Berbagai penghargaan pun dari gelar band terbaik sampai penjualan album terbanyak sudah dikantongi band yang satu ini. Enciklopedia.

Terima kasih Bergar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu Bergar masih kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jelang 11 malam. Silakan request lagu, titip salam, atau juga ingin menyampaikan kondisi malam hari ini di sekitaran Anda yang sedang liburan, atau mungkin ada yang sedang nyantai di rumah saja. Cuacanya bagaimana Bergar? Berbagi informasi pokoknya ya. Kami nantikan di WhatsApp di 081 6666 886, atau juga di telepon di 024-8316-686, dan juga di aplikasi RRI Digital. Kalau baru saja kami hadirkan untuk Anda, Belahan Jiwa dari Club Project membawa nuansa malam hari ini menjadi semakin intim yang bersama dengan pasangan. Yang tidak bersama dengan pasangan, ya tidak apa-apa, silahkan bisa sing along ya. Karena lagu dari Club Project ini memang semuanya luar biasa berdengar, menoreh banyak sekali prestasi karena memang easy listening, kemudian juga aransemen musik yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga tidak heran kalau mendapatkan AMI Awards pada tahun 2002, kemudian juga beberapa penghargaan dari radio-radio swasta berdengar, membuat band asal Yogyakarta ini semakin dikenal bukan hanya sekedar di wilayah kelahirannya saja, tetapi juga satu Indonesia pedegar. Dan hingga saat ini Club Project ini masih terus menghibur para fansnya pedegar, sehingga tidak ada kangen atau tidak ada lagi yang ingin mendengarkan Club Project di mana, karena mereka masih cukup sering untuk menghadirkan konser pedegar. Namun untuk keliling kotanya, tampaknya Semarang masih belum masuk list pedegar. Saya pantau sejak tahun 2024 kemarin hingga saat ini. Tapi yang pasti kita nantikan bersama ya, kalau misal ada informasi lebih lanjut dari band favorit Anda, termasuk Club Project, akan kami hadirkan informasinya di Ruang Rindu. Baik, yang sudah bergabung pada malam hari ini, selamat malam dari siapa ini? Rahayu, Mbak Rahayu, selamat malam Mas Agil, ini dengan saya Galih ya. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu Mbak Ernest Intan Rahayu di Temanggung. Titip salam untuk Mas Lutfi dan Mas Agus dan untuk semuanya. Untuk lagunya Nela Karisma belum bisa kami hadirkan ya. Kalau pengen berdangdut ria silahkan mampir di Pro 4 Mbak Ernest ya. Dan yang sudah bergabung dari Lutfi Juna, ingin lagu dari Merayah Carey dengan Hero. Nanti kami coba carikan ya untuk Hero-nya. Kalau semisal ada lagu lain, kami akan hadirkan Merayah Carey yang lain saja. Pokoknya titip salam untuk semua pendengar Ruang Rindu di mana saja, salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih Mas Juna, dan silahkan pendengar, masih ada beberapa menit, request lagu, titip salam, silahkan sing along dengan lagu favorit Anda di program Ruang Rindu.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Kalau kita mendengar lagu dari NSYNC, pendengar, This I Promise You, di mana dalam sebuah hubungan cinta ini bukan hanya tentang saat semuanya berjalan baik-baik saja. Ada juga tentang bagaimana seseorang harus tetap bertahan, kemudian saling memberikan rasa aman, terus meyakinkan bahwa kita tidak harus menghadapi semuanya tuh sendirian. Dan nuansa itulah yang terasa dalam lagu This I Promise You dari NSYNC. Lagu yang menggambarkan sebuah janji kepada orang yang dicintai untuk tetap ada, kemudian menemani dan memberikan dukungan dalam suka maupun duka. Sebuah lagu yang mengingatkan bahwa terkadang bentuk cinta yang paling berarti itu adalah sebuah janji sederhana, di mana berucap aku akan tetap ada untukmu. Dan makna ini yang disampaikan oleh Justin Timberlake pada saat proses pembuatan lagu pada tahun 2000-an, pergar. Lagu yang berhasil membuat para fans jadi semakin sayang bersama dengan pasangannya, pendengar. Dan lagu yang membuat nama NSYNC semakin besar di kancah internasional. Beberapa label musik sempat menawari mereka untuk bergabung, seperti label-label besar LaFranca, Universal Studio, sampai akhirnya ada Sony Music, pendengar, yang mereka terima. Dan dari situlah beberapa karya besar berhasil mereka ciptakan. Namun sayang sekali, pendengar, dengan kesuksesan besar dari This I Promise You, ada satu berita yang sangat sedih, khususnya untuk para fans, pendengar, karena Justin Timberlake harus hengkang dari grup, pendengar, lantaran permasalahan pribadi antar personil, dan dia merasa bahwa karir solonya tampaknya jauh lebih bersinar daripada bersama dengan rekan-rekan NSYNC. Dan konflik tersebut masih menjadi pembahasan hingga saat ini, pendengar. Tapi kalau saya lihat ya di beberapa postingan media sosial, postingan Justin Timberlake bersama dengan beberapa mantan rekan satu grupnya, dia tampaknya baik-baik saja ya. Dan tahun baru 2026 kemarin juga mereka sempat berkumpul. Ini membuktikan bahwa tampaknya masalah antar personal sudah mereka selesaikan, bergar. Dan kami harapkan semoga tidak ada gosip-gosip lagi ya yang beredar. Dan kita nantikan kira-kira seperti apa untuk kedepannya. Apakah NSYNC akan bereuni atau masih seperti ini saja? Fokus pada karir masing-masing, bergar ya. Kita lihat saja ya pokoknya. Dan kita coba pantau yang sudah bergabung di RRI Digital ya, dari Lai, yang ingin diputarkan satu lagu dari Sheila on 7 dengan Buat Aku Tersenyum. Baik, setelah ini akan kami hadirkan. Dan dari Safira, selamat malam untuk Mas Gali, sudah lama tidak muncul suaranya di Ruang Rindu. Saya seringnya muncul di Semarang Sore Ini, barangkali kangen besok bisa didengarkan Semarang Sore Ininya ya. Pokoknya request lagu Westlife. Tadi Westlife-nya sudah kami hadirkan ya, satu judul dengan Soledad. Kebetulan juga sudah di request oleh Mbak Herlina. Silakan untuk request lagu lain ya. Dan kami masih nantikan juga untuk Anda pendengar yang mau singalong dengan lagu favorit, yang mau mengenang masa lalu dengan lagu-lagu terbaik era 80 hingga 2000-an, silakan telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Kosmar Getirwi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Malik and the Essential adalah sebuah grup musik beraliran jazz yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Sebenarnya, Malik bukan nama dari salah satu personilnya, melainkan kepanjangan dari Music and Live Instrumental Quality.

Debut pada tahun 2004, Malik and the Essential merilis album perdananya yang menggebrak industri musik dalam negeri dengan lagu berjudul Terdiam, Untitled, Sampai Kapan, dan Kangen. Musik

Awal tahun 2007, Malik and the Essentials merilis album keduanya yang berjudul Free Your Mind dengan lagu populernya Heaven dan Beri Cinta Waktu. Album kedua ini juga dikemas ulang pada tahun 2008 dengan lagu Dia dan Kau Yang Bisa. Lagu Dia menjadi original soundtrack untuk film Claudia atau Jasmine. Pada tahun yang sama, Satrio sang gitaris memutuskan untuk mundur dan digantikan gitaris muda bernama Lale. Musik Klub Media.

Pada tahun 2009, Malik and the Essential merilis album ketiga yang berjudul Mata Hati Telinga yang mendapatkan penghargaan dari majalah Rolling Stone Indonesia sebagai Best Album 2009.

Ketika di Melbourne, Australia, Iva sang keyboardis mundurkan diri karena ingin mengejar karir di bidang lain dan digantikan oleh Ilman. Hingga pada 17 April 2014, Malik and the Essentials merilis lagu terbaru mereka yang berjudul Ananda dari album Musik Pop. Musikopedia.

setelah 15 tahun berdiri, mereka semakin kompak meski hanya menyisakan 6 personil yang terdiri dari Angga Puradireja sebagai vokal, Indah sebagai vokal, Ilman sebagai keyboard dan piano, Java sebagai bass, Lali sebagai gitar, serta Widi sebagai drum. Enciclopedia.

0: berpacu dalam komedi. Ada siap?
1: Siap.
0: Pertanyaannya, sebutkan cara mencegah penyakit malaria.
1: Membersihkan lingkungan, menutup penampungan air, dan menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam hari, karena nyamuk malaria lebih aktif di malam hari.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf nih, ini kan berpacu dalam komedi, lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu ini, tapi masih malas untuk bersih-bersih lingkungan.

Dari Faith Hill kami hadirkan dengan This Kiss, pendengar, lagu yang menjadi hits pop rock era 2000-an awal, pendengar. Dan Faith Hill sendiri ini memiliki kesamaan ya dengan Sixpence None the Richer, karena mereka sendiri pun mengakui kalau terinspirasi dari band tersebut, pendengar. Jadi di lagu This Kiss dan juga Kiss Me milik Sixpence None the Richer ini ada sebuah kesamaan, pendengar. Kesamaan tentang arti musik tersebut, yang dimana ciuman begitu ya bersama dengan pasangan halalnya. Dan Faith Hill hingga saat ini pun masih terus manggung, pendengar, di beberapa panggung nostalgia. Dan terakhir kemarin di bulan Juli, pendengar, mereka membuat sebuah konser intimate di New Jersey. Dan hal tersebut membuat para fans menjadi sangat senang dengan kehadiran mereka, pendengar. Walaupun mungkin sekarang sudah tidak ada kabar terkait dengan pembuatan lagu terbaru, yang pasti yang sedang kangen dengan Faith Hill, beberapa lagu dari mereka masih ada, bisa Anda dengarkan saat ini di beberapa platform streaming. Oke, terima kasih pendengar yang sudah mengikuti Ruang Rindu edisi kali ini. Semoga dengan kehadiran lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menemani malam hari Anda di malam minggu ini yang sedang santai dan juga berkumpul bersama dengan keluarga. Dan yang pasti setelah ini ragam informasi lainnya akan kami hadirkan di majalah udara sampai jam 12 malam, pendengar. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Semarang Malam ini masih hadir menemani jam istirahat Anda, pendengar, yang sekarang mungkin masih jalan-jalan. Kami ingatkan untuk segera beristirahat, pendengar. Memang besok masih hari Minggu, masih ada waktu untuk bersantai atau bangun siang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kesehatan Anda, pendengar. Mengingat saat ini juga Kota Semarang masih dalam status waspada terkait influenza tipe A ya. Ditambah dengan cuaca yang begitu panas, kalau sudah memasuki pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. Coba deh, yang besok ada agenda CFD, silahkan untuk rasakan bagaimana matahari Kota Semarang pada waktu tersebut, pendengar. Sudah mulai panas dan juga mengganggu tenggorokan pastinya. Nah, dengan kondisi tersebut, pendengar, yang mulai merasakan gejala panas dalam, bibir pecah-pecah seperti saya, tampaknya harus mulai waspada, pendengar, karena dari penyakit sederhana tersebut ternyata juga bisa menjalar ke beberapa penyakit berbahaya lainnya seperti demam atau mungkin juga sariawan yang pastinya juga menyulitkan untuk Anda yang akan beraktivitas. Jadi Anda harus wajib penuhi asupan mineral, vitamin C, pendengar. Sekarang sudah banyak beberapa pilihannya, tinggal Anda pilih dan konsisten pastinya dalam mengkonsumsi. Supaya apa? Supaya kesehatan Anda bisa tetap terjaga di tengah musim panas di Kota Semarang saat ini.

0: Jam segini baru sampai. Tumben banget.
1: Iya nih, tadi macet di tol. Ada perbaikan jalan. Tapi untungnya sih ini udah lancar lagi.
0: Oh gitu. Iya ya, yang bekerja keras di balik layar biar kita bisa pulang dengan aman itu juga harus diapresiasi loh. Itu pas Hari Perhubungan Nasional juga kan ini?
1: Bener banget. Dari transportasi darat, laut, sampai udara, mereka yang menghubungkan kita dengan orang-orang tersayang. Jadi, buat kita semua, yuk jaga fasilitas transportasi, karena kita semua bagian dari perhubungan.

Musicopedia. Musicopedia. Agnes Monica atau kini yang dikenal sebagai Agnes Mo adalah salah satu penyanyi dan aktris asal tanah air yang memulai awal karirnya di industri hiburan pada usia 6 tahun sebagai penyanyi cilik. Album yang menjadi transisi dari penyanyi cilik menjadi penyanyi dewasa adalah album And The Story Goes yang dirilis pada Oktober 2003. Album ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan juga melibatkan beberapa pemusik ternama yakni Ahmad Dhani dan Melly Goeslaw.

dilakukan sebelum albumnya dirilis. Album tersebut kemudian meraih double platinum dengan penjualan lebih dari 300 ribu keping. Musikopedia. Semakin matang album studio selanjutnya yang dirilis di tahun 2005 dengan judul What Up A. Dengan single-single yang masih dekat dengan hati masyarakat Indonesia seperti Tak Ada Logika, Bukan Milikmu Lagi, dan Cinta di Ujung Jalan.

saya nggak pernah, saya nggak ngetop di Indonesia itu karena misalnya dari talent search atau bukan dari viral videos, karena dulu belum ada. Jadi semuanya proses dari aku umur 6 tahun. Di dalam prosesnya aja misalnya, aduh pengen jadi dokter, tapi pakai dokter umum apa dokter spesialis ya? You know, like there are a lot of reconsideration misalnya, atau ada changes in life.

selanjutnya yang berjudul Secretly Agnesius tahun 2009, Agnes Is My Name di tahun 2011, dan Agnesmo di tahun 2013 dirilis sebagai album yang berbahasa Inggris. Ketiga album ini membuat nama Agnesmo melejit hingga terdengar di industri musik internasional. Musikopedia. Pada 11 Februari 2022, Agnes meluncurkan single berjudul Passions dengan label miliknya sendiri, yaitu Entertainment Inc. Single ini berhasil masuk di dua chart Billboard Amerika Serikat, R&B Hip Hop Airplay, dan masuk daftar penjualan lagu populer iTunes di Indonesia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Uni Emirat Arab.

0: Baru apa toh Pak? Kok serius banget?
1: Ini lho Bu, olahraga otak ngisi TTS.
0: Wah, ya sudah. Nih, sambil Ibu buatkan teh ya Pak ya.
1: Iya ya Bu, iya ya. Tidak mendatar organ yang diserang penyakit TBC 8 kotak. Apa ya?
0: Paru.

0: BC itu menyerang paru-paru, Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
1: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
0: Iya betul, Pak. Jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya Bapak itu.

Jika Anda berjalan di jalan yang benar, dan Anda bersedia untuk terus berjalan, pada akhirnya Anda akan membuat kemajuan. Barack Obama.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Galih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5, waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program S1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sanadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan diawali jumpa kita pendengar dalam Mutiara pagi ini dengan topik Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 92-96 bersama dengan dosen ilmu tafsir Uin Wali Songo, Ustadz Agus Imam Karomen MAG. Line telepon WhatsApp tentu nanti kami akan buka di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya, maaf.

0: Terima kasih berada masih bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik tafsir surah Al-Baqarah ayat 92 hingga 96. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan dosen ilmu tafsir Unmal Songo, Ustadz Agus Imam Karomen MAG. Saya akan sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi. Ustadz, bagaimana kabar hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik. Dan untuk Anda pendengar yang pagi hari ini bergabung ataupun ingin telepon langsung ya, silakan bisa menghubungi kami di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 0816-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan ikuti tausiah terlebih dahulu bersama dengan Ustadz Agus mengenai tafsir surah Al-Baqarah ayat 92 hingga 96. Monggo Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadira yang saya hormati dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, di ayat di surat Al-Baqarah ayat 92 Allah berfirman, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Jadi ayat ini bicara tentang penegasan Allah bahwa Nabi Musa ini masih menjelaskan tentang Bani Israel ya, atau umat Yahudi. Di ayat 92 ini Allah menegaskan bahwa Nabi Musa itu benar-benar datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Artinya Nabi Musa memang diutus oleh Allah sebagai Rasul dengan bukti yang nyata, banyak mukjizatnya, banyak kemudian petunjuk-petunjuk yang Nabi Musa sampaikan. Tapi nyatanya malah Bani Israel lebih memilih menyembah patung sapi, ya, menyembah patung anak sapi, dan itulah bentuk kezaliman mereka. Di ayat 93 Allah menjelaskan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jadi ayat ini bercerita bahwa suatu ketika Allah itu mengutus Nabi Musa, memerintahkan Nabi Musa untuk beribadah menyendiri di Gunung Sinai. Jadi di tengah-tengah proses dakwah itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyendiri beribadah di Gunung Sinai 40 hari, 40 malam. Ketika Allah, artinya kan Nabi Musa meninggalkan sebentar umatnya. Nah, disitulah kemudian ada seorang laki-laki dari bangsa Yahudi. Kalau kita lihat dari kisah-kisah Israiliyat disebut sebagai Musa Samiri. Biasanya dalam kisah Israiliyat disebut Musa Samiri. Dia ini kemudian mengajak orang-orang Yahudi itu untuk mengumpulkan emasnya. Untuk mengumpulkan emasnya kemudian dibakar dan dicetak menjadi patung sapi. Nah, dalam proses mencetakan itu dia mempunyai cara bagaimana bentuknya itu nanti ada yang kira-kira kalau kena angin bisa mengeluarkan suara, kayak gitu. Nah, dan akhirnya selama Nabi Musa pergi itu orang Yahudi menyembah patung itu. Nah, itulah yang kemudian Allah katakan, bisa mayakmurkum bihi imanukum ingkung tumu'minin. Jadi hal yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh kaum Yahudi itu sangat buruk kalau memang mereka benar-benar beriman kepada Nabi Musa. Artinya mereka selalu mengklaim, mereka orang Yahudi itu selalu mengklaim bahwa kami iman kepada Nabi Musa, kami iman kepada Tuhannya Nabi Musa, gitu, Allah maksudnya. Tapi realitasnya tidak menunjukkan seperti itu. Maka di surat di ayat selanjutnya 94 Allah apa namanya mengingatkan mengatakan kepada Kanjeng Nabi, "Qul in kana lakum ad-darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin." Jadi ayat-ayat ini kan turun menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi di masanya Nabi Musa. Nah, kemudian siapa yang diceritakan? Ya, yang diceritakan adalah Kanjeng Nabi. Maka kemudian Allah mengatakan di sini, memerintahkan kepada Nabi, "Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi yang ada pada masa kamu, yakni keturunan-keturunan dari Yahudinya pada masa Nabi Musa, kalau memang mereka itu mengklaim bahwa iman kepada Nabi Musa, ya harusnya sekarang juga mereka iman kepada Nabi Muhammad, kan begitu. Kalau mereka mengklaim bahwa apa namanya sangat taat kepada Allah, harusnya mereka senang ketika apa namanya meninggal." Jadi harusnya kan kalau kita itu senang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sangat beriman kepada Allah, harusnya mereka harusnya kita tidak takut ketika kematian datang, karena ketika kematian datang justru disitulah kita akan apa namanya disempurnakan pahala kita. Harusnya begitu orang Yahudi itu. Allah di sini menyindir ya, kalau memang mengatakan mereka senang sama Allah, iman sama Allah, ya harusnya fatamanul mauta, harusnya mereka ya selalu mengharap mati, maksudnya apa namanya mereka tidak takut mati. Tapi di ayat 95 kenyataan realitasnya beda. Walayatamannahu abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Jadi justru mereka itu malah takut mati. Mereka takut mati kenapa? Karena bima qaddamat aydihim, karena dia karena mereka sebenarnya sadar kesalahan-kesalahan atau kezaliman atau dosa yang mereka lakukan. Jadi artinya di sini klaim orang Yahudi yang ada di masanya Kanjeng Nabi itu sangat rapuh. Jadi mereka mengatakan iman kepada Nabi Musa, mereka mengatakan iman kepada apa namanya Taurat, itu tidak ada buktinya. Apa bukti tidak ada buktinya tuh, buktinya apa gitu? Ya pada masa Nabi Musa nenek moyang mereka justru memilih menyembah patung sapi saat Nabi Musa sedang mendapat perintah oleh Allah untuk beribadah selama 40 malam. Dan buktinya lagi apa? Mereka mengklaim iman kepada Nabi Musa, iman kepada Taurat, tapi nyatanya realitasnya tidak terbukti. Karena apa? Mereka justru tidak mengimani Kanjeng Nabi. Bahkan Allah berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum lawi ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun." Wahai Nabi Muhammad, engkau nanti akan melihat orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang sangat menginginkan kekekalan dalam kehidupannya. Bahkan keinginan kekal dalam kehidupan mereka itu lebih besar dari orang-orang yang musyrik. Maksudnya di sini Allah menjelaskan ada orang-orang Yahudi itu yang lebih parah dalam penolakannya kepada Nabi Muhammad dibandingkan orang kafir, orang yang musyrik di Mekah itu. Bahkan mereka menginginkan apa namanya hidup ya, dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Padahal sepanjang apapun umurnya manusia ya, tidak akan menjadikan Allah lupa untuk menyiksa mereka, tidak akan menjadikan tidak akan menjauhkan mereka dari siksanya Allah. Nah, ini catatannya. Artinya begini, kita ya sebagai seorang muslim ya, jangan sampai kemudian punya perasaan aman dari siksanya Allah sehingga kemudian kita merasa bebas untuk melakukan perbuatan apapun. Jadi apa setidaknya itu yang bisa kita ambil dari kisah apa namanya umat Yahudi yang ada di ayat 92 sampai 96. Mungkin ini sebagai pengantar, Mbak Nadira.
0: Jih, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Selain ini Ustadz, kita akan berikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bertanya. Tapi kita akan jeda dulu Jih, setelah lagu berikut ini. Tetap bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi dengan topik Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 92 hingga 96.

0: masih bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini ya. Dan kita akan lanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bertanya. Ustadz, ini sudah ada satu pendengar yang terhubung di ujung telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Nadia, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Yarto. Silakan Pak Yarto untuk pertanyaannya.
1: Iya. Assalamualaikum. Sekenjang Pak Ustadz Agus, sehat Pak Agus ya?
2: Waalaikumsalam, sehat Pak. Alhamdulillah.
1: Iya, amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak. Apalagi Pak Ustadz memaparkan permasalahan tafsir surah Al-Baqarah ayat 92 yang pada dasarnya Pak Ustadz menjelaskan bahwa bantahan Allah SWT terhadap klaim iman Bani Israel, yang mana di situ yang mengaku hanya beriman kepada Taurat, tetapi menolak Al-Quran. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat ke-96 Pak Ustadz, salah satunya ketamakan terhadap kehidupan dunia. Nah, pertanyaannya, masihkah ada di era gensi seperti ini? Karena mereka-mereka saya lihat masih ada yang tidak sesuai dengan harapan bangsa, namun justru negatifnya itu ditonjol-tonjolkan Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz bisa langsung dijawab.
2: Iya. Jadi ya. Jadi memang apa namanya, keimanan itu harus komprehensif ya. Maka kalau dalam bahasa Al-Quran, udhulu fisil mikafah, jadi apa namanya, masuklah dalam ketundukan, artinya Islam itu secara sempurna atau menyeluruh. Artinya iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan misalnya dalam kehidupan ini kita menjumpai apa namanya, hal-hal yang bisa jadi tidak menyenangkan bagi kita, hal-hal yang tidak mengenakkan bagi kita. Maka bagaimana cara kita memaknai itu, bagaimana cara penerimaan kita. Padahal kalau misalnya kita apa namanya, melihat rukun iman ya, itu kan rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman kepada ketentuan Allah, baik yang memang baik, ketentuan Allah itu baik, ataupun yang tidak baik. Nah, bagaimana cara kita memaknai itu? Allah maha baik, Allah maha sempurna, ya kan? Allah sangat mengerti hambanya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok ada takdir yang tidak baik? Masa Allah memberikan sesuatu yang gak baik buat kita, kan? Misalnya kan begitu pertanyaan kita. Nah, hakikatnya segala sesuatu itu baik. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang tidak baik berarti ada yang salah dalam diri kita. Atau bisa jadi meskipun ada yang tidak baik yang menimpa kita, sebenarnya di dalamnya ada kebaikan. Contoh, sakit itu bagi orang yang merasakannya ya, bagi pasiennya misalnya, itu ya nggak baik, mereka nggak enak makannya dan lain sebagainya. Tapi meskipun itu tidak baik bagi orang yang lain, itu tetap mengandung kebaikan ya. Orang-orang yang melihat akan bisa mengambil pelajaran. Artinya ketika kita merasakan sesuatu yang tidak baik, tidak mengenakan bagi kita, maka yakinlah bahwa kebaikan yang tidak enak ini pasti nanti di dalamnya ada kebaikan. Ada bahasa kita sering menyebutnya, pasti ada hikmahnya. Karena hanya saja kita yang belum mengerti hikmahnya. Bahkan di dalam hadisnya Nabi itu, sebaik-baiknya kondisi itu ya kondisinya orang Islam. Ketika dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, dia dapat pahala. Ketika dia ditimpa keburukan, dia kemudian bersabar dan berdoa kepada Allah, dia juga akan mendapat pahala. Artinya agama ini sebenarnya sudah menjelaskan bagaimana cara kita merespon apa yang menimpa dalam hidup kita ya, termasuk hal-hal yang buruk itu ya, itu bisa menjadi pemantik untuk kita lebih baik lagi. Ya tinggal bagaimana kita memaknai itu. Itu Mbak Nadira.
0: Ya Ustadz, ini selanjutnya di WhatsApp sudah ada beberapa pendengar ya. Ini yang pertama dulu dari Mas Theo di Magelang. Ustadz, mau bertanya pada ayat 96 Ustadz, Allah menyatakan bahwa kaum Yahudi sangat ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Poin refleksi apa yang harus kita miliki sebagai seorang muslim dalam memandang panjangnya usia agar umur yang panjang benar-benar menjadi amal soleh, bukan malah menambah timbunan dosa? Terima kasih.
2: Ya, jadi sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang umurnya panjang dan wahasun amaluhu, dan amalnya juga baik. Sebaliknya, seburuk-buruknya orang umurnya panjang tapi juga, amalnya juga makin buruk. Dalam tuntunan agama kita, umur atau usia yang Allah berikan pada kita itu bukanlah tujuan. Usia kita ini adalah sarana, wasilah, media agar kita terus bisa beramal soleh. Maka ketika kita memohon umur yang panjang, mohonlah umur yang panjang sekaligus bisa menjadi sarana lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya apa? Yang penting, artinya ya, yang diinginkan ya, oleh agama kita adalah bagaimana mengisi umur kita. Bukan masalah umurnya panjang atau tidak, tapi bagaimana cara kita mengisinya. Ada ulama-ulama hebat itu umurnya sangat sebentar. Imam Nawawi Ad-Dimasyqi itu umurnya 49 atau 50. Tetapi karyanya sangat banyak. Jumlah karyanya itu melebihi jumlah umurnya. Nah, itu sebaik-baiknya umur. Nah, jadi kalaupun kita ingin meminta umur yang panjang, jangan fokus kepada umur yang panjang saja, tetapi mintalah bahwa semoga umur yang panjang ini bisa menjadikan kita semakin bisa istiqomah dalam kebaikan, begitu Mbak.
0: Baik, selanjutnya Ustaz dari Pak Rozi Lubuk ya, bertanya, agama Yahudi lingkungan kita namanya agama apa Ustaz?
2: Iya, jadi memang kalau konteks hari ini itu Yahudi misalnya yang kayak kita sering mendengar itu ya, Yahudi yang berperang dengan Palestina itu ya tidak bisa disamakan dengan Yahudi yang di dalam Al-Qur'an, karena Yahudi yang hari ini itu kan apa istilahnya, nama bangsa atau nama negara ya. Nah, sedangkan Yahudi yang di dalam Al-Qur'an itu nama apa, kepercayaan, nama yang waktu itu awalnya Yahudi itu kan awalnya adalah bagus ya. Jadi Yahudi atau Bani Israel itu sebenarnya adalah julukan kehormatan, gelar kehormatan, karena mereka adalah keturunan dari Nabi Yakub ya. Nabi Yakub. Cuman di masa berikutnya mereka kemudian ingkar ya. Kemudian mereka kufur kepada agamanya Allah. Jadi beda. Makanya kemudian kan misalnya di dalam Al-Quran ada Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Itu dengan konteks sekarang ya sudah berbeda, bukan itu. Itu Mbak.
0: Baik, ini Ustadz selanjutnya pertanyaan di WhatsApp. Ustadz, kalau seseorang sangat takut kehilangan dunia, misalnya takut kehilangan pekerjaan, harta, atau kedudukan, apakah rasa takut itu sudah bisa menjadi tanda bahwa kecintaan kita kepada dunia sudah mulai berlebihan?
2: Iya, betul. Jadi bisa, itu salah satu indikatornya. Jadi orang sudah merasa takut ya, sudah merasa takut kehilangan dunia, atau dia saking senengnya kemudian berlebihan ketika mencari dunia sehingga menghalalkan segala cara, melupakan waktu-waktu untuk ibadah dan waktu-waktu yang lain, itu bagian dari salah satu tanda bahwa dia telah berlebihan cinta kepada dunia, gitu Mbak.
0: Dan di kehidupan sekarang Ustadz, ada banyak orang ya yang mengejar kesuksesan sampai mengorbankan waktu dan juga ibadah serta keluarga. Ini bagaimana Ustadz cara kita agar bisa menyadari mengejar dunia yang sudah mulai membuat kita lalai terhadap kehidupan akhirat?
2: Iya, ya memang apa tantangannya seperti itu. Jadi begini, kata Imam Ghazali itu, harta, pokoknya dunia lah, dunia seisinya, entah harta, entah jabatan, entah apapun itu sebenarnya tidak ada buruknya, kata Imam Ghazali. Yang menjadikan buruk itu adalah sikap kita sendiri terhadap dunia itu. Maka kita perlu menyadari bahwa ketika kita sedang mencari dunia, entah jabatan, entah harta, entah apapun itulah, maka kita harus bisa mengatur diri kita. Kita harus bisa mengurus diri kita sejauh mana perbuatan kita itu masih sejalan dengan agama. Dengan begitu harapannya ya kita punya kontrol gitu, sehingga jangan sampai karena kita mencari harta kemudian kita melalaikan kebaikan-kebaikan agama. Misalnya kita lalai ibadah, kemudian kita lupakan keluarga gitu. Karena itu sebenarnya kebaikan-kebaikan yang sangat penting dalam kehidupan kita begitu. Itu, Mbak.
0: Baik. Lalu Ustadz, ketika masalah datang bertubi-tubi ya Ustadz, dan kita merasa hidup orang lain jauh lebih mudah, ini bagaimana Ustadz caranya agar hati kita tidak mempertanyakan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Iya, jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebenarnya apapun yang Allah berikan pada kita itu berarti kita bisa melewatinya. Nah, memang hidup itu terasa berat kalau kita membandingkan dengan orang lain. Sama-sama berobat, kok yang lain sembuh, saya enggak sembuh misalnya. Oh, sama-sama punya modal usaha segini, sama-sama caranya begini, kok teman saya untung, saya enggak untung. Nah, jadi memang membandingkan kita di kehidupan kita dengan orang lain itu salah satu yang menyebabkan kenapa kehidupan kita itu terasa berat. Maka bagaimana caranya? Kita harus kembali menata keyakinan bahwa Allah itu zat yang telah membagi segalanya. Kita harus yakin itu, bahwa Allah membagi rizki, membagi kesempatan, dan membagi apapun itu sudah Allah tentukan. Ya, cuman masalahnya kan kita nggak tahu seberapa bagian kita. Maka kemudian dalam agama kita ada perintah untuk berusaha. Berusaha sebagai kewajiban kita, karena kita tidak tahu apa yang Allah berikan. Tapi ketika sudah sampai di hasil, maka agama memerintahkan kita untuk ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Artinya memang itu yang Allah berikan pada kita. Jadi keyakinan bahwa Allah itu telah membagi dengan adil, keyakinan bahwa Allah itu memang sudah mengukur kadarnya masing-masing, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan kemudian tidak membandingkan kenikmatan kita dengan kenikmatan orang lain. Itu Mbak Nadira.
0: Baik, ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Ari Munawar Ustadz. Yeah. Ustadz, bagaimana cara jika ada seseorang yang karena merasa beban hidupnya begitu berat sampai muncul keinginan untuk mati karena dikarenakan adanya beban hidup, bagaimana Ustadz menanggapinya?
2: Ya, ya itu tidak baik ya, karena itu artinya dia telah berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan karena kan di Al-Quran dikatakan jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi apa ya, kalau memang Allah itu mentakdirkan kita meninggal, itu kita nggak usah minta, itu pasti malaikat Israel itu akan datang kepada kita. Kalau kita ternyata belum meninggal, meskipun beban hidup kita itu datang bertubi-tubi, maka artinya Allah menginginkan kita, memberikan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik begitu. Jadi memang kadang ketika kita dalam berapa banyak kesulitan itu, kadang orang lalai bahwa harusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kan kadang kita itu misalnya dalam kehidupan banyak tantangan, banyak cobaan, bahkan bisa jadi banyak musibah itu, kemudian akhirnya kita hanya fokus bagaimana mencari solusi secara logika kita. Tapi kita lupa, harusnya kita juga memperbanyak sujud kita, bahasanya lama. Kita memperbanyak sujud kita, kita memperbanyak rasa ketergantungan kita kepada Allah. Dengan begitu ya, nanti semua akan bisa berubah gitu, menjadi baik. Memang ada kalanya Allah itu menurunkan musibah ya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bahwa innal balwa lam ta'ti lituhlika. Jadi musibah-musibah itu tidak datang kepada orang mukmin ya untuk menghancurkan mereka, bukan. Musibah itu tidak datang kepada kita untuk menghancurkan, bukan. Tetapi musibah itu datang sebagai bagian ujian yang Allah berikan pada kita. Lah yang namanya diuji itu ya harus lulus, jangan kemudian malah menghindar gitu ya. Ya. Yang namanya orang ketika diuji itu harus lulus, harus dihadapi. Sehingga ketika ujian selesai ya, dia akan naik kelas lah. Naik kelas itu ya secara spiritual akan lebih baik lagi, kemudian secara kehidupan juga akan lebih baik. Jadi begitu, harus siap untuk menghadapi. Nah, cara menghadapinya ya dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika hati tenang, pikiran juga tenang, itu solusi-solusi yang nyata, yang tepat itu juga akan muncul. Gitu, Mbak.
0: Baik. Terakhir Ustaz, untuk pesan disampaikan kepada pendengar pagi hari ini mengenai topik kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 92 sampai 96. Monggo Ustaz.
2: Ya, baik. Jadi ayat-ayat yang tadi kita bahas itu mengajarkan pada kita bagaimana sikap orang Yahudi yang mereka selalu mengklaim dalam kebaikan, selalu mengklaim mengimani Nabi Musa, tetapi realitasnya tidak begitu. Bahkan justru mereka selalu mengklaim bahwa cinta kepada Allah, tetapi nyatanya mereka justru ingin hidup panjang dan enggan mati. Nah, ini mengajarkan pada kita pentingnya untuk menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan kita. Antara kita perlu menjadi orang yang jujur, tidak hanya dalam perbuatan, tetapi juga dalam akidah. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kehidupan itu tidak akan kekal. Artinya, kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Maka penting bagi kita untuk terus menyiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah dan juga pandangannya hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, Jay, Ustaz.
2: Insyaallah.
0: Terima kasih, Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini dengan Ustaz Agus mengenai tafsir surah Al-Baqarah ayat 92 sampai 96. Untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan untuk Anda Warta Lintas Pagi ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Mas, ini sangat strategis sekali. Karena apa? Penduduk Jawa Tengah 38 juta ini hampir 97% Muslim. Apa programnya? Yaitu diantaranya.
3: Dan semuanya lagi proses karena harus ada perdanya. Perda itu harus menunggu Permendagri. Jadi nanti setelah Permendagri ada, akan segera digodok perda dengan target.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong masyarakat ekonomi syariah dapat melahirkan ekonomi baru lewat penguatan UMKM. Pilkada serentak 2027 di Pati belum punya jadwal pasti karena peraturan Menteri Dalam Negeri belum terbit. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong masyarakat ekonomi syariah atau MES dapat melahirkan ekonomi baru lewat penguatan UMKM. Berikut berita selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
2: Minimal bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong pengurus wilayah masyarakat ekonomi syariah atau MES Jawa Tengah periode 2026-2031 untuk melahirkan sumber-sumber ekonomi baru melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurutnya, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat hingga tingkat akar rumput. Dorongan tersebut disampaikan Lutfi saat menghadiri pelantikan pengurus wilayah MES Jawa Tengah di Ballroom Pandanaran Hotel Padma Semarang. Lutfi mengatakan program-program yang dijalankan MES harus mampu menciptakan peluang usaha dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Dengan begitu, manfaat ekonomi syariah tidak hanya dirasakan kalangan tertentu, tetapi juga dirasakan pelaku UMKM dan masyarakat luas. Ia menjelaskan pengembangan ekonomi syariah telah masuk dalam arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah 2025-2029 untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Untuk mewujudkan target itu, ekonomi syariah harus dikembangkan dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat termasuk para UMKM. Pengembangan dapat dilakukan melalui sektor produk halal, pembiayaan syariah, kuliner, fashion, pariwisata, ekonomi pesantren, hingga berbagai usaha berbasis komunitas.
2: Ekonomi syariah, Mas, ini sangat strategis sekali. Karena apa? Penduduk Jawa Tengah 38 juta ini hampir 97% Muslim. Apa programnya? Yaitu diantaranya minimal bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Kita punya wisata ramah muslim, tidak hanya 1000 desa wisata, tetapi wisata ramah muslim itu ada sunan, ada keraton, dan lain sebagainya. Termasuk sertifikasi halal, kita hampir 670 ribu sertifikasi halal kita terbitkan.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Ketua Umum MES, Rosan Perkasa Ruslani, menyebutkan potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah sangat besar. Karena itu diperlukan kolaborasi antara MES, UMKM, dunia usaha, akademisi, dan pemerintah daerah agar pengembangannya dapat optimal.
5: Dari segi dunia usahanya, apa nih yang harus kita lakukan terobosan-terobosan? Nah, hal-hal seperti itu yang ini yang kita lakukan, baik di level pusat, di level masyarakat syariah di pusat, maupun seluruh masyarakat syariah di seluruh daerah. Jadi ada pemetaannya terlebih dahulu, dan ini kita bergerak bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik.
4: Lebih lanjut, Rosan mengatakan pemerintah pusat saat ini bersama dengan Badan Pusat Statistik akan mulai mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional dan daerah pada tahun 2027. Data ini akan menjadi dasar untuk menentukan sektor yang perlu diperkuat guna meningkatkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pilkada serentak 2027 di Pati belum punya jadwal pasti. Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai payung hukumnya belum terbit, sementara masa jabatan 61 kepala desa berakhir pada Maret 2027. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah pusat belum menerbitkan Permendagri sehingga DPRD Kabupaten Pati belum bisa membahas regulasi Pilkada serentak tahun 2027. Sebanyak 61 kepala desa akan mengakhiri masa jabatan pada 16 Maret 2027 sehingga kepastian aturan sangat mendesak. Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Kabupaten Pati Iwan Harnoto menagih kejelasan Pilkada kepada PLT Bupati dan DPRD. yang menyebut semua tahapan masih berproses karena peraturan daerah harus menunggu pemerintah pusat menerbitkan Permendagri lebih dulu.
3: Dan semuanya lagi proses karena harus ada perdanya, perda itu harus menunggu Permendagri. Jadi nanti setelah Permendagri ada, akan segera digodok perda dengan target November sudah selesai.
6: Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin memastikan Pilkades 2027 berlangsung sesuai arahan Pemprov Jawa Tengah dan PP nomor 16 tahun 2026. Ia mengakui regulasinya harus menyesuaikan perubahan aturan itu, sementara pemerintah pusat belum merampungkan Permendagri hingga saat ini.
7: Ya, oleh Pak Bupati tadi, arahan dari Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan tetap dilaksanakan meskipun regulasinya menyesuaikan dengan PP 16 tahun 2026, karena ada perubahan. Dan kita perdanya pun menunggu dari Permendagrinya karena sampai saat ini Permendagrinya itu belum jadi.
6: DPRD akan menjadwalkan Pilkades bersama pemerintah daerah pada kisaran 16 Maret 2027 saat masa jabatan kepala desa berakhir. Pelaksanaannya merata di seluruh 21 kecamatan dan Ali memastikan seluruh desa tersebut memilih kepala desa serentak. Publik Pati menunggu pemerintah pusat segera menerbitkan Permendagri agar kepastian Pilkades serentak 2027 tidak tertunda. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, cuaca ekstrim diduga jadi pemicu kebakaran berulang di TPA Jatibarang, Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
8: Saat ini kan musim kemarau, kemudian di Semarang.
9: Cuaca ekstrim di musim kemarau diduga menjadi pemicu kebakaran berulang tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Dalam kurun waktu 3 hari, tempat tersebut telah terbakar sebanyak 2 kali. Pada Senin 28 September malam, area zona 3 TPA Jatibarang terbakar dan berdampak pada lahan sekitar 1.000 meter persegi. Kemudian pada Rabu 30 September malam, TPA Jatibarang kembali terbakar dengan kobaran api yang cukup besar. Area yang terdampak mencapai sekitar 10 hektar meliputi zona 1, 2, dan 3. Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan kebakaran terbaru di TPA Jatibarang terjadi di area berbeda dari kebakaran 2 hari sebelumnya. Menurutnya titik api kali ini juga lebih banyak dan meluas hingga sekitar 10 hektar. Handi menjelaskan penanganan kebakaran TPA tersebut dilakukan dengan dua cara. Petugas damkar fokus melokalisir titik api serta melakukan proses pemadaman. Selanjutnya DLH mengerahkan alat berat untuk membuat penyekatan dan memutus jalur api sehingga kebakaran tidak semakin luas. Ia menduga cuaca ekstrim dan kandungan gas metana menjadi pemicu kebakaran berulang di TPA Jatibarang. Bahkan suhu udara di Kota Semarang belum lama ini pernah menyentuh di angka 37,1 derajat Celcius. Tingginya gas metana di TPA Jatibarang terlihat dari titik api yang masih muncul dari bawah timbunan sampah. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit karena titik api bisa muncul kembali meski permukaan sebelumnya telah disiram.
8: Saat ini kan musim kemarau, kemudian di Semarang suhu cukup tinggi. Kemarin tercatat 37,1 derajat Celcius. Nah, kandungan gas metan ini kan tinggi, biasanya ada limbah berbahaya, limbah B3, apakah itu baterai bekas, botol parfum yang kena panas meletus, itu yang biasanya menimbulkan percikan api, kena gas metan akhirnya menyebar seperti itu.
9: Lebih lanjut, Handi menyebut pihaknya telah mengantisipasi kebakaran di TPA Jatibarang sejak Juli 2026 dengan membentuk Satgas Gabungan. Damkar juga telah diminta melakukan penyiraman secara berkala untuk membasahi titik atau area di TPA Jatibarang yang rawan terbakar. Rama Wanto, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan yang digelar di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan atau DPP Kendal kemarin mendapatkan sambutan baik dari pemilik hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Yang berpotensi terular rabies untuk silakan datang ke kami, kita vaksinasi secara gratis.
11: Vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan yang digelar di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal kemarin mendapat sambutan baik dari pemilik hewan peliharaan, khususnya kucing. DPP Kendal menggelar vaksinasi gratis untuk memperingati Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September. Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyerang sistem saraf hewan dan manusia. Virus rabies dapat menular dari hewan ke manusia dan dapat menyebabkan kematian pada hewan maupun manusia yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Hewan penular rabies atau HPR utama di Indonesia adalah anjing, kucing, dan kera. Vaksinasi rabies pada anjing, kucing, dan kera secara teratur setiap tahun. Kegiatan vaksinasi rabies gratis ini melibatkan 7 dokter hewan. Selain vaksin juga dibuka konsultasi tentang hewan peliharaan secara cuma-cuma. Kepala DPP Kendal Pandura Priyatnokojati mengatakan hewan peliharaan wajib divaksin rabies. Pasalnya, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan bisa menular ke manusia.
10: Karena rabies ini salah satu penyakit yang berbahaya. Kalau gigit manusia juga dampaknya luar biasa. Jadi harapan kami, siapa pemilik hewan pemeliharaan, entah anjing, entah kucing, entah monyet yang berpotensi terular rabies, untuk silakan datang ke kami, kita vaksinasi secara gratis.
11: Lintang Sari Saputri, warga Kelurahan Langen Harjo Kendal, mengatakan untuk pasien hewan kucing harus mengeluarkan biaya sekitar 150 hingga 180 ribu sekali vaksin. Oleh karena itu, ia merasa sangat terbantu dengan adanya vaksin rabies gratis ini.
12: Adanya kegiatan ini vaksin gratis gimana?
13: Sangat terbantu karena biar kucing-kucing juga jadi pada sehat semua. Semoga kedepannya nanti programnya bisa berjalan terus biar banyak kucing-kucing yang terbantu sama program ini.
11: Virus rabies dapat masuk ke dalam tubuh hewan dan manusia melalui luka gigitan oleh hewan penderita rabies. Bisa juga luka terbuka yang terkena air liur hewan penderita rabies. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosigin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dorong industri batik lebih berkelanjutan. Pemerintah Kota Pekalongan menggelar Krea Kota 2026 sebagai bagian dari rangkaian Hari Batik Nasional. Event ini menjadi upaya memperkuat ekonomi kreatif untuk keberlanjutan industri batik, termasuk kesejahteraan pekerja. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
14: Dalam rangka Hari Batik, pada malam
15: Krea Kota 2026 berlangsung selama 4 hari, 1 hingga 4 Oktober 2026 di kawasan Gedung Rumah Dinas X Bakorwil, Kawasan Budaya Citayu, Kota Pekalongan. Beragam kegiatan disiapkan untuk menarik masyarakat sekaligus membuka ruang pemasaran bagi produk lokal, mulai dari fashion show batik, pameran kerajinan, stand kuliner, job fair, lelang produk hingga berbagai produk UMKM. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet Jumat malam menyampaikan penyelenggaraan Krea Kota tahun ini tidak digelar sebesar tahun-tahun sebelumnya. Namun ia menilai kreativitas para pelaku ekonomi kreatif dan partisipasi perajin tetap mampu menghidupkan kegiatan tersebut.
14: Dengan kreativitas dari teman-teman, partisipasi dari beberapa pengrajin batik, ya mudah-mudahan acara ini tetap berjalan lancar dan harapannya batik tetap menjadi penopang ekonomi Kota Pekalongan.
15: Namun pengembangan industri batik tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Persoalan kesejahteraan pekerja dan pengelolaan limbah juga harus menjadi perhatian. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Pekalongan Inggit Soraya menilai Krea Kota 2026 juga menjadi momentum memberikan apresiasi kepada para perajin batik yang selama ini bekerja di balik layar.
16: Selama ini kan hanya di belakang layar saja untuk perajin batik, sementara yang tampil ini hanya ownernya, desainernya. Nah, ini tadi diberikan kesempatan fashion show tampil juga, dibawa juga untuk perajinnya, dan ini bentuk apresiasi.
15: Ia berharap Krea Kota 2026 tidak berhenti sebagai ajang pameran, tetapi mampu membuka pasar yang lebih luas bagi perajin dan UMKM. Produk batik, kerajinan, hingga karya bernuansa vintage ditampilkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kota Semarang mencatat ratusan warga mengajukan pembaruan atau perubahan data desil setiap bulan. Pengajuan tersebut dilakukan melalui tingkat kelurahan sebelum dihimpun dan diteruskan kepada Kementerian Sosial untuk proses validasi. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Moh Agus Junaidi, mengatakan jumlah pengajuan pembaruan maupun perubahan data tersebut mencapai ratusan setiap bulan, bahkan lebih dari 300 pengajuan dalam kondisi tertentu. Menurutnya, pengajuan tersebut berasal dari masyarakat melalui kelurahan, RT, dan RW. Dapat mengusulkan warga yang dinilai perlu dilakukan pembaruan data untuk kemudian diverifikasi dan divalidasi kembali. Dia menjelaskan salah satu persoalan yang banyak muncul adalah masyarakat yang mengajukan perubahan desil dengan harapan dapat masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut menjadi salah satu penentu dalam akses terhadap sejumlah program bantuan sosial. Meski demikian, menurut dia, Dinas Sosial tidak serta-merta mengubah data berdasarkan pengajuan masyarakat. Setiap usulan harus melalui proses verifikasi dan validasi di lapangan dengan melibatkan sejumlah pihak.
17: Ya, rata-rata mereka memang pengennya mendapatkan bantuan. Desilnya kalau bisa masuk dalam kategori 1 sampai dengan 4. Dengan kondisi ya yang harus kami survei ulangi, mereka merasa, iya saya ini harusnya layak dapatkan bantuan. Karena bantuan itu kan bisa bersamaan, bisa BPJS Kesehatan, bisa PKH, bisa BLT, bisa BPNT gitu kan. Kalau itu desilnya masuk 1 sampai dengan 4, bisa permodalan gitu.
0: Agus juga menyebut perubahan desil dapat terjadi ke berbagai arah. Warga yang sebelumnya berada di desil rendah dapat mengalami kenaikan desil karena perubahan kondisi ekonomi. Sebaliknya, warga yang sebelumnya berada di desil tinggi juga dapat turun setelah kondisi ekonominya berubah. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Fenomena perang harga produk batik di platform online menjadi tantangan bagi pedagang konvensional dan pengrajin batik tradisional. Di tengah persaingan tersebut, minat anak muda terhadap batik masih terlihat. Fahmi Nur Hadi melaporkan.
18: Generasi muda mulai senang mengenakan batik. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat membeli batik di Pasar Johar Semarang. Ani, seorang pedagang batik, mengatakan pembeli batik anak muda meningkat signifikan. Motif batik menjadi salah satu pertimbangan dalam membeli batik. Batik motif tertentu cukup diminati sehingga persediaan seringkali menjadi kendala. Selain stok, para pedagang batik juga mengalami tantangan. Menurut Ani, meningkatnya penjualan online menjadi tantangan tersendiri bagi penjual batik konvensional karena platform online menawarkan harga lebih murah.
19: Kebanyakan itu sekarang anak muda juga suka batik. Ya kemarin agak meningkat, cuman barangnya itu nggak ready. Ya kalau apa yang di online itu kan lebih murah.
18: Penjualan batik melalui platform online membuat persaingan harga semakin ketat. Harga yang lebih murah menjadi daya tarik bagi konsumen, sekaligus tantangan bagi pedagang yang mengandalkan penjualan secara langsung. Pedagang batik lainnya, Ahmad Junaidi, mengatakan harga menjadi bagian dari persaingan dengan penjualan online. Sementara dalam membeli batik, motif tetap menjadi salah satu pertimbangan konsumen.
20: Kalau biasanya itu motif, ya bukan masalah harga, motif. Ya ada, tantangannya tuh sama online gitu loh, harga lebih anu.
18: Minat generasi muda terhadap batik terus menjadi bagian dari perkembangan pasar batik di Pasar Johar Semarang. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam momentum Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober. Muhammad Syamir Hadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan melanda 45 desa di 10 kecamatan Pati memaksa warga Plumbungan membeli air bersih Rp150.000 per tangki. BMKG memperkirakan El Nino memperpanjang kemarau hingga November. Berikut laporan selengkapnya.
21: Kekeringan dan krisis air bersih sudah melanda 45 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Pati hingga pertengahan September 2026. Salah satu di antaranya Desa Plumbungan, Kecamatan Gabus, hingga warga terpaksa beli air untuk keperluan sehari-hari. Warga Desa Plumbungan Sukawi mengaku masyarakat bahkan dirinya terpaksa membeli air bersih sendiri selama 3 bulan terakhir. Bantuan tangki dari berbagai pihak yang peduli meringankan beban warga yang selama ini membeli air bersih secara swadaya.
22: Asalnya biasanya ada sumur iku kan anyep Mas, tapi wis ora ono udan blas terus asin banyune kene iku. Nek ono udan isih banyu kene iku janyep. Iki kan blas ra ono udan dadi banyu malah asin. Mas ta iku yo bantuan nek pas ono niki, nek pas ra ono yo masyarakat yo do tuku, nek pas ono yo diterima ngene iki.
21: Galakar BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetyo menyebut Desa Pecangaan, Klayu, Siwalan dan Trokomojo terdampak kekeringan baru pekan ini. Desa Ngagel di Kecamatan Dugu Seti juga masuk atensi khusus akibat kesulitan warga memperoleh air bersih saat ini.
23: Saat ini yang jumlahnya cukup besar yang sudah kita laksanakan ada bantuan sekitar 100 tangki dari Bank Daerah Kabupaten Pati. Demikian juga bantuan dari kelompok masyarakat peduli kekeringan seperti misalnya dari Persatuan Predatama Republik Indonesia atau PWRI itu kemarin membantu kita kemudian dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, kemudian juga dari kelompok-kelompok yang lain yang disalurkan, tidak harus dengan BPBD, tetapi ada juga yang bekerja sama dengan PMI. Jadi support dari masyarakat itulah yang sangat membantu kita di dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar air bersih di masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kekeringan.
21: Kemarau panjang ini berdasarkan perakiraan BMKG akibat El Nino yang lebih kuat dari tahun lalu dan memperpanjang kemarau hingga November mendatang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Semarang melakukan asesmen dan pendampingan terkait dugaan perundungan terhadap siswa salah satu sekolah dasar di Ungaran. Upaya itu untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berikut berita selengkapnya.
1: Karena pelaku anak masih di bawah umur.
2: Polres Semarang melakukan asesmen dan pendampingan terkait dugaan perundungan terhadap siswa di salah satu sekolah dasar di Ungaran, Kabupaten Semarang. Asesmen dan pendampingan dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan perundungan yang terjadi di salah satu ruang kelas SD di Ungaran pada 23 September lalu. Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana menyebut penanganan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini karena pihak-pihak yang terlibat masih berusia anak, sehingga aspek perlindungan psikologis dan hak pendidikan menjadi perhatian utama. Pihaknya bersama DP3 AKB Kabupaten Semarang melakukan asesmen dan klarifikasi informasi dari para pihak. Pertemuan juga memfasilitasi musyawarah antara pihak sekolah, yayasan, dan wali murid untuk mencari penyelesaian yang memperhatikan hak dan kepentingan anak. Selain itu, mediasi tersebut juga untuk melindungi pelaku anak dari ancaman hukuman pidana.
1: Perbedaannya ada di penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana karena pelaku anak masih di bawah umur. Pelaku anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala DP3 AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Laksono Widagdo mengatakan upaya pencegahan selama ini telah dilakukan dengan turun langsung ke sekolah maupun masyarakat. Menurutnya, edukasi juga dinilai masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak mengambil jalan pintas ketika menghadapi persoalan yang berisiko melibatkan anak.
4: Kami ke depan mungkin juga akan mulai mengejarkan kembali terkait dengan bagaimana kita bisa turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait dengan hal ini. Kemudian terkait dengan kejadian ini, memang tadi sempat disampaikan oleh Pak Kasat bahwa pelaku ini memang gitu, posisi yang masih anak gitu, yang...
2: Sementara itu, peristiwa yang melibatkan anak-anak yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar itu, penanganan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan psikologis, serta upaya penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut disampaikan Jateng Selentas Sepekan bersama Agus Herianto.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi memastikan perubahan APB di Jawa Tengah 2026 disusun untuk mendongkrak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat paripurna untuk agenda penjelasan atas Raperda Perubahan APBD 2026. Pada Selasa kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi menjelaskan Raperda tersebut merupakan tindak lanjut atas perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Tengah serta telah disepakati pada 28 September 2026 lalu. Menurutnya, rancangan perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dengan capaian pembangunan Jawa Tengah. Pada semester 1 tahun 2026, perubahan ekonomi mencapai 5,80%, investasi Rp59,94 triliun, dengan penyerapan sekitar 213.000 tenaga kerja. Kemiskinan turun menjadi 9,21%, tingkat pengangguran terbuka 4,30%, dan inflasi Agustus-September 3,08%. Sejalan dengan capaian arah pembangunan 2026 adalah meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan.

Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang tergantung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang, Alvia Sivalutif, mengaku bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengungkap kluster korupsi terbesar ada di sektor perbankan, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD. Perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah hingga Agustus 2026 paling banyak berasal dari sektor perbankan, terutama yang melibatkan badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha milik daerah BUMD. Selain itu, kasus penggadaian barang dan jasa serta pengelolaan dana desa juga masih mewarnai. Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Adi Hermawan mengatakan hingga Agustus terdapat 89 perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sementara itu sebanyak 70 perkara telah naik ke tahap penyidikan. Menurutnya penanganan perkara korupsi juga telah memasuki tahap persidangan dengan total 33 perkara yang sedang disidangkan. Selain itu, kejaksaan juga menangani penuntutan 3 perkara ke pengadilan, 5 perkara cukai, dan 5 perkara perpajakan. Pada tahap penyidikan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang, kejaksaan berhasil menyita uang setidaknya 3,74 miliar rupiah. Nilai tersebut masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses hukum terhadap sejumlah perkara yang sedang ditangani. Adapun selain kasus perbankan, satu di antaranya yang saat ini menjadi sorotan yakni terkait pengusutan dugaan korupsi pengadaan smart classroom senilai 37 miliar yang ditandai melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah di 13 kabupaten kota terus bergulir.

Demikian Jateng Selintas Pekan. Kerabat yang bertugas, produser VTK Indriani, produser pelaksana Sudarsono, produksi dan naskah Agus Heranto. Sampai jumpa minggu depan dengan lain peristiwa.

0: Mendengar rasakan berita lintas pagi kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas sana Dira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pendengar, di hari Minggu pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda update perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan disampaikan dengan rekan Arif. Selamat pagi rekan Arif, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Minggu 4 Oktober tahun 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19 pagi nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca diprediksi cerah berawan. Arah angin di kota Semarang pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi ini diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk siang nanti hingga petang, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, khusus di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah. Sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang, namun dengan durasi yang singkat. Dengan kondisi cuaca yang secara umum masih cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan untuk perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Arif atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar perakiraan cuaca pagi hari ini untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ya. Semoga juga tetap bersahabat cuacanya sampai malam hari nanti ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana karena selepas ini kami masih akan menemani Anda dengan informasi dan juga musik terbaik di Semarang pagi ini.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

satu lagu pendengar dari Tulus Interaksi ya. Ini juga kami menunggu Anda yang ingin berinteraksi dengan kami ya. Anda bisa bagikan bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda pagi hari ini, pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah. Mungkin juga boleh membagikan bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini saat di wilayah Anda pagi hari ini ya. Boleh saja pendengar Anda membagikan ya kepada kami di 0248 3166 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan kami informasikan juga pendengar untuk nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.